0: mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Lagu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perombat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perombat, Indonesia dikenal dengan negeri yang kaya akan keragaman budaya, suku dan bahasa yang sangat luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, tiap daerah memiliki kekhasan adat, tradisi dan juga kearifan lokal yang menjadi identitas dan juga kebanggaan masing-masing. Tapi terkadang saudara perempat, mungkin ini adalah hal yang sering kita terlupakan ya dalam kesibukan kita sehari-hari, yaitu toleransi dan menghargai perbedaan budaya daerah. Beda tuh luar biasa saudara perempat ya. Indonesia itu luar biasa, dari Aceh sampai Papua, dari Sumatera hingga Maluku, kita punya ribuan budaya, bahasa dan juga tradisi. Nah, setiap daerah itu punya cerita, punya warna, punya cara menyapa dunia. Tapi meski berbeda-beda, kita tetap satu jua. Nah, di sinilah letaknya saudara perempat, kekuatannya itu toleransi, menghargai perbedaan budaya daerah. Jadi toleransi itu bukan cuma soal menerima perbedaan, tetapi juga soal menghormati dan menghargai, tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan ya, saling belajar dan saling menguatkan meski tidak selalu sama. Menghargai budaya daerah lain ini bukan berarti kehilangan jati diri kita. Justru sebaliknya, dengan mengenal budaya orang lain, kita semakin bangga dengan budaya sendiri dan sekaligus memperkaya cara pandang kita terhadap dunia. Nah, mungkin bisa kita coba bayangkan kalau semua budaya di Indonesia itu dirangkul dan dihargai. Betapa indahnya harmoni yang tercipta secara penempat. Tak ada lagi prasangka, ya. Tak ada lagi pertentangan karena perbedaan. Yang ada hanya semangat gotong royong. Saling memahami dan juga menjaga tanah air tercinta ini bersama-sama dengan semangat keragaman yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, mungkin bisa kita mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar 1-2 kata dari bahasa daerah lain gitu ya, untuk menyapa, ikut nonton pertunjukan seni tradisi misalnya, atau bahkan sekedar tidak mencela pakaian adat yang berbeda. Ah, ini penting ya, kecil tapi bermakna, karena bangsa yang besar itu bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena rakyatnya saling menghargai dalam keragaman ya, menyuarakan kebaikan, menjembatani perbedaan, itu toleransi dan menghargai perbedaan budaya daerah.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak nak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO.

101,3 MHz Penambah FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, ada istilah meritokrasi. Ini istilahnya apa, tentang apa sebetulnya, ya? Ini adalah sistem yang mengutamakan prestasi dan juga kemampuan. Bahasa ilmiah sekarang ya, paling sering disebutkan, diucapkan ya. Nah, meritokrasi ini merupakan sistem yang menilai seseorang itu berdasarkan kemampuannya, prestasi dan kinerja, bukan karena status sosial, ya kan? Ataupun kekayaan, ataupun hubungan pribadi. Nah, dalam sistem ini, individu diberi kesempatan untuk maju sesuai dengan kualitas diri dan juga kontribusi nyata yang diberikan. Nah, konsep meritokrasi ini dianggap sebagai salah satu cara yang cukup adil dan paling adil untuk menciptakan lingkungan kerja, pendidikan dan juga pemerintahan yang produktif dan juga transparan. Bukan keluarga si Anu, saudara si Anu, sepupu si Anu, gitu kan. Nah, ini penting sekali sebenarnya, saudara perempuan ya. Nah, penerapan meritokrasi sangat penting dalam membangun masyarakat yang kompeten dan juga berintegritas. Jadi dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, ya, setiap kebijakan ataupun keputusan itu dapat dijalankan secara efektif dan juga efisien. Kalau dalam dunia kerja nih, saudara perempat, meritokrasi mendorong budaya profesionalisme dan juga semangat berkompetisi secara sehat, bukan berkompetisi secara curang gitu ya, berkompetisi secara gunting gitu kan, ataupun berkompetisi secara menjilat atau angkat telur gitu, Melayu ya. Karena setiap individu itu berlomba menunjukkan kemampuan terbaiknya ya untuk mencapai hasil yang maksimal. Tapi saudara perempat, meritokrasi ini juga menuntut sistem penilaian yang objektif dan terbuka ya. Jadi tanpa transparansi dan keadilan dalam proses seleksi misalnya, konsep ini bisa berubah jadi hanya sekedar slogan gitu ya. Oleh karena itu, lembaga dan instansi ini perlu juga menerapkan mekanisme evaluasi yang terukur. Ya, seperti uji kompetensi ya, terus juga rekam jejak kinerja serta indikator prestasi yang lebih jelas.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.

101,3 MHz Perumbar FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita, baik di tingkat pribadi, sosial maupun profesional. Dari teknologi yang terus berkembang hingga dinamika global, setiap individu dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dan juga kompetitif. Lantas saudara perempat, bagaimana cara menghadapi perubahan layaknya seorang profesional? Nah, profesionalisme adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang ia tekuni. Nah, sikap ini mencakup kompetensi, etika kerja dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Dalam dunia kerja yang kompetitif, profesionalisme menjadi elemen penting yang tidak hanya menunjang produktivitas, tapi juga mendukung pengembangan karir seseorang. Nah, pola pikir pertumbuhan atau growth mindset ini adalah kunci utama. Dengan memahami bahwa kemampuan itu dapat terus ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran, individu lebih siap menghadapi tantangan baru. Alih-alih takut terhadap perubahan, jadikan hal tersebut sebagai peluang untuk berkembang. Nah, perubahan juga seringkali menuntut kita untuk memiliki keterampilan yang relevan, mengikuti pelatihan, webinar, atau kursus online. Ini adalah cara efektif nih untuk terus memperbaharui kemampuan kita. Di profesional yang sukses, itu selalu berinvestasi pada pengembangan diri. Dan fleksibilitas, ini adalah kemampuan juga untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Sementara ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi tantangan. Dan kedua hal ini membantu individu tetap tangguh meskipun menghadapi ketidakpastian.

0: R-E-N-G. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi, Wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, Wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita yang membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan.
5: Setujukah kita jika menulis itu asik dan menyenangkan? Coba bayangkan menulis itu pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak? Setiap kita mampu melakukannya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sejak kecil sudah diajarkan untuk menulis. Tapi masih banyak yang berpendapat bahwa menulis itu susah dan hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki kepandaian dalam tata bahasa, keindahan diksi, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menghalangi mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Padahal di zaman digital seperti sekarang ini, banyak yang suka menulis, yang biasa kita sebut curhat di media sosialnya. Nah, sudah sadarkah kita bisa menulis?

umum mengapa menulis? Karena tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Tetapi kalau kita memahami gagasan itu lewat video, terutama ini kita bicara gagasan ya, kita cenderung terdistraksi dengan sosok tulisan itu sebaik-baiknya pengawet gagasan gitu sih. Jadi kalau punya gagasan, ada baiknya dituliskan. Menurutku gini sih, banyak orang yang skeptis gitu, terhadap dunia tulis-menulis gitu ya Bang. Padahal kalau kita mau ingat lagi, media sosial itu sebetulnya justru wahana untuk meningkatkan minat kita terhadap aktivitas membaca dan menulis. Yep. Saya orang yang sangat optimistis bahwa generasi muda kita tuh pembaca yang baik. Tetapi jangan dibatasi membaca itu hanya pada buku. Zaman telah berubah gitu. Informasi bisa ada di layar, ada di buku gitu. Dan kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya mencoba mengamati gitu, anak-anak usia SMA atau mahasiswa begitu, mereka itu masih banyak yang media sosialnya, Instagram, TikTok, ataupun apanya itu, ketika ada sebuah bait-bait kata atau quote, mereka masih share. Berartinya teks itu tuh masih menarik gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda itu hanya ingin terpapar teks itu, teks quote-quote patah hati, quote-quote galau gitu aja sepanjang hidupnya, atau dia memperlebar paparan teksnya gitu sih. Tantangannya sih di situ bagi para penulis harusnya gitu. Jadi jangan menyibukkan diri dengan gerundelan-gerundelan bahwa anak muda kita tidak malas membaca, enggak. Kalau disikapi dengan bijak bisa membawa kita pada pembuktian-pembuktian. Okay. Tetapi kalau disikapi dengan cara yang keliru, dia akan berujung pada keputusasaan. Jadi pilihannya ketika kita skeptis, apakah mau optimistis atau pesimistis, itu aja sih. Gitu. Dan saya memilih cara pandang optimistis terhadap minat baca anak-anak muda, minat tulis juga gitu. Kalau tulis agak berbeda ya, karena menulis artinya memproduksi, artinya mengonsumsi. Jadi dimanapun pasti lebih banyak konsumennya daripada produsen.

Ketika kita optimis, apapun akan menjadi mudah. Demikian juga dengan menulis. Namun skeptis akan membawa dalam kebuntuan berpikir. Biasakan diri menjadi mahir. Duduk berkumpul orang berilmu. Kiaskan budi, taman penyair. Tunduk bersimpul, penerang kalbu. Agar menjadi seorang penulis, seseorang juga harus menulis. Tidak bisa hanya mengkristalkan sesuatu dalam pikiran. Berpikir layaknya seorang penulis dan percaya pada kekuatan kata saja. Seorang penulis juga harus mampu menyampaikan gagasannya melalui tulisan. Gagasan adalah hasil pemikiran. Jadi sebuah tulisan bukanlah hasil angan-angan. Meskipun seorang penulis juga tidak terlepas dari angan, daya khayal, atau imajinasi.

0: sebetulnya menulis itu terjadi yang pertama itu terjadi di dalam kepala, bukan kepala. Di layar, bukan di kertas. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan. Minimal kita tahu dulu kita mau cerita apa. Ya, jadi ketika kita sebenarnya berangkat menghadap ke layar atau ke laptop atau ke kertas gitu, minimal kepala kita sudah tahu kita mau menulis apa. Jangan kita datang di depan layar itu dengan kepala yang kosong. Minimal tahu dulu mau ngomongin apa sih, mau cerita apa sih. Nah, itu baru tahap selanjutnya gitu. Minimal tahu dulu mau.
1: Tahu, pokoknya tahu dulu apa yang ingin kita tulis.
0: Seringkali anak-anak muda itu berangkat ke peranti tulisan, menulisnya, baik itu kertas ataupun laptop, mereka tidak membawa apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibicarakan dalam tulisannya. Jadi mereka menghadap Microsoft Word putih, terus lebih sibuk milih musik daripada menulis mengetik gitu, karena mereka tidak membawa sesuatu ketik. Banyak sih variabelnya, cuman kalau saya pribadi sih tetap bisa menulis pada akhirnya, cuman akan lebih lambat, akan lebih lama sehingga saya duduk di depan layar. Tapi kalau saya sudah punya hal yang ingin saya sampaikan, jadi ketika membuka laptop ya langsung menulis gitu. Mudah atau susah itu sebetulnya berada di dalam kepala ya, dapurnya. Suatu aktivitas bisa menjadi mudah dan suatu aktivitas bisa menjadi susah tergantung persepsi di kepala kita gitu. Nah, dalam urusan menulis itu ya, yang pertama itu biasanya untuk suka terhadap aktivitas menulisnya dan hindari kerumitan. Hindari kerumitan berarti sederhana saja gitu. Bercerita tentang apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan. Misal saya ya tidak punya latar belakang nuklir misalnya, tetapi saya menyibukkan diri menulis nuklir, perjuangannya akan lebih payah. Dan saya akan, aduh capek baca artikel-artikel ilmiah tentang nuklir gitu. Jadi saya tidak tahu gitu, tapi misalnya saya cerita tentang yang sederhana-sederhana, misalnya saya cerita tentang masakan ibu saya gitu. Jadi saya akan tahu gitu, dan saya yang tahu, jadi saya senang saja nulis. Ibu saya memasak apa, mengapa dia memasak ini, kapan dia memasaknya gitu. Jadi karena itu sesuatu yang saya tahu, tapi ketika kita menulis sesuatu yang jauh dari kita, akan butuh usaha lebih, tenaga lebih. Dan pertanyaannya, apakah kita mau?
2: Sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, terlebih dahulu mereka juga harus menemukan ide atau gagasan yang hendak mereka sampaikan. Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan. Lalu dari manakah gagasan tersebut didapatkan seorang penulis? Membaca dan menulis diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menulis membutuhkan membaca, dan begitu juga sebaliknya. Membaca membutuhkan menulis.
0: Pokoknya ini kita bicara soal tulisan secara umum dulu gitu, karena setiap genre itu nanti akan punya punya kiat dan triknya masing-masing. Tetapi saya akan jawab dulu secara umum dulu gitu ya. Jadi untuk menulis itu tadi saya sudah bilang, yang pertama itu kamu harus tahu dulu mau ngomong apa, itu penting banget. Jadi ide yang membuat kita tulisannya tidak akan kemana-mana gitu. Jadi fokus. Jadi kita harus punya ide dulu, kita harus tahu dulu mau ngomong apa, dan kadang-kadang mau ngomong apa itu harus diuji gitu. Kita coba sharing ke teman-teman, kalau aku nulis tentang ini kira-kira seperti apa ya gitu. Itu menguji ide sebetulnya. Kemudian setelah kita tahu mau ngomong apa, kita harus tahu mediumnya apa. Apakah mediumnya ini macam-macam ya untuk zaman sekarang gitu ya. Misalnya untuk buku, atau untuk media massa, atau untuk media sosial. Media sosial pun berbeda-beda. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, bahkan ada TikTok gitu. Kita harus tahu dulu tulisan kita ini akan kita masukkan di medium yang mana gitu. Karena masing-masing medium itu punya karakternya. Setelah itu, kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Itu penting. Jadi bagaimanapun menulis itu adalah menyampaikan gagasan kita untuk ke pembaca. Jadi kita harus memikirkan audiens kita juga gitu. Jadi misalnya Saya tidak menguasai bahasa-bahasa Melayu yang arkhais, yang kuno-kuno gitu ya, yang Bang Sarudin sering pakai gitu. Saya tidak begitu banyak menguasai. Kalau saya memaksakan untuk menggunakan itu, akan kagok tulisan saya, akan tidak lancar, karena saya memaksakan diri, bukan dengan kata-kata saya, bukan dengan kata yang saya kuasai, walaupun saya tahu artinya gitu. Nah itu karena saya melihat audiens saya juga bukan orang khusus orang-orang Melayu. Bisa saja pembaca saya dari Jawa. Saya ketemu kata yang terlalu rumit, terlalu sangat Melayu, akan susah juga. Tahu mau ngomong apa, tahu mediumnya kemana, tahu audiensnya siapa. Itu secara umum seperti itu ya, gitu. Termasuk ketika menulis puisi pun gitu juga. Saya ketika menulis puisi, ada yang memang dia akan menjadi puisi teks. Puisi teks itu artinya puisi ini tidak akan pernah kuat ketika dibaca di atas panggung, karena memang disusun untuk menemani pembaca sendiri di dalam kamar. Audiens, ketika untuk puisi panggung, ya saya akan mengkonstruksi tulisan saya dengan kebutuhan panggung, begitu. Karena saya paham audiensnya, ide saya ini mau dibawa kemana, dan audiensnya siapa, gitu. Menulis itu tidak kenal kata selesai sih, jadi sampai sehari ini pun saya tetap belajar untuk menulis lebih baik dari hari kemarin, karena nggak ada kata finish dah soal menulis gitu. Dia terus berkembang dan harus terus belajar. Tidak perlu dalam sekali duduk itu tulisan harus selesai gitu. Jadi misalnya ketika duduk hanya mampu satu paragraf, ya sudah selesai, nanti disambung lagi. Tidak, banyak orang berpikir bahwa duduk harus langsung selesai begitu. Tidak semua orang punya stamina itu, dan tidak punya semua orang punya energi untuk mampu seperti itu gitu. Dan tidak harus ketika kita duduk menghasilkan tulisan langsung tulisan bagus. Itu tidak harus. Tulisan saya banyak yang jelek, tapi saya simpan sebagai latihan juga gitu loh. Ada banyak draft-draft tulisan yang tidak selesai gitu. Ya sudah, saya simpan begitu. Gini, saya punya saran yang saya baca dari mungkin Mukhtar Lubis ya, atau Hemingway, saya agak lupa. Berhentilah ketika kamu masih tahu mau menulis apa. Saya biasanya terapkan ini. Misalnya untuk tulisan 1000 kata misalnya ya, untuk artikel koran itu 1000 sampai 1200 kata gitu. Tetapi baru 200 kata saya sudah mengantuk, udah berat gitu. Saya harus memilih untuk menutup laptop ketika saya tahu paragraf selanjutnya saya mau cerita apa. Berhentilah ketika kita tahu kita mau menulis apa. Jangan berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa. Karena kalau kita berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa, kita datangnya akan malas nanti. Belum dapat ide nih. Tapi kalau kita udah tahu, oh iya, ini babak ini nih. Sekarang waktunya masuk babak ini. Karena kita tahu. Ketika, jadi istirahat dari menulis ketika saya tahu saya sambungan tulisannya nih apa nih. Gitu sih. Itu trik yang sangat jitu dan saya terapkan sampai sekarang gitu. Jadi saya tidak akan istirahat ketika blank gitu lah. Saya tidak akan istirahat ketika blank. Saya istirahat ketika tahu.
2: Menuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah, karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan atau membahasa tuliskan bahasa lisan saja. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola, dan melalui pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. Bila apa yang dimaksudkan oleh penulis sama dengan yang dimaksudkan oleh pembaca, seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. Tidak mudah tentunya berteriak, mengungkapkan kesedihan, atau menjelaskan cara kerja suatu alat melalui tulisan. Karena itu, menulis menuntut kemampuan berpikir yang memadai. Sebab, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui tulisanlah, penulis mengomunikasikan pikirannya. Dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis.
0: Sebetulnya kabar buruknya tidak ada formula yang pasti. Jadi soal tulisan yang terasa hidup, soal tulisan yang tidak membosankan, itu tidak ada formula yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi semua relatif. Tetapi ada saran mungkin yang bisa bermanfaat buat teman-teman perempat untuk ketika menulis gitu ya. Ada 4. Saya merekasnya dari beberapa sumber dan saya tambahin juga sendiri. Yang pertama itu KISS. K-I-S-S ya. KISS. Yang pertama, KISS. Keep it short and simple. Jadi tulisannya tidak perlu panjang kadang-kadang. Kita bicara untuk semua medium ya, jadi yeah. tidak harus buku atau apa ya. Karena sekali lagi beda medium akan beda strategi. Ini secara umum ya. KISS itu keep it short and simple. Ringkas dan sederhana. Kalau kita mau ngomong ini, bisa nggak disampaikan dengan ringkas dan sederhana? mau ngomong apa sih? Menjaga kebersihan. Ya, sampaikanlah dengan singkat dan sederhana. Kemudian yang kedua, KICC. K-I-C-C. Keep it crystal clear. Jadi, harus jernih. Artinya jernih itu, crystal clear itu sejernih kristal gitu maksudnya. Buat tulisan yang sejernih kristal itu, jelas bahwa kamu mau ngomong tentang menjaga kebersihan. Kamu tidak mau ngomong soal yang lain di dalam tulisan ini. Mungkin di tulisan yang lain kamu akan ngomong hal yang lain.
1: Yang lain lagi.
0: Iya. Tapi di tulisan ini, ide kamu harus clear. Jernih itu dalam artian juga tidak amburadul, tidak multitafsir. Tidak melahirkan kebingungan-kebingungan. Kemudian yang ketiga, MIC, M-I-C ya. Make it convincing. Buat tulisan itu meyakinkan. Buat tulisan meyakinkan itu bagi saya, itu yang saya selalu perhatikan. Apakah tulisan saya meyakinkan pembaca gitu? Apakah ide saya bisa terserap baik kepada pembaca? Kemudian yang terakhir, PRO. PRO ini singkatan dari personal, related, dan organic. Jadi personal itu, banyak orang berpikir bahwa apa pentingnya sih saya cerita ini? Orang banyak lupa bahwa yang membuat sesuatu itu menjadi unik itu karena kita berbeda. Dan itu yang membuat menjadi personal tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada ide yang namanya remeh. Semakin personal ide kita, semakin unik cerita kita. Itu bahkan dikatakan oleh seorang sutradara Hollywood terkenal, Martin Scorsese. Semakin personal, semakin baik karya kita. Jadi, jangan takut untuk menulis sesuatu yang sangat personal. Termasuk patah hati yang personal, jatuh cinta yang personal, kegagalan yang personal. Semua berhak untuk diceritakan. Itu personal. Kemudian related. Nah, apakah yang personal itu akan berkait dengan orang lain? Akan relate gak sih orang itu? Relate, karena kita manusia. Nah itulah, being personal, menjadi personal itu akan memudahkan kita untuk terrelasi dengan orang lain. Kemudian organik yang ya akhirnya kita akan tumbuh untuk dengan menjadi pribadi yang pencerita yang personal itu. Dan itu gak ada masalah. Dan cerita yang personal itu biasanya ya justru lebih didengar daripada cerita yang umum. Misalnya saya bercerita dengan harapan orang related gitu ya.
2: Kesulitan menyampaikan gagasan melalui tulisan mungkin tidak lagi menjadi masalah utama bagi seorang penulis handal. Meskipun mungkin mereka juga masih mengalami kebuntuan dalam menemukan ide. Namun, bagi penulis pemula, menyampaikan gagasan lewat tulisan bisa jadi merupakan pelajaran sulit yang harus dipecahkan. Termasuk dalam hal memilih kata-kata dan merangkainya dalam kalimat agar gagasannya sampai kepada para pembaca. Demikian fitur budaya Mengapa Menulis. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI. Sampai berjumpa lagi.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
4: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, globalisasi yang semakin tak terbendung perkembangannya saat ini menjadi tantangan pemahaman wawasan keindonesiaan generasi bangsa. Kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap cara pandang dan berpikir generasi penerus bangsa. Jika tidak ada landasan berpikir yang menjadi pondasi, maka akan berdampak negatif. Wawasan Nusantara sebagai salah satu landasan berpikir bagi generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa, menjadi semakin krusial. Karena pemahaman tentang keindonesiaan dalam bingkai Nusantara akan menjadi benteng berpikir bagi generasi penerus. Keadaan di mana era disrupsi digital serta kompleksitas geopolitik dihadapi saat ini menuntut pemahaman yang lebih serius tentang konsep kenegaraan ini. Nah, wawasan Nusantara bukan hanya sekedar teori yang diajarkan di ruang-ruang kuliah. Lebih dari itu, suatu konsep hidup yang sangat penting diterapkan dalam menghadapi dinamika dunia modern. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Sebagai makhluk sosial yang hidupnya tentunya bergantung pada sumber daya alam, ini sudah seharusnya memiliki kepedulian, perhatian terhadap lingkungan demi mewujudkan lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan memulai kebiasaan yang baik dan sederhana, menjadi perilaku yang peduli terhadap bumi, tempat manusia itu tinggal. Di antaranya menanam pohon atau tanaman hias di pekarangan rumah, kemudian mengurangi penggunaan senyawa kimia dalam bercocok tanam. Nah, dalam penggunaan air juga bisa dilakukan penghematan dan bijak sesuai kebutuhan. Membiasakan diri, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, dan lebih baik lagi memilah sampahnya. Dan hal yang tidak kalah penting adalah untuk menjadi kebiasaan, tidak lagi membuang-buang makanan yang dikonsumsi. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Rombar FM Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, apresiasi dan penghargaan adalah dua hal yang sering dianggap biasa saja atau sepele bahkan gitu ya. Padahal memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan pribadi juga profesional nih saudara perempat. Di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, seringkali lupa untuk memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian yang telah dilakukan, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, saudara perempat, memberikan apresiasi kepada diri sendiri bukan berarti menjadi sombong atau arogan gitu ya. Sebaliknya, ini merupakan bentuk pengakuan atas usaha dan pencapaian yang telah dilakukan. Nah, menyadari bahwa kita telah bekerja keras dan berhasil melalui tantangan hidup akan memberikan rasa bangga dan kepuasan batin. Dan ini juga penting untuk menjaga kesejahteraan mental kita. Karena seseorang yang menghargai dirinya sendiri lebih cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan lebih optimis dalam menghadapi rintangan hidup. Di dalam kehidupan sosial, apresiasi terhadap orang lain juga jadi landasan untuk membangun hubungan yang harmonis dan juga positif. Memberikan pujian atau ucapan terima kasih kepada orang lain atas kontribusi mereka, ini baik dalam pekerjaan, keluarga maupun komunitas, dapat mempererat ikatan sosial. Selain itu, hal ini memotivasi orang lain untuk terus memberikan yang terbaik. Nah, apresiasi juga yang tulus ini meningkatkan rasa saling menghormati dan memperkuat rasa kebersamaan. Nah, kalau di dunia kerja, penghargaan terhadap karyawan atau rekan kerja ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Nah, saudara perempat, nah ini jadi apresiasi tidak selalu berupa hadiah material. Nah, seringkali kata-kata sederhana seperti terima kasih atau kerja bagus ini sudah cukup untuk membuat seseorang merasa dihargai.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tu sikit kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini pak memang pakai Destar ni?
1: Ya, betul wai. Destar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar.

Core FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, menulis merupakan salah satu bentuk ekspresi dan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan modern sekarang ini. Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkannya, aktivitas menulis ini juga menghadirkan berbagai tantangan, baik bagi penulis pemula maupun profesional. Nah, salah satu tantangan utama dalam menulis ini adalah kebutuhan ide yang dikenal sebagai writer's block. Nah, fenomena ini juga terjadi ketika seseorang kesulitan memulai atau melanjutkan tulisan karena merasa kehilangan inspirasi. Mudah-mudahan pagi ini banyak inspirasi, ya kan? Dan ini juga kerap dialami oleh penulis dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, akademisi, hingga jurnalis. Selain itu, banyak penulis juga menghadapi kesulitan dalam menyusun gagasan secara logis dan sistematis. Nah, saudara perempat, menulis ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menuangkan pemikiran ke dalam struktur kalimat yang koheren dan juga mudah dipahami. Jadi tidak sedikit orang juga yang merasa kesulitan menghubungkan ide-ide mereka ke dalam satu alur tulisan yang utuh. Nah, kemampuan menulis itu tidak hanya soal teknis, tapi juga soal kemampuan berpikir jernih dan terstruktur. Banyak mengalami hambatan karena tidak terbiasa mengolah gagasan secara mendalam. Dan faktor lainnya adalah kurangnya minat baca. Padahal membaca merupakan pondasi utama dalam membangun kemampuan menulis. Nah, minimnya referensi dan wawasan juga membuat tulisan menjadi dangkal dan kurang bernilai. Nah, kalau di kalangan pelajar, ini kerap diperburuk dengan dominasi penggunaan media sosial yang lebih bersifat visual dan juga instan, sehingga membentuk kebiasaan berpikir pendek dan kurang reflektif.

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari interaksi antar manusia. Salah satu bentuk komunikasi yang memiliki peran penting dalam membentuk sikap, mempengaruhi pikiran, dan juga mendorong tindakan adalah persuasi. Nah, persuasi ini bukan sekedar berbicara atau membujuk, melainkan juga sebuah seni komunikasi yang memadukan logika, emosi, dan juga kepercayaan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, secara umum, persuasi diartikan sebagai proses komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain agar menerima ide, pendapat, ataupun ajakan tertentu. Nah, dalam proses ini, individu berupaya membentuk atau mengubah persepsi lawan bicara melalui argumen yang meyakinkan, pendekatan personal, maupun bahasa yang membangun rasa percaya. Nah, sedara, persuasi ini seringkali juga digunakan dalam berbagai bidang ya, seperti dunia pendidikan, politik, bisnis, pemasaran, hingga hubungan sosial. Nah, dalam iklan misalnya, persuasi itu digunakan untuk mempengaruhi calon konsumen agar tertarik membeli suatu produk. Kalau dunia politik, persuasi dipakai untuk menyampaikan visi dan misi agar mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau dalam pendidikan, guru menggunakan persuasi untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik. Namun, sedara perempat perlu juga dipahami bahwa persuasi bukanlah bentuk manipulasi. Nah, dalam praktiknya, persuasi ini merupakan upaya menyampaikan informasi dan membangun interaksi dengan cara saling memahami. Jadi tujuannya bukan hanya untuk membuat pihak lain setuju, tapi juga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan juga saling menguntungkan.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjala. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-irama itu, sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata itu puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Ya, kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A atau B atau C atau D dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya penjaga-penjaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja. Tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita nak cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya. Karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah katanya, ilmu fikih. Tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja. Dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriyadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ihwal Semasa.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Sedada perempat, maklumat yang pertama. Masyarakat memegang peranan kunci dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Evaluasi dari masyarakat tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggara layanan agar semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan. Melalui survei kepuasan masyarakat, kotak saran, aplikasi pengaduan atau forum diskusi publik, masyarakat bisa menyampaikan pengalaman serta kritik terhadap layanan yang diterima. Ketika masyarakat aktif mengakses layanan, mereka berkontribusi secara langsung dalam menguji efektivitas, kemudahan, dan kejelasan prosedur layanan tersebut. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Wisata edukatif semakin diminati masyarakat sebagai pilihan liburan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga syarat akan nilai pendidikan. Berbagai destinasi di Indonesia menawarkan konsep wisata yang mampu menggabungkan rekreasi dengan pembelajaran aktif, terutama bagi anak-anak dan pelajar. Wisata edukatif merupakan salah satu metode pembelajaran yang efektif di luar kelas. Melalui wisata edukatif, anak-anak bisa belajar langsung dari pengalaman dan ini mempermudah pemahaman dan meningkatkan minat belajar mereka. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Hindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak di mana saja berada, kembali kita bersua untuk edisi pagi hari ini di program Sembang Komunitas ya. Abang Syah pagi hari ini kedatangan 4 tetamu istimewa dari nun jauh di sana. Pagi-pagi buta dah datang kat studio. Dia nak berkisah tentang apa? Tentang kegiatan dia, pagelaran lah nanti ya, yang akan dilaksanakan tak tahu bila. Nanti kita akan cerita sama-sama. Kita tanya sama untuk 3 narasumber kita. Yang pertama ada Arbi ya, Arbi Entan. Apa panggil Entan boleh lah ya?
4: Boleh.
3: Boleh ya. Arbi Entan Era Kumal SPDMA.
4: Halo, assalamualaikum bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ni, beliau yang terbeliau ni, dia adalah koreografer ya.
4: Betul bang.
3: Koreografer tu apa benda nak?
4: Koreografer itu orang yang menciptakan karya tari.
3: Oh, itu dia. Mantap. Betul. Karena mungkin ada saudara perempat yang tak paham apa betul koreografer tu. Jenis makanan apa tu kan?
4: Pagi-pagi nih bang, dah bahas makanan aja nih.
3: Eh, lapar nih. Bini di rumah masak jengkol. Allah, jering, jering. Jering. Yang kedua ada Nadia Dwi Guspaniza. Ini adalah ketua tim produksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pasal pula awak jadi ketua tim ya?
5: Jadi ketua tim? Baru tahun ini, tahun 2026 jadi ketua tim sanggar. Kegiatannya.
3: Oh iya, kita sanggar nih. Sanggar apa tadi Arbi?
4: Kita dari Sanggar Seni Jagakarsa bang, letaknya ada di Kabupaten Bintan, kawasan.
3: Titik koordinatnya berapa?
4: Titik koordinatnya. Jadi lokasinya kalau mungkin yang terkenal, kalau abang tahu Lagoy, dekat situ lah kami, di Teluk Sebong bang.
3: Di Teluk Sebongnya.
4: Betul, agak jauh nih bang dari sini.
3: Salah. Jadi mikir dari sana tadi nih.
4: Betul.
3: Ya Allah, pakai sepeda.
4: Besok bang kalau pakai sepeda kami sampai dia udah tak ini acara tak, dia udah tutup
3: ya. Dah tak lagat lagi badan ya. Berarti rata-rata mereka bertiga ini dari Lagoy ya.
4: Betul.
3: Simpang Lagoy ya.
4: Daerah Teluk Sebong.
3: Oh, daerah situ.
4: Mungkin orang-orang lebih kenalnya Simpang Lagoy.
3: Simpang Lagoy.
4: Teluk Sebongnya mungkin agak tak terhighlight lah ya.
3: Oh, okey, kenal siapa tak kenal Teluk Sebong.
4: Ya kan? Tapi kecamatannya masuk kecamatan Teluk Sebong.
3: Nah, yang ketiga ni ada Muhammad Faruk Al-Katiri. Ini adalah penari kita, penari Gubuk Nusantara 2026.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di luar, kami di dalam? Apa khabar ni Faruk?
6: Alhamdulillah baik, baik bang.
3: Sehat ya?
6: Sehat.
3: Mak kasih tak tim jalan ini?
6: Kasih lah bang.
3: Oh, kasih. Mak kasih sampai ke studio ya?
6: Ya.
3: Mika berkhabar tak dengan mak bapak ni? dapat lagi live ni, live Facebook sama YouTube ni.
6: Iya, kabar lah bang.
3: Apa khabar,
6: nonton dan agak ni.
3: Nah, nonton ni.
6: Ya. Yeah.
3: Okey, selamat pagi buatnya Mak Farouk. Bapaknya Farouk, mudah-mudahan Farouk bisa bercakap lagi ni.
6: Iya.
3: Bisa lah, kita bisa bercakap. Cakap. Gubuk Nusantara 2026 dari jalur pendakian menuju panggung pertunjukan. Ini jadi kita berkisah tentang seni tari ya.
6: Betul, seni tari bang.
3: Kenapa Arbi jadi tergerak hatinya? Tergerak bertak-bertak gitu ya. Tergerak hati untuk membuat karya ni, tentunya menggandeng anak-anak muda ya.
6: Betul.
3: Karya yang tentunya berkaitan dengan jalur pendakian. Jadi menuju seni pertunjukan. Apa pasal? Apa kisah latar belakang yang membuat Arbi membuat event nih? Tanggal berapa nanti?
4: Untuk pementasannya kita di hari Sabtu bang, tanggal 25 Juni berarti.
3: Juli bulan lalu. Mungkin nak balik bulan lalu ya? Dia belum gajian nih. Jadi nak balik. Oh, nak double gaji memang laku.
4: Okay. 25 Juli 2026 jadi 3 minggu lagi kurang lebih. Itu lokasinya ada di gedung Community Center Kecamatan Teluk Sebung bang, ada di Kelurahan Kota Baru Simpang Lago. Itu
3: besar gedung tuh?
4: Lumayan. Menampung bisa 350-400 penonton.
3: Okay.
4: Yang saat ini sudah 60% yang reservasi
3: kuotanya udah
4: sudah terpenuhi untuk penonton.
3: Jadi bagi, itu penonton menontonnya berapa ke tiket?
4: Kita gratis bang, terbuka untuk umum, tapi harus dengan reservasi.
3: Reservasi dulu ya.
4: Karena kursi terbatas, nanti kalau misalnya anak datang tak terreservasi ya, mohon maaf lah berdiri.
3: Betul, nanti tak mungkin gantung tali.
4: Betul.
3: Iya, macam banyak tebing pula ya.
4: Ruangan dia juga terbatas.
3: Tapi tak apa kata penontonnya. Ini kan dari jalur pendakian menuju pertunjukan, pakai tali untuk itu. Lagian juga di gedung itu nih.
4: Itu buat panjat tebing gitu.
3: Oh, panjat tebing buat pelaku nih. Okay, lanjut.
4: Itu jadi tanggal segitu pertunjukannya hari Sabtu. Mm-hmm. Kenapa kalau abang tanya tadi kenapa sih buat tentang jalur pendakian ini? Jadi saya jelaskan dulu mungkin tentang Gubuk Nusantaranya.
3: Gubuk
4: Nusantaranya ini sebenarnya program tahunan dari sanggar kami, Sanggar Seni Jagakarsa, yang memang setiap tahunnya bikin macam program kerja lah bang.
3: Buat
4: kerja aja.
3: Buat kerja itu sesuatu kegiatan yang tentunya kan sebagai pelestarian budaya juga ya.
4: Berangkat dari kegelisahan kami.
3: Berangkat jam berapa?
4: Jam berapa tadi? Jam 6 kalau dari jam 6.
3: Jauh.
4: Jadi dari kegelisahan kami bang, di Teluk Sebung khususnya belum ada waktu itu ruang kolaborasi untuk penciptaan seni pertunjukan. Kalau di Tanjung Pinang ini kan udah masif sanggar-sanggar, terus ruangnya juga sudah ada mungkin dari dinas-dinas terkait atau dari komunitas-komunitas terkait. Nah, di daerah kami sendiri waktu itu belum ada.
3: Belum ada ya.
4: Saya dan teman-teman waktu itu berinisiasi untuk menggagas program Gubuk Nusantara. Itu dari akronim Gerakan Unjuk Bakti Dalam Seni Nusantara.
3: Gitu.
4: Gubuk Nusantara.
3: Gubuk gitu. Nusantara.
4: Itu jadi kita
3: di gubuk berpaku tak tuh?
4: Tak berpaku. Oh, tak berpaku ya. Karena filosofinya waktu itu kita bisa melakukan pelatihan dan pembinaan untuk anak-anak ini berpindah-pindah gitu. Jadi bentuknya kayak gubuk gitu, sederhana.
3: Nomaden lah ya.
4: Gitu. Jadi kita mulainya udah dari 2019.
3: 2019 berarti sudah 7 tahun ya.
4: Betul, itu sudah 7 tahun. Jadi awal banget di 2019 itu fokusnya di 3 jenjang SD, SMP, dan SMA. Tapi untuk 2025 kemarin sampai sekarang 2026 kita fokusnya di SMP dan SMA, karena memang mulai fokus untuk ke penciptaan dan penggagasan karya gitu. Kalau anak SD kita sudah penciptaan karya, dia sering merajuk bang. Jadi agak susah nih mengatur anak SD. Jadi kami mulai fokus ke SMP dan SMA. Nah, tahun ini tema yang kami ambil objeknya adalah Gunung Bintang. Gitu, sebagai objek wisata dan juga alam yang dekat dengan anak-anak di sekitar Teluk Sebung. Mereka juga banyak yang belum pernah gitu, udah sampai ke SMA, udah sampai SMP tapi belum pernah menjajaki Gunung Bintang gitu. Nah, kami coba ambil objek ini sebagai penciptaan karyanya. Gitu. Kenapa dari jalur pendakian? karena mereka kita ajak untuk mendaki dulu, terus kemudian mereka mengeksplorasi dan mengadaptasi apa yang mereka rasakan dari jalur pendakian ke dalam penciptaan karyanya. Seperti itu Bang Udin.
3: Oke. Jadi memantau dulu lah ya.
4: Betul, memantau. Melihat dulu, merasakan dulu kaki mereka ada getar-getar sampai puncak.
3: Bukan bergetar lagi, berdenyut gitu kan. Iya. Kalau udah kalau misal tak biasa, biasa kan kalau untuk pendakian ini kan latihan lah dulu ya kan,
4: betul,
3: bukan.
4: Betul,
3: ya. Nak sekitar ikutlah mendaki. Tahan tak? Ah, enggak je tahan. Setengah perjalanan dah nyusahkan kawan.
4: Iya, betul.
3: Kan tak sedap.
4: Kita kemarin adalah tim yang rombongan yang paling banyak berhenti, Bang.
3: Biasa. Awal pelajaran lah, ya. Berapa banyak kemarin waktu mendaki?
4: Kemarin kalau dari peserta penarinya sendiri ada 9 orang, terus mungkin sama tim-tim yang mendampingi itu ada 5 orang. Nah, kami juga berkolaborasi sama Bintan Petualang, Bang.
3: Bintan Petualang. Oke.
4: Petualang, salah satu komunitas penjelajah alam juga yang memang sudah terbiasa dengan trekking Gunung Bintan yang jadi pendamping kami lah. Kalau kami sendiri nanti sesat.
3: Iya, salah jalan kan? Nah, kan ada jalurnya.
4: Iya, kan? Nanti kami tiba-tiba sampai ya di gunung lain pula kan? Puncak gunung lain pula nih.
3: Di Gunung Bintan ke Gunung Lengkuas, Mak. Jauh loncatnya.
4: Iya. Jadi kemarin kami didampingi oleh kakak-kakak dari Bintan Petualang untuk proses pendakian di Gunung Bintan.
3: Luar biasa pengalaman berarti ya.
4: Betul.
3: Oke, apa pengalamannya, Pak?
4: Banyak. Tak bisa diceritakan.
3: Tak bisa gitu.
4: Harus naik langsung.
3: Mika kalau duduk di sini langsung ceritakan nih. Apa kisahnya? Al-kisah tayyib. Apa ceritanya?
4: Ceritanya tuh capek lah, sangat capek. Harus tuh, naik langsung biar rasakan.
3: Habis tu jumpa apa lagi? Ada jumpa lipan ke, lipas ke?
4: Tak ada lah, jumpa hewan-hewan macam tu lah.
3: Tak ada.
4: Nyamuk ada.
3: Oh, nyamuknya ya?
4: Nyamuk banyak.
3: Alhamdulillah tu, berarti ekosistemnya bagus tu. Yeah. Banyak nyamuk kan? Yeah. Habis tu ada jumpa siapa lagi situ?
4: Jumpa bule, ada bule juga.
3: Ada bule manjat juga,
4: ada
3: eh?
4: Juga. Sampai atas dia.
3: Sampai atas dekat puncaknya gitu ya?
4: Iya.
3: Apa rasanya pas dah sampai di puncak pendakian tu?
4: Rasanya lega lah. Lega, habis tu kaki getar juga.
3: Kaki memang getar, pasti lah bergetar.
4: Kaki getar. Habis tu sampai atas, nampak semua dari atas tu.
3: Nampak semua?
4: Iya.
3: Ada nampak abang tak kemarin? Tak nampak? Abang dekat ujung teluk tu. Masih mungkin tak nampak. Abang pakai teropong. Jadi dah sampai sana, apa yang nak Faruk wujudkan di dalam seni pertunjukan tari ini dengan arahan di Bang Harbi dengan Kak Nadia ni? Apa yang nak Faruk tunjukkan?
4: Jadi saya tu karena tari ini temanya Gunung Bintan, jadi saya bisa merasakan nih apa namanya tu, naik Gunung Bintan dengan nari yang masuk dengan temanya nih. Saya bisa ekspresikan lah tari ini dengan yang saya naikkan ke Gunung Bintan nih.
3: Nanti
4: kaki bergetar.
3: Eksplorasinya nanti kan. Pertunjukan nanti kita tunjukkan di waktu tanggal 25 nanti ya. Begitu macam
4: gerakan
3: mana.
4: Gerakan kaki bergetar tuh enggak masuk ke dalam bentuk karya kami. Kami wujudkan. Ini kayaknya menarik deh kalau gerakannya masuk.
3: Iya, kaki bergetar.
4: Kalau yang penasaran makanya harus datang dan
3: harus datang ya. Abang nak datang tapi jauh sangat. Biasalah. Kalau bapak rumah tangga ni jaga anak. Enggak. Dia acaranya malam ke siang?
4: Malam.
5: Malam.
3: Habis sisa lah, ya?
5: Jam 7,
3: habis
5: sisa.
3: Dan
4: itu jam-jam abang ngopi lah. Pergi ngopi, daripada abang pergi ngopi, mampirlah sikit ke sana.
3: Abang biasa ngopi tak jam segitu.
4: Jam berapa, Bang?
3: Kalau saya tu ngopi jam 11.
4: Udah selesai pula
3: acara kamu. Ngopi jam 11, ya. Ngopinya sebenarnya 1 jam aja. Ngopinya bukan kat luar, depan rumah. Duduk merenung santai, apa nak kita buat besok, kan? Okey, nanti tanggal 25 tu kawan-kawan dari Sanggar apa tu namanya sih?
4: Sanggar Seni Jagakarsa.
3: Sanggar Seni Jagakarsa. Kita ulangi. Sanggar Seni Jagakarsa. Apa ya, Miko? Ada tak?
4: Tak ada pula.
3: Ada. Sanggar Seni Jagakarsa ya. Jagakarsa. Ini ramai juga di dalam tu.
4: Di komunitasnya, Bang. Kalau di komunitasnya ya sekitar 30 sampai 35 orang lah, Bang. Untuk anggotanya dan pengurus.
3: Nah, sekaligus dengan pengurus ya.
5: Iya.
3: Nah, Nadia ini sebagai ketua tim produksinya ya. Kemarin tak naik gunung?
5: Tak, kemarin tak sempat naik gunung.
3: Tak sempat? Terbang ya?
5: Iya, saya ada kegiatan lain.
3: Oh, ada kegiatan lain. Biasalah. Kalau selebriti kan busy ya.
4: Busy sangat bang.
3: Nah, biasalah kalau untuk selebriti kita menyempatkan waktu gitu kan. Tapi walaupun tak ikut, dah tergambarlah konsep apa yang akan ditampilkan nanti sama kawan-kawan ya.
5: Yeah.
3: Itu bagaimana proses untuk penciptaan karya ini, Nadia?
5: Prosesnya lumayan cukup panjang ya, karena kita mulainya dari Januari. Sekarang berarti udah 5 bulan. Jadi pastinya di dalam proses itu ada kendalanya. Mungkin menurut Nadia ya, salah satu kendala yang paling sulit lah itu menyamakan waktu kegiatan ini, Gubuk Nusantara ini, dengan waktu jadwalnya mereka. Karena mereka tuh kan dari berbagai sekolah kan. Ada yang dari SMA Tunas Bangsa, ada dari SMA Binut, Skansa. Jadi tuh karena sulit, jadi kami mengulurkan agak sedikit waktu untuk pementasannya.
4: Mundur lah bang,
3: mundur lah ya.
4: Jadi target kami yang harusnya pentas di bulan Mei, jadi kita agak mundur ke bulan Juli gitu.
3: Jadi kalau sekarang persiapan udah hampir berapa persen nih?
4: Insya Allah untuk sampai hari ini di 60% lah, kita tinggal pendalaman beberapa hal yang harus dimantapkan lah gitu. Jadi biar nanti pas tanggal 25 Juli sudah rapih semua seperti itu.
3: Nadia. Oh, Nadia.
5: Iya. Ah,
3: bagaimana pertunjukan seni tari yang akan kawan-kawan tunjukkan nanti tanggal 25 ni bisa memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia pada masyarakat, khususnya wilayah di Teluk Sebong ni?
5: Bagaimana caranya? Kami pementasan ini kan tanggal 25 Juli hari Sabtu tahun 2026.
3: Tak mungkin 2027 lah mungkin.
5: Jadi bagaimana caranya kami semua tim produksi mau dari bendahara, sekretaris, tim dekorasi, lalu logistik pastinya sudah menyiapkan secara matang, dengan baik. Lalu juga yang Kak Arbi bilang sudah 60% itu sebentar lagi menjadi 90% karena ya pastinya. Agak gugup ya.
3: Biasalah tuh. Agak tenang. Biasa, slow. Abang saya tak makan ugang. Abang saya makan belacan.
5: Mungkin Kak Arbi bisa nambahin Kak.
3: Tambah 2,000 ya.
4: Apa nih? Parkir abang.
3: Nanti ke sana untuk parkir juga kan. Tahu itu untuk memberikan pemasukan juga kan. Nah, ini kan memperkenalkan keberagaman budaya. Nah, di dalam seni pertunjukan ini nanti itu model-model seni tari macam mana? Apa kontemporer kah atau mungkin ambil dari dasar-dasar tari tradisional ke Nusantara macam mana tuh?
4: Oke, jadi kalau misalnya untuk tarinya sendiri memang kita penciptaannya tari kreasi bang, tapi tidak larilah dari nilai-nilai tradisi. Jadi tradisi itu kami jadikan sebagai kompas lah, bukan jangkar untuk karya tari kami. Jadi cuman saya mengajarkan ke mereka untuk ragam-ragam yang mungkin di sekolah mereka belum dapatkan di kelas-kelas seni budaya.
3: Betul.
4: Apalagi tahun
3: mungkin
4: ini.
3: Mungkin di sana nanti ada rentak zapin ya.
4: Betul, ada gerakan-gerakan zapin yang memang mungkin dasar dan kemudian dikembangkan gitu. Terus apalagi tahun ini penarinya semua laki-laki. 99-nya laki-laki, ini juga sebuah tantangan buat kami di tahun ini. Benar kata Kak Nadia, jadwalnya susah nih nyamain.
3: Betul.
4: Ada yang pemain bola,
3: betul.
4: pemain karate, ada yang paskibra, jadi ada yang atlet.
3: Paruh paskibra,
4: tak? Tak lolos.
3: Tak lolos, tak apa.
4: Jadi menyatukan jadwal mereka nih untuk sampai bersih untuk karya tarinya ini benar-benar matang itu juga menjadi tantangan. Tapi bagaimana kami memperkenalkan ragam-ragam yang mungkin perlu mereka ketahui ragam Zapim, ragam gerak Melayu yang lain, itu yang kami tuangkan ke dalam proses penciptaan ini, Bang.
3: Cuman rasanya Faruk mikir latihan.
4: Nah, cuman nih yang sering dimarah-marah.
3: Nih Faruk nih. Bagaimana kalau Bang Abim agak panjang merepet nih ya? Panjang. Tapi biasalah untuk nambah motivasi kan. Marah sayang tuh.
4: Iya.
3: Cuman Faruk.
6: Kalau dibilang capek, capek Bang. Kaki tuh rasa ngulang-ulang. Salah satu ulang semua. Satu ulang semua. Gitu aja Bang.
4: Jangan curhatlah Faruk.
6: Jadi terkesannya kan. Oh,
3: ini penataran bukan main luar biasa ya. Tapi kan berawal dari ditatar macam itu kan memberikan kesan yang kita langsung ingat nih, gerak ini. Yeah. Ini yang salah, ini yang betul, ini yang
6: jadi
3: salah.
6: Cepat ingat gitu.
3: Cepat dia ingat karena sering berulang kan? Yeah. Sering berulang. Kalau berarti kan dia juga merepet juga ya?
6: Tidak lah, Bang.
3: Oh, tidak karena dia tidak merepet nih ya?
6: Tidak.
3: Oh, baik deh.
6: Baik.
3: Baik. Baik sangatlah tuh macam Kak Ros ya. untuk pemahaman konsep tarinya macam mana menurut Faruk sendiri?
6: Pemahamannya tuh gimana ya,

0: suka.
1: Oke, ketepak ketepung gitu ya. Oke. Ah, Bi, macam mana musik ini? Musik pengiring ini?
0: Musik pengiring kalau saat ini kita latihan masih pakai musik MP3 playback, Bang. Tapi kita nanti ketika pertunjukan menggunakan musik live, nanti ada dari komposer saya dari Samudra Ensemble.
1: Oh, jelas lah.
0: Bang Rian Syaputra.
1: Oke.
0: Okay. Dan teman-teman juga.
1: Siapa nama?
0: Bang Rian Syaputra.
1: Oh, Bang Rian Syaputra ya. Itu luar biasa tuh. Yan, dah nambah berapa Yan? Aku udah menambah gini Yan.
0: Itu jadi emang Bang Rian ini dari awal-awal saya berkarya memang beliau juga yang sering jadi komposer saya, Bang. Jadi cuman Bang mau gini ya kerjakan lah Bang.
1: Musik gitu. Dia sedap tuh.
0: Betul Bang.
1: Kalau kita di sini, kamu nak cek dulu ya musik dia mana nih? Ah, instrumen Dian Gambus, Ezafin, Gazal, Senja, betul, Kenangan, Langkah. Madah Selodang, Ritem of Kampung.
0: Mantap, mantap.
1: Oh, Sang Pejuang.
0: Album dia.
1: Luar biasa.
0: Tuh, jadi kami berkolaborasi lah dengan Bang Rian, beliau yang membuatkan komposer musiknya, iringan tarinya dari Bang Rian dan teman-teman lah. Nanti ketika tanggal 25 itu memang nanti akan pertunjukannya dengan musik live gitu.
1: Musik live.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Sama macam kami dulu waktu dialog dengan kawan-kawan pemantun. Kami berpantun di main musiknya. Rian tahun 2018, 8 tahun yang lalu lah.
0: Aduh, lama. Saya masih SMA tuh, Bang.
1: Dia main gambus tuh. Aduh, sedap. Dentingnya macam nak tertidur. Wala. Sedap dia cara main dia, kita bisa menikmati lah.
0: Betul.
1: Bisa menikmati. Nah, Nadia, nak bercakap lagi tak?
2: Boleh.
1: Nah, boleh kita bercakap ya. Okey. Harapan Nadia untuk hari pertunjukan nanti macam mana nih Nadia? Setelah beberapa persiapan yang sudah dilakukan nih.
2: Harapannya pastinya dari awal pementasan. Sebenarnya bukan dari awal pementasan ya, dari awal latihan.
1: Latihan dah lama dah.
2: Ke ujung akhir pementasan semoga diberi kelancaran.
1: Insyaallah.
2: Dan tidak ada kendala apapun itu. Mau di runningnya pada saat gladi. Karena kami pastinya gladi kotor, gladi bersih dan seni pertunjukannya, jadi udah 3 hari pastinya kami akan menciptakan suasana atau pementasan yang bagus.
1: Insyaallah ya. Tanggal 25 Sabtu ya?
2: Iya,
1: Sabtu malam Ahad ya. Oke, oke, oke. Itu apa namanya? Respon dari kawan-kawan di sekitaran tempat tinggal Mika di sana terkait dengan pertunjukannya, apa respon mereka?
2: Nadia nih jawab.
1: Nadia.
2: Respon masyarakat ya.
1: Wih, luar biasa Nadia, mantap.
2: Respon masyarakat terhadap karya ini pastinya mereka sangat antusias sekali, hingga banyak sekali yang reservasi ke saya karena reservasi kursi itu harus ke saya. Pak
1: Tok Nik ke.
2: Pak aja lah.
1: Oh, yang pun boleh kan. Biar agak lebih mudah apa?
2: Iya.
1: Atau lebih mesra kanda tu yang sana. Den. Bini ke rumah dengar. Kanda lah konon, kanda Bahlil kan. Terus di kesempatan beberapa kali latihan tu, apa yang Nadia tengok dari kawan-kawan penari ni? Di 9 orang penari kan?
2: Iya. Kesempatan.
1: Nah, dalam beberapa latihan apa yang Nadia tengok dari kawan-kawannya?
2: Yang tengok sejauh ini Nadia menemani mereka dari proses latihan awal hingga proses akhir. Mereka juga sudah cukup bisa mengeksplor diri mereka dalam sebuah tarian. Kan kami ngambilnya Gunung Bintan kan, jadi mereka bisa tahu, sudah memahami apa itu apa karya tersebut yang akan disalurkan ke masyarakat.
1: Ya akan dipertontonkan
2: ya,
1: nanti
2: akan
1: ya. Itu kalau untuk apa namanya, konsep kegiatannya nanti macam mana tuh Arbi? Ini kan dari kita habis isya tuh nanti sampai jam berapa tuh kegiatan kira-kira?
0: Kalau untuk kegiatannya kita mulai setelah isya, mungkin open gate gedung itu jam 7 malam, Bang. 7 malam, nanti

0: dibuka dengan pembukaan, terus ada remark speech lah, remark speech.
1: Apa ke benda tu kan?
0: Itu sambutan-sambutan lah.
1: Oke, okay, biasa.
0: Sambutan biasa, terus kemudian nanti akan ada penampilan-penampilan pendukung, jadi tidak hanya penampilan inti tentang Gubuk Nusantara ini yang tahun ini judulnya itu Tapak Berintan, Bang.
1: Tapak
0: judul
1: Berintan.
0: Karyanya Tapak Berintan.
1: Ada nama diri sikit.
0: Tapak Berintan. Jadi tidak hanya karya tari Tapak Berintan ini saja yang kami tampilkan, tapi kami ada penampilan-penampilan pendukung juga.
1: Dari siapa kawan-kawan mana tuh?
0: Ada penampilan musik Kalimantan, itu musik, alat musik instrumen sape dari Crisco Borneo. Terus kemudian ada penampilan dari teman-teman perwakilan dari Sanggar Sang Nila Utama dari Bintan Utara. Terus kemudian
1: Sang Nila Utama.
0: Betul, biasa. Satu lagi masih dalam konfirmasi. Ini ada senior saya dari Batam, itu spesialis tari Jawa, jadi dia juga akan mengisi tapi masih dalam konfirmasi. Seperti itu, ada tiga penampilan pendukung sebelum nanti puncaknya yang akan penonton lihat adalah pertunjukan Tapak Berintan ini sendiri.
1: Tapak Berintan itu sendiri itu. Jadi itu sekitar durasinya kalau dari perkiraan waktu berapa tuh kalau untuk Tapak Berintan nanti?
0: Tapak Berintan ini kalau kami latihan sampai sekarang ini sudah 7 menit sekian detik lah. Atau 7 menit setengah lah kalau dengan musik. Untuk Tapak Berintannya sendiri.
1: Jadi yang udah konservasi nikmati betul nanti tuh ya. 7 menit tampil nih nanti tuh macam mana? Itu kan memperlihatkan cerita tuh ya.
0: Betul.
1: Dengan seni tari, cerita apa yang terkandung dalam seni tari itu nanti? Ah, tontonlah elok-elok.
0: Betul. Jadi kalau garis besar sinopsis dia nih, Bang.
1: Cielah. Kita pancing aja tuh. Dia langsung kasih sinopsisnya tuh. Kode aja tadi itu.
0: Jadi kalau garis besar sinopsis dia nih, kita menceritakan tentang bagaimana Gunung Bintan ini sebagai objek wisata alam yang sekarang jadi jalur pendakian. Padahal pada beberapa dekade dan masa-masa sebelumnya, Gunung Bintan ini kan juga sebagai tempat di mana kerajaan Bintan itu berdiri, gitu. Jadi kami melakukan adegan kilas balik atau dekolonisasi waktu lah, gitu. Ada yang masa sekarang, yang jalur pendakian, dan juga di dalamnya ada cerita-cerita tentang yang zaman dulu. Apakah Gunung Bintan ini menjadi tempat bersemedi orang-orang zaman dahulu untuk berilmu, mencari ilmu, terus kemudian mungkin mengasingkan diri untuk mencari ketenangan. Nah itu ada adegan-adegan itu di dalamnya. Dan yang menjadi klimaks adalah bukan klimaks, menjadi konflik adalah.
1: Nah, konfliknya apa?
0: Konfliknya adalah
1: berkelahi. Ya Allah.
0: Permasalahan ekologis gitu. Ada sampah-sampah juga sebagai premis-premis yang kita bawa dalam pertunjukan ini. Bagaimana pendaki-pendaki sekarang ini aware lah dengan sampah-sampah yang bertebaran di Gunung Bintan itu. Marilah kita bersama-sama jaga Gunung Bintan ini agar tidak ada sampah di dalamnya. Gitu. Jadi itulah.
1: Mungkin nak daki-daki lah. Sampah bawa balik.
0: Betul. Bawalah sampahmu pulang gitu ya. Itu jadi kurang lebih seperti itu, Bang, sinopsisnya. Jadi ada premis tentang sampah di Gunung Bintan, ada premis tentang sejarahnya, ada premis tentang jalur pendakiannya.
1: Berkisah di situ semua ya.
0: Berkisah di situ semua.
1: Dalam 7 menit tadi tuh ya.
0: Dalam 7 menit itu, Bang, gitu.
1: Berat tak mikir buat konsep tu?
0: Cukup lumayan menguras energi karena harus pasti
1: menguras emosi juga sebetulnya. Dan kayak itu sebetulnya. Malah aku nih, Bang, gitu deh.
0: Harus apa ya? Harus riset ya.
1: Iya, jelas.
0: Kita semena-mena membuat karya tentang Gunung Bintan. Saya coba untuk riset, bertanya-tanya kepada orang-orang di dekat Gunung Bintan tuh, kan ada Kampung Enau dan juga Kampung Bekapur. Dua kampung itu yang coba saya tanya-tanyakan. Terus kemudian judul Tapak Berintan ini juga muncul dari kata Berintan yang menurut tutur orang-orang di situ, Gunung Bintan tuh kalau misalnya pada masa-masa dulu tuh ada intan atau cahaya yang berkilau di sana, maka disebut Tapak Berintan.
1: Tapak Berintan.
0: Kalau tapaknya sendiri dari jalur pendakian atau tapak sendiri. Gitu.
1: Oke, menapak gitu ya. Oke, ada jejak sejarah juga di situ.
0: Betul.
1: Ada situs Kota Kara juga di situ.
0: Betul. Yang juga situ ada situs Istana Kota Kara.
1: Yang tentunya bisa memberikan nambah wawasan lah. Betul. Untuk penonton, untuk kawan-kawan. Ha, ini recording atau macam mana nanti itu? Atau apakah ada live ke di social media untuk lebih memberikan feedback kepada masyarakat? Karena sekarang kan zaman digital nih. Berarti record dulu lah, baru dokumentasi ke situ semua, langsung publish nanti ya.
0: Kalau misalnya di pertunjukan sendiri, pasti kami punya arsip untuk dokumentasi kami kan Bang, untuk live pertunjukannya. Tapi kalau yang kami sebarkan secara luas tidak begitu masif. Itu masih sementara kami kunci dulu untuk pertunjukannya. Jadi gimana orang-orang merasakan experience eksklusif menontonnya, okay, untuk hadir ke sana.
1: Pas gitu, waktu perdana gitu, nanti itu ya.
0: Kami tidak melakukan siaran live secara langsung.
1: Oke, oke.
0: Karena biar orang-orang eksklusif dulu untuk melihat satu pertunjukan ini. Kalaupun nanti kedepannya kita punya kesempatan untuk nampil-nampil di panggung lainnya, dipanggil untuk manggung, itu mungkin saja ini bisa ditampilkan di panggung-panggung lain gitu. Tapi untuk Gubuk Nusantara ini khusus kami tidak melakukan live streaming, karena kami mau memberikan experience tersendirilah buat penonton yang sudah jauh-jauh hadir dari Tanjung Pinang, Teluk Sebung jauh-jauh gitu. Memang mereka kita berikan kesempatan untuk menonton secara langsung.
1: Oke, nikmatilah itu nanti ya.
0: Betul.
1: Tanggal 25 nanti dia. Alhamdulillah. Paro.
2: Iya saya.
1: Aman Paro.
2: Aman.
1: Aman. Dah terbayang lah macam mana nanti tanggal 25 nanti tu.
2: Dah terbayang lah.
1: Terbayang-bayang di mata. Menyenangkan tak rasa Paro kalau ikut seni tari ini?
2: Senang Bang. Dapat kawan baru juga.
1: Dapat kawan baru. Iya. Apa yang membuat Farouk tu begitu antusias dalam seni tari?
2: Awalnya tu saya tak begitu pandai lah Bang. Menari-nari.
1: Semua orang kan tak, tak dari pandai kan? Pasti dari tak pandai. Abang dulu pun nari juga.
2: Dari tak sebegitu pandai lah menari ni. Diajak-ajak kawan tampil-tampil atau latihan-latihan gitu. Habis tu ikutlah tari-tari ni.
1: Ikutlah tari ni?
2: Ya.
1: Okey. Ditarik sama Bang Arbi?
2: Tidak. Ini oh, tak? Kan perwakilan dari sekolah.
1: Oh, gitu, perwakilan Bang, dari sekolah. Ya. Jadi programnya Arbi ini apa namanya, menyebarkan kita, ke sekolah gitu ya?
0: Bang, kita punya sekolah-sekolah mitra lah dari Sanggar Seni ini. Yang memang kan ini sudah dari 2019. Ada sekolah-sekolah mitra yang menjadi ring satu kami. Terus kami berikan undangan untuk program pembinaan dan pelatihan ini. Sekolah merespon baik dan mengirimkanlah perwakilan terbaiknya.
1: Oke.
0: Kalau beberapa tahun ini mungkin cuma 1-2 perwakilan, tapi kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya tuh sampai kita menolak peserta Bang, karena saking banyaknya.
1: Banyaknya itu dia.
0: Pegang gitu.
1: Oke, oke.
0: Jadi kalau tahun ini kita khususkan satu sekolah, satu saja ya Bapak Ibu. Yang terbaik lah yang bisa mengikuti karya ini dengan baik.
1: Farouk di SMA mana? Sekolah mana?
2: SMA Tunas Bangsa.
1: SMA Tunas Bangsa. Dekat mana itu? Daerah mana itu?
2: Lagoy.
1: Dekat Lagoy ya?
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Itu macam mana? Ada persaingan ke untuk bisa jadi terpilih gitu?
2: Sebenarnya itu banyak Bang penari di sana. Banyak saingnya. Tapi itu mereka juga ada fokusnya ke sanggar mereka sendiri.
1: Oh begitu.
2: Ya, jadi betul-betul saya aja yang kosong. Jadi ada guru seni tari saya itu ajak saya buat ikut ini dari Karbi, pesan dari Karbi.
1: Okey, dapatlah masuklah ke grup dia.
2: Masuklah, ya.
1: Okey, setelah kenal Bang Karbi ni macam mana rasanya?
0: Mana Rob?
1: Cik aja.
0: Mana Rob?
1: Dia tak marah dia, tenang. Tenang, dia kalau dia marah abang piat nanti. Macam mana cik rasanya? Dah kenal Bang Arbi.
2: Dah kenal Bang Arbi ni rasanya macam apa ya bilangnya?
1: Cita je lah. Terasa malu-malu.
2: Saya jadi kenal tari ni lah.
1: Lebih dalam lagi. Ya,
2: lebih dalam lagi.
1: Okey, konsep-konsep dasarnya lah. Itu dia jangan sama Bang Arbi. Yeah. Okey, karena beliau kan Master of Art ni lah.
0: Master of Art.
1: Oh, itu kamu Master seni gitu ya. Kan seni kan banyak kan, seni tari, seni tarik suara kan banyak. Bukan seni, bukan seni tari aja kan, seni banyak ya kan. Karena apalagi kan seni kan termasuk dalam budaya kan.
0: Betul.
1: Nah, seni juga termasuk dalam 7 unsur kebudayaan.
0: Betul.
1: Nah, ini bagaimana program Gubuk Nusantara ni menanamkan nilai gotong royong, toleransi dan juga pelestarian budaya melalui kegiatan seni tari ini? Macam mana tu Arbi?
0: Kalau misalnya dari program Gubuk Nusantaranya sendiri, mungkin fokusnya lebih ke kolaborasi sih.
1: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Okay. Nilai yang kami tekankan mungkin lebih ke poin kolaborasi, karena waktu saya menggagas ini, poin yang saya lihat adalah di seni pertunjukan atau khususnya tari ini kok yang terhighlight adalah nilai kompetisinya, kompetensi ya, kompetisi ya, benar, kompetisi gitu. Banyak lomba-lomba, mungkin lomba-lomba seni yang paling dekat di sekolah mungkin FLS 3N sekarang gitu. Waktu itu saya menggagas ini karena belum ada ruang kolaborasi. Gimana sih masa orang-orang maunya lawan-lawanan terus, bertumbuk terus gitu kan. Makanya kami ciptakan ruang
1: kolaborasi lah, jadi
0: teman-teman berkolaborasi. Seminggu, dua minggu kan mereka sendiri-sendiri nih dari sekolah. Seminggu, dua minggu awal tuh benar-benar, apalagi setahun ini cowok semua, benar-benar gak ada yang ngobrol sama sekali bang, ngomong-ngomong cuma sebatasnya. Nah sekarang nih udah mau akhir-akhir, barulah udah mulai berbaur, udah mulai terasa mereka mulai mendapatkan
1: chemistry lah gitu dengan kawan-kawannya ya.
0: Antara mereka ini yang 9 orang ini dari sekolah yang beda-beda, yang awalnya mereka enggak tahu sama sekali gitu. Pada akhirnya mereka sekarang chemistry-nya sudah dapat.
1: Jadi ngumpulnya di basecamp mana tuh?
0: Kita latihannya langsung di gedung komunitas.
1: Di gedung langsung di situ ya.
0: Oke.
1: Lebih terasa lah suasana
0: gitu
1: ya.
0: Gitu karena apa? Itu tadi nilai kolaborasi yang pertama ya bang. Terus soal nilai gotong royong sudah pasti bagaimana mereka bekerja sama. Jadi saya melihat ketika saya memberikan gerak, terus kemudian saya berikan waktu mereka untuk latihan sendiri, gimana mereka tutor sebaya bang.
1: Oh iya,
0: si
1: betul.
0: A mengajarkan si B, si C mengajarkan si A kalau dia belum bisa. Itu nilai-nilai gotong royong yang saya lihat terpancar dari mereka gitu. Jadi enggak harus saya terus yang berikan. Ketika saya sudah berikan, ada kalian latihan mandiri gitu. Latihan mandiri mereka membuat lingkaran kecil, terus saling mengajarkan. Itu nilai gotong royong yang mulai terasa dari kegiatan ini. Sampai mereka dapatkan nilai-nilai budaya dan pelestarian budayanya di gimana mereka dapat materi-materi dasar dari tari yang basicnya dari Melayu itu sendiri.
1: Oke, jadi kawan-kawan penari ini ada proses saling melengkapi di situ Pak Tung ya. Jadi kenal tak semua nama tadi tuh? Ingat tak hafal tak?
2: Ingat
1: ya? Dah lama latihan ni kan?
2: Iya, dah 5 bulan dah.
1: 5 bulan? Bukan tak 5 bulan.
0: Kalau abang tanya sekarang mereka dah apa? Coba abang tanya seminggu pertama mah. Tak ada mereka ngomong sama sekali.
1: Mungkin lagi rasa malu ya. Okey, okey. Nah kalau dari Nadia ini ketua tim nih, untuk memadukan dari 9 tadi kan beda-beda karakter nih. Ah, ya kan? Pasti beda-beda karakter. Macam mana Nadia untuk menyatukan mereka supaya mereka kompak dalam seni pertunjukan ya?
3: Awal-awal tuh susah ya lah.
1: Susah biasa
3: karena
1: itu.
3: Karena mereka belum saling kenal, belum saling tahu dari sekolah mana. Jadi ya agak sulit untuk menyatukan mereka, sehingga diperlukannya untuk Nadia itu bertujuan atau bertanggung jawab untuk menjadi ruang komunikasi antar peserta dengan koreografer dan panitia inti. Karena di pelatihan tersebut yang datang cuma panitia inti dan koreografer saja. Cuman udah dalam waktu yang dekat nih dengan pementasan, mereka tuh sudah mulai berkembang, sudah mulai ngobrol satu sama lain.
1: Iyalah.
3: Sudah pastinya buat grup juga gak sih?
1: Ada.
3: Ada ya? Oh ada. Oh, kirain mereka tak ada grup.
0: Ada grup di dalam grup.
2: Tidak lah.
1: Ada grup dalam grup.
3: Ada grup dalam grup.
1: Wih, ini kita ada
0: ini ngapain sih?
1: Gitu. Oh iya.
3: Ada peserta.
1: Cuci tengok Karbi tuh.
0: Iya. Jam latihannya dirubah-rubah nih gitu.
1: Tawaran nak berjalan juga, duduk ngawan gitu kan. Tapi demi untuk pementasan nanti ya kan. Semua tuh dilewati lah ya, dijalani apapun risikonya ya kan. Pasti di situ akan dapat pengalaman yang berharga ya.
0: Betul.
1: Oke, okay. Nah, ini boleh tak abang tanya nih?
0: Boleh
1: ya?
0: Sila bang.
1: Terkait terpancing gitu ya. Oh terpancing pula. Dengan pendanaan kegiatan macam mana tuh? Ada sponsor dari mana atau macam mana? Mungkin ada sebutkan sponsor-sponsor kawan-kawan nih?
0: Boleh kalau boleh disebutkan.
1: Boleh sebut saja. Biar ada orang mendukung kegiatan ini di balik suksesnya nanti. Adi ini sponsornya.
0: Kalau program kami ini bang masih bentuknya adalah swadaya dari komunitas, jadi kami mencobalah, mencoba untuk mencari pendanaan, dukungan moral maupun material dari pihak-pihak lain gitu. Untuk saat ini kami masih membuka open sponsorship untuk mungkin instansi maupun perusahaan-perusahaan yang mau berkolaborasi dengan kami gitu. Untuk saat ini mungkin yang sudah terdata dengan kami ada beberapa perusahaan dan juga komunitas lah yang sudah approve untuk menjadi sponsor mendukung kegiatan-kegiatan budaya gini. Kita juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan masih mau mendukung kegiatan-kegiatan komunitas yang berawal dari akar rumput ini gitu. Terus mereka memberikan pendanaan untuk mengeksplorasi bentuk pertunjukan yang masif gitu, khususnya di Teluk Sebung gitu. Untuk saat ini kita juga udah punya beberapa sponsor dan media partner bang, yang memang mendukung kegiatan ini yang Gubuk Nusantara di tahun 2026 ini gitu.
1: Oke. Dari pihak pemerintah daerah macam mana respon mereka?
0: Pemerintah daerah seperti kalau tentang keuangan mungkin agak sulit ya bang, karena mereka punya pagu-pagu tertentu. Tapi kita tetap bersurat kalau Sanggar Seni ini kan di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi kita sudah bersurat ke Disbud Parbintan gitu. Secara apa struktural mereka mensupport lah, mensupport kegiatan kami. Tapi memang kalau misalnya berhubungan dengan anggaran itu memang cukup lumayan rumit. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dalam bentuk lain. Jadi mereka mendukung dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti mendukung bahwa kegiatan ini bisa didukung secara moral. Jadi teman-teman penari dapat sertifikat yang ditandatangan langsung oleh Pak Kadis gitu. Itu kan juga sebagai dukungan moral ya bang, dukungan moral untuk teman-teman penari untuk melestarikan budaya, untuk pelestarian budaya ini gitu. Jadi dukungan-dukungan seperti itulah yang diberikan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Tapi kalau misalnya yang bentuknya material, kita coba untuk sokong-sokong, mencari sokongan dari perusahaan-perusahaan dan instansi yang punya kefleksibelan lah di situ.
1: Malum zaman efisiensi, Pak.
0: Ini banyak nih potongan dari soalnya. Kalau saya dengar-dengar curhatan jadi enggak.
1: Oke. Tapi mudah-mudahan insya Allah nanti kegiatan juga sukses dengan banyaknya dukungan moral ya, dan juga dukungan finansial dari pihak perusahaan untuk mensukseskan acara ini. Nah, untuk kawan-kawan penikmat seni dan juga pelestari, kami dah datang ya.
0: Betul.
1: Abang tak kena datang tu. Semua jauh tu.
0: Kami membawakan undangan khusus nih hari ini bang, undangan VIP untuk Bang Udin ya.
1: Oh ye, tengok.
0: Ini baru hari apa ya? Datang hari Jumat, sampai undangan kami ini langsung ini undangan pertama yang keluar dari Sanggar Seni Jakarta.
1: Mantap.
0: Untuk Bang Udin.
1: Udah. Tengoklah namanya Bang Udin ya kan. Oke. Ini undangan pertunjukan Gubuk Nusantara 2026. Mata dia gelap. Apa tu, macam ni kecil lah. Membaca jejak leluhur Gunung Bintan melalui tubuh dari jalur pendakian menuju panggung sajian. Okey, sajian Nusantara. Oh, tapak Berintan ya. Luar biasa. Oh, ini dari tampilannya luar biasa ini, sudah perempatnya mantap, mantap, luar biasa.
0: Ya, itu dari kami adaptasi dari Gunungan Wayang, Bang. Karena temanya juga mirip-mirip kan, kita mengangkat objek gunung. Nah, undangan untuk teman-teman VIP kami nanti bentuknya adalah Gunungan Wayang.
1: Jadi kalau Abang datang nih bawa ini ya.
0: Enggak usah, tak apa, Bang.
1: Nah, kamu tempel kan.
0: Tapi kalau Abang mau bawa kipas-kipas, nah itu bisa.
1: Aku ini VIP, Bang. Karya tari ini berangkat dari objek alam Gunung Bintan sebagai ruang jejak peradaban Melayu yang hari ini menyimpan persoalan ekologis pada jejak yang ditinggalkan. Nah, tapak Berintan dimaknai sebagai jejak yang berkilau dan berharga sebagai sebuah metafora dari cerita tutur masyarakat dan menjadi simbol bahawa setiap jejak leluhur yang diwariskan adalah pusaka hidup yang tetap bersinar di tengah perubahan zaman.
0: Wois,
1: lain ya. Ini voice over langsung ya. Aduh ya. Ini gedung Community Center Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong. Wah, BRK Syariah juga pendukungnya ya. Mantap. Iya kan?
2: Iya.
1: BRK Syariah. Salam budaya, salam lestari, sanggar seni, jaga karasa. Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan sukses acaranya. Kegiatan nanti juga memberikan kesan yang mendalam kepada penikmatnya. Dan mana tahu nanti kan, dengan ada penampilan kawan-kawan dari sanggar ini, ada satu event yang sangat luar biasa nanti yang jadi calendar of event Bintan, bahkan bisa jadi calendar of event Prinsi, atau bahkan bisa jadi calendar of event nasional. Ya kan? Jadi kegiatan yang, karena kita bisa jual budaya ya.
2: Betul.
1: Untuk menarik wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan dengan seni pertunjukan yang ada di Kepulauan Riau, khususnya di Bintan, apalagi Gunung Bintan ya. Okay, baik. Terima kasih Arbi, dan juga terima kasih Nadia sebagai ketua tim produksinya. Terima kasih juga salah satu penari kita yang luar biasa dari Muhammad Faruk Al-Katiri. Okay, Kaifa Haluk ya Akhi. Apa nih jawab tu bang? Mudah-mudahan kegiatan itu juga akan lancar dan memberikan dampak yang positif untuk lingkungan sekitar, bahwa jejak-jejak sejarah, jejak-jejak leluhur itu yang diwariskan harus kita jaga bersama, dimulai dari generasi muda. Kalau generasi muda tak cinta, macam mana nak ada?
3: Betul.
1: Okey kan? Okey. Terima kasih. Salam takzim, salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bang Udin.
1: Sama-sama. PIP ni wak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Daryl, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

sepak bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansyah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Oh halo halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Segantang Lade tengah hari. Ada acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM dan juga Blese hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Saudara Perempat ya. Mudah-mudahan di hari ini dalam keadaan sehat dan juga mendapatkan kabar-kabar yang baik. Kemudian tentunya bahagia selalu, masih semangat tentunya yang bekerja di hari ini, yang sudah bangun pagi-pagi untuk mencari cuan dan juga sudah bangun pagi-pagi untuk memasakkan makanan untuk keluarganya. Semoga setiap yang dikerjakan bernilai pahala ya, amin. Karena saudara perempat, tidak ada suatu hal yang tidak ada nilainya. Ketika kita mengerjakan suatu hal, walaupun sekecil apapun, akan ada nilai dan akan ada harapan juga di situ, ya kan? Akan ada setiap itu, akan ada kebahagiaan tentunya. Oke, cuaca di hari ini begitu cerah indah, saudara. Ya, semoga secerah hatiku padamu. Dan juga yang masih liburan di hari ini juga semangat selalu, ya. Nah, ada Jelajah Kepulauan Riau, nanti kita akan bahas mengenai sesuatu hal yang unik-unik, saudara berempat. Tapi sebelum itu kita akan hadirkan lagu dari Al Habis, Gadis Melayu. Oh, kalau benar kalau kita dengarnya bukan Gadis Melayu ya. Kita dengar saja dari Al Habis, Amboy Amboy.

0: rusak sangko ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah anak.

0: Mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Mungkin boleh diceritakan dulu nih, Kak Ava. Sebenarnya matcha Kyoto ini minuman seperti apa sih gitu?
2: Kalau matcha itu kan identik dengan budaya Jepang ya, Kak. Dan Kyoto itu kan salah satu kota dengan tradisi yang benar-benar melekat di Jepang.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi mungkin dari situ diambil nama The Matcha Kyoto.
1: Oke, oke. Jadi ternyata karena memang dari matcha itu minuman khas dari Jepang, iya. Dan ada beberapa di situ tuh kayak desanya tuh ada namanya Kyoto. Iya. Oke. Okay. Berarti ini kalau matcha ini bahan dasarnya teh hijau ya, Kak, berarti?
2: Iya, teh hijau yang digiling halus, Kak.
1: Oke. Nah, untuk usaha Kak Ava sendiri ini sudah berjalan berapa lama sih untuk usaha matcha ini?
2: Kalau dihitung dari sekarang udah hampir 1 tahun.
1: Udah mau 1 tahun, oke. Okay. Dan kalau kita flashback ke belakang lagi nih, apalagi kan Kak Ava kan juga disebutkan dengan kuliah nih ya. Awal mulanya memilih berusaha itu gimana sih ceritanya? Kan biasanya ada kayak dorongan dari orang tua atau pengen sendiri atau mungkin ngelihat dari media sosial kayak kayaknya selalu deh kalau aku jualan itu gimana tuh Kak cerita dia?
2: Itu awal mulanya dari gabut aja sih.
1: Oke, okay, dari gabut ya. Anak-anak sekarang memang gabut, anak Gen Z ya. Suntuk tuh.
2: Kan karena kuliah tinggal nyusun skripsi aja, jadinya di rumah tuh kegiatannya enggak ada.
1: Oke.
2: Okay. Jadi biar apa ya, enggak ngebebanin orang tua juga, jadi biar ada penghasilan sendiri gimana caranya. Terus cari-cari di sosial media gitu kan, ada tren minuman. Kalau yang sekarang itu kan banyaknya kopi.
1: Iya, yeah, kopi.
2: Nah, kalau dulu itu kan matcha masih sedikit ya di Tanjung Pinang. Jadi ya kepikiran lah buat bikin tren minuman matcha yang di Tanjung Pinang ini.
1: Oh, oke. Okay. Jadi pas lagi sekolah-sekolah gitu muncullah minuman gitu ya. Berarti itu udah ada di daerah lain ya, Kak ya? Di Jawa gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, jadi akhirnya kayaknya ini cocok deh gitu ya kan. Tapi kan banyak juga nih matcha-matcha yang lain gitu ya. Okay. Tapi Kakak malah fokus malah seraknya tuh ke matcha Kyoto tadi.
2: Betul.
1: Ah, oke. Okay. Jadi akhirnya udah coba buka lah. Terus obrolin dulu dong sama orang tua.
2: Betul.
1: Nah, gimana tuh?
2: Awalnya sih gimana ya? Ada rasa takut.
1: Oke, okay, takutnya karena?
2: Karena
1: pasarannya kurang cocok.
2: Enggak.
1: Oh, bukan.
2: Belum disetujui.
1: Oke, okay, takut orang tua nolak gitu ya. Oke. Okay.
2: Terus berusaha lah saya meyakinkan kalau misalkan bisa nih untuk penghasilan tambahan, jadi nggak terlalu membebani orang tua. Terus juga kalau misalkan adalah sedikit-sedikit biaya untuk membiayai sendiri.
1: Oh, oke, okay. Gitu. Buat tabungan sendiri lah ya. Oke, okay. Terus ngobrolin lah ke orang tua.
2: Iya.
1: Jadi langsung ternyata respon mama.
2: Alhamdulillah diterima.
1: Oke, okay, terima gitu ya. Tapi ada syaratnya nih Kak gitu, misalnya kamu harus gini ya.
2: Harus konsisten.
1: Oh, harus konsisten.
2: Gak boleh lupa sama kuliah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kuliahnya berjalan, usahanya juga berjalan. Iya. Jadi dua-duanya saling berjalan gitu ya. Oke, okay. Terus Kakak apa meyakinkan? Iya, Bu, insya Allah saya bisa nih. Jadi langsunglah. Berarti ini untuk jualan kita modalnya dari orang tua ya?
2: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau modalnya boleh tahu enggak sih Kak, berapa sih awal beli ini?
2: Kurang lebih kita kemarin ngambilnya di 5 jutaan.
1: Oh, 5 juta. Oh, dia ada range harganya gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, jadi dari harga yang paling murah berapa tuh?
2: Kalau yang paling murah itu dia cuma paket
1: minuman, bahannya aja.
2: Alatnya aja tanpa okay. tanpa
1: stand-nya. Oh, oke. Okay.
2: Mejanya sama. Tanpa papan promosinya gitu. Itu 1 juta berapa ya? 1 jutaan gitu.
1: 1 juta.

0: Dari Karanganyar.
1: Oh, dari Karanganyar. Oke. Okay. Jadi biasanya untuk estimasi kedatangannya berapa lama tuh untuk bahan-bahan dia?
0: Paling cepat itu bisa di 7-8 hari, paling lambat itu 10 hari.
1: Oke, okay, berarti agak memesan itu tuh kita lihat dulu nih berapa nih stok kita untuk jualan.
0: Kalau ada sisa 2 atau 3 bungkus.
1: Oh, oke. Okay.
0: Biar aman lah gitu.
1: Iya.
0: Enggak kekosongan juga.
1: Benar. Oke, okay, jadi ambil di harga 5 juta tadi. Nah, terus kan Kak udah mulai berjualan nih. Iya. Itu pertama kali jualan itu gimana sih? Apakah langsung ada yang beli atau kosong dulu nih?
0: Awal-awal itu masih ya adalah support dari teman-teman yang sengaja iseng datang buat beli.
1: Oh, oke, okay. Mau cobain.
0: Ya, target awalnya memang teman-teman.
1: Oh, teman-teman dulu. Jadi kan setelah kita dari teman-teman kan bisa nih dipromosin ke teman dia lagi ya.
0: Bisa kan dari mulut ke mulut.
1: Benar. Gitu.
0: Makin ke sini lumayan makin ada orang random terus juga sekarang udah mulai aktif jualan di kayak aplikasi GoFood.
1: Oh, udah ada juga ya di e-commerce kita ya. Oh, oke.
0: Okay. GoFood juga ada.
1: Oh, udah ada juga. Ya. Itu udah lama Kak atau baru-baru ini di berjalannya?
0: Kalau yang online kita udah mulai dari September.
1: September yang tahun lalu ya. Iya. Ah, oke. Okay. Berarti ini memang dari keluarga udah mensupport, teman-teman juga udah mendukung gitu ya.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau? Kesurupan hantu cepeda Amboy, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
2: 100 beli kuota.
1: Betuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat ya. Banyak sekali kain-kain di Kepulauan Riau yang tentunya memiliki makna dan keunikan, seperti kain baju ya kan, baju kebaya dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan penutup kepala, saudara perempat, yang sering kita kenal dengan tudung manto? Nah, jadi waktu itu saya pernah lah pakai tudung manto nih kan. Jadi orang tanya dengan saya, awak ini dan nikah aku belum, kata dia dengan saya pakai tudung manto tuh. Saya cakap lah, memang kenapa saudara perempat ya? Saya tahu memang saudara perempat, tudung manto itu memang kain penutup kepala khas suku Melayu yang diperuntukkan bagi perempuan Melayu Kak Lingga yang sudah menikah. Bentuknya persegi panjang, ada macam selendang gitulah gitu ya. Nah, biasanya kain tudung manto ini dipakai ketika menghadiri acara-acara adat semacam pernikahan, kemudian acara kematian. Dan tudung manto ini diletakkan di atas keranda tepat di bagian kepala dengan cara menjuntaikannya dari kanan ke kiri, saudara ya. Kalau kita tengok dia tuh punya sejarah tuh cukup panjang juga, di mana tudung manto ini di mana dulu ya orang Melayu Dayak Lingga mengenal tudung manto ini tahun 1755 selepas meluasnya pengetahuan dan keterampilan tenun di beberapa daerah macam dekat Kampung Mentok, Siak, Sepincan, Tande dan Gelam. Nah, beberapa sumber juga mengatakan, saudara, tudung manto ini sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Abdullah Muayyad Shah, di mana waktu itu ia pernah memindahkan ibu kota Melayu Johor Riau ke Pulau Lingga. Sehingga memang diperkirakan Lingga ini mempunyai berbagai fasilitas modern semacam ada kerajinan tenun ya dan juga tekat. Dan sangat mungkin juga pada masa itu kain penutup kepala ini berhiaskan motif khas yang memang sudah ada. Nah, saudara perempat, tapi sumber lain juga mengatakan, katanya itu perkembangan tudung manto ini tuh dimulai pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badu Alam Shah, dan juga perempuan Melayu di Lingga lepas memakai penutup kepala ini yang disebut melayah atau tudung karena pengaruh budaya Arab dan juga India. Waktu itu perempuan setempat sudah membuat beragam jenis kain tenun semacam ada kain telepol, cindai, mastuli, cekal dan gramsut gitu ya. Ada juga kerajinan tangan tekatan untuk membuat tudung manto ini tampak bantal gendok, tampok banyak empet, tampok bantal teluk buaya dan penggait kelambu. Ah, susah belik-beliknya lidah saya cakap ni, saudara ya. Dan untuk bentuk sendiri penutup kepala ini mirip selendang, ukurannya tuh panjang sekitar 15 sampai dengan 100 cm dan lebar dia antara 70 sampai dengan 80 cm. Cara memakai tudung manto ini pun sangat mudah, saudara ya. Dan tudung manto ini memiliki ciri khas berupa hiasan tekat yang dibuat menggunakan geng-geng atau semacam kelingkang, yaitu kawat lentur mirip benang dengan warna perak atau emas. Saya pernah lah pergi tengok-tengok mak-mak buat-buat tudung manto ini kan. Ya Allah, saya tanyalah, ni berapa lama masa siapnya mak? Kata dia ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Tergantung macam mana bentuk kain dia dan bahan-bahan yang digunakan. Patutlah harga dia pun mahal kan? Orang dia cantik macam tu.

pada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014, terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow! Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tari gobang adalah salah satu bentuk tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Cemajak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Bagi masyarakat setempat, tarian gobang digunakan untuk memeriahkan acara sunatan, perkawinan, dan hari-hari besar lainnya. Menurut sejumlah literatur, tari gobang awalnya dipakai untuk merayakan keberhasilan para lanun atau perompak di Laut Cina Selatan. Tari tersebut merupakan simbol kegembiraan mereka setelah bekerja keras merompak kapal di laut. Saat kembali ke daratan Cemajak, sekelompok lanun menggelar pesta. Mereka menari dengan gerakan acak, busana yang dikenakan pun tidak ada aturan yang mengikat. Kita beralih ke maklumat lain, Polres Kepulauan Anambas menggelar upacara laporan kenaikan pangkat personil di lapangan APEL Polres Kepulauan Anambas. Kepolres AKBP Gusti Ngurah Agung Budiana Loka menegaskan bahwa kenaikan pangkat merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dibuktikan melalui peningkatan kinerja, disiplin, profesionalisme, dan integritas dalam melayani masyarakat. Ia juga mengucapkan selamat kepada 23 personil yang menerima kenaikan pangkat, terdiri atas 2 personil dari Aibda ke Aibtu, 2 personil dari Bribka ke Aibda, dan 19 personel dari Bribda ke Bribtu. Saya berharap momentum tersebut semakin meningkatkan edukasi dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Oke deh, kita mau bicara tentang yang merah putih gitu ya. Kalau dari namanya kan, mungkin kalau orang yang tidak tahu akan mengira kayak, ah, ayam merah putih, apakah ayamnya ada warna merah dan putih gitu ya? Atau gimana nih? Mungkin boleh dijelaskan dulu ke Ajana, kenapa namanya ayam merah putih?
1: Sebenarnya sebelumnya itu namanya itu bukan ayam kampung merah putih.
0: Oke.
1: Dan identiknya tuh dengan tongsengnya. Tapi lambat laun orang-orang hanya mengenal ayam kampungnya.
0: Oke.
1: Dan warungnya itu tema catnya itu merah dan putih.
0: Oh, warungnya emang di temanya dicat merah putih.
1: Iya. Okay. Dan bapak pun sebenarnya sangat mungkin cinta banget sama Indonesia.
0: Cinta tanah air ya.
1: Iya, cinta tanah air dan ya disebutnya ayam kampung merah putih.
0: Oke, okay, jadi berarti waktu awal berdirinya dijual tongseng itu, berarti itu memang sudah nuansa ruangannya sudah merah putih.
1: Iya.
0: Oke, okay, tapi waktu itu penamaannya masih
1: tongseng ayam.
0: Tongseng ayam. Itu memang dari ciri khas dijualnya ya, Kak,
1: iya,
0: ya. Nah, kalau dulu itu berarti kan sudah berapa dari tahun berapa tuh mulai dibangun usaha ini?
1: Kurang lebih 2003.
0: 2003, wadah lama banget itu ya. Itu kakak masih kelas berapa tuh?
1: Aku masih 1 tahun.
0: Oh, masih 1 tahun ya. Berarti oh, masih kecil ya. Masih kecil. Jadi masih yang kayak apa udah sebut jalan anaknya masih tidur gitu ya. Oke, itu berarti dari 2003.
1: Iya.
0: Dan itu pertama kali buka di daerah
1: Tanjung Uban.
0: Tanjung Uban. Oke, mungkin untuk lokasi lebih detailnya boleh Kak untuk di mana tuh?
1: Di Tanjung Uban itu kita di Jalan Indun Suri. Sebelumnya Seven Land.
0: Oh, oke. Okay. Jadi Jalan Indun Suri sebelum Seven Land. Jadi bisa dilihat aja kalau kita dari Pinang ke Uban berarti sebelah kiri.
1: Dari Pinang ke Uban itu sebelah kiri.
0: Kiri ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau dari Uban mau ke Pinang itu sebelah kanan. Oke. Okay. Jadi silakan cari 184. Pokoknya yang sudah warnanya pokoknya mencolok merah putih lah ya Kak. Ya, nah itu dia ya ayam kampung merah putih. Nah, tapi Kak tahu enggak sih cerita kenapa keluarga Kak Jana memilih ayam kampung nih sebagai primadonanya? Kan banyak ayam-ayam lain nih ya. Kenapa ayam kampung?
1: Karena itu waktu dulu tuh sempat bangkrut sekali, Mbak.
0: Oke, okay,
1: sempat bangkrut.
0: Okay.
1: Jadi pembukaan pertama tuh 2003, terus bangkrut, buka lagi 2006. Sampai sekarang.
0: Okay.
1: Nah, pada saat pembukaan yang 2006 itu, bapak lagi di belakang, lagi bengong kayak jualan apa lagi.
0: Iya,
1: ya,
0: lagi memikirkan gitu. Ide apa lagi nih untuk mengembangkan usaha ini.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Terus akhirnya bapak tuh melihara ayam dan ayamnya tuh waktu itu ayam kampung.
0: Oke.
1: Okay. Oh, di sini tuh ternyata di Uban itu nggak ada loh yang jualannya ayam kampung. Jadi dibuatlah itu.
0: Ah, oh, oke. Okay. Berarti yang tahun 2002 itu Kak, berarti itu sebelumnya ayam biasa.
1: Ayam kampung juga, Mbak.
0: Ayam kampung juga.
1: Iya, cuman tuh kayak jualan enggak, jualan kayak
0: okay,
1: gitu loh.
0: Oke, oke.
1: Kurang stabil.
0: Iya, karena kan di masa itu kan kita masih ini ya Kak, menata untuk gimana pengelolaannya, keuangannya, kemudian target marketingnya siapa gitu kan. Nah itu kan baru range-nya kan baru berapa tahun gitu ya. Jadi kayak masih terombang ambing lah.
1: Dan identiknya tuh pada saat itu bukan itu, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Identiknya dulu tuh bakso.
0: Oh, lebih ke baksonya.
1: Iya. Dan ayamnya tuh kadang ada, kadang enggak. Jadi kayak orang-orang enggak mengenal itu.
0: Iya. Orang lebih fokusnya ke baksonya tadi. Padahal ternyata yang jadi primadona tuh si ayam kampungnya. Isip, sebenarnya kalau kita lihat di Tanjung Pinang pun sepertinya saya juga jarang sih ya. Jarang atau belum mungkin menemukan makanan yang ayam kampungnya gitu kan. Karena memang mungkin dari pengolahannya juga ayam kampung kan lumayan keras ya kalau kita enggak pandai ngolahnya ya. Tapi memang untuk dagingnya enak. Kemudian juga kan lebih untuk apa ya, zat makanannya itu kan lebih alami kan ya dibandingkan ayam potong yang biasa kita beli ya gitu. Oke, jadi akhirnya 2006 kembalilah merintis usaha itu lagi di tempat yang sama berarti ya.
1: Tempat yang sama.
0: Dan langsung bikin untuk apa ya, primadonanya langsung si ayam kampung merah putih tadi. Jadi langsung kayak itu, kayaknya jual ayam kampung deh tapi merah putih. Lebih ke namanya gitu ya. Oke, nah kata pertama kali itu dibuka Kak, waktu itu mungkin ada cerita dari orang tua itu gimana dari respon customer awalnya?
1: Sebenarnya awal-awal itu mungkin karena Tanjung Uban pada saat itu juga belum kayak sekarang juga kan, Pulau Andrewan belum kayak sekarang. Responnya cukup sedikit agak susah ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada satu orang beli, nanti udah satu orang beli, udah lama-lama tuh mulut ke mulut, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Di sana ada ayam kampung loh gitu kan. Dan bapak itu buat ayam kampungnya tuh yang bukan 1 kilo. Mm-hmm. Jadi di bawah 1 kilo, 8 ons, 9
0: ons. Oh, oke, okay. Yang
1: jadi ukuran. Di ide bahwa ayam kampung itu enggak keras loh. Ayam kampung itu lembut, bisa lembut juga loh gitu kan. Mm-hmm. Akhirnya mereka, "Oh, di sana enggak keras kok, di sana enggak keras," gitu kan.
0: Oke, okay, jadi akhirnya banyak yang datang. Mm-hmm. Mulailah ramai-ramai gitu ya, Kak, ya. Jadi memang untuk resepnya sendiri itu dari Bapak.
1: Iya.
0: Oh.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.com.

0: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepulak potong gaya macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iyakah? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Baik, dan setiap hari ini kita akan membahas yang dipanggang, yang gurih, nyaman di lidah. Ini sesuai dengan produknya yang dijual oleh kakak Nilam dan juga kakak Mei. Yang bakar-bakar ini ya. Tapi sebelum itu, ini masih muda-muda ya, berjualan dan baru merintis usaha kah?
1: Iya.
0: Oh baru? Tahun kapan nih mulainya?
1: Siapa nih?
0: Siapa nih? Om Pimpa dulu yang jawab.
1: Om Pimpa,
0: enggak dong.
1: Ya, kita tuh dari 2004, tapi awalnya tuh kita
0: 2004?
1: 2024.
0: Oh, 2024. Waduh, baru berapa tahun tuh, Kak?
1: Iya, agak lama lah di kita.
0: Iya. Yeah.
1: Tahunnya. Nah, kita itu awalnya open PO.
0: Oh, PO dulu?
1: Kemarin tuh kan sambil kuliah, kan?
0: Oh, di mana tuh kalau boleh tahu?
1: Kita kuliahnya di Umrah.
0: Oh, Umrah.
1: Saya Umrah.
2: Saya
0: SAE. Oh, SAE. Ah, oke.
1: Ya, open PO dulu, karena kan kita kuliah kan waktunya

0: Oh, apakah emang ngelihat peluang yang ada atau karena gabut nih?
1: Pertama tuh pengen nyoba-nyoba aja.
0: Oh, nyoba-nyoba.
1: Capeknya kerja, cobalah kita jualan gitu kan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi bos gitu ya, enggak jadi karyawan lagi.
1: Jadi CEO.
0: CEO. Baik-baik. Terus yang awal inisiasi mau mulai buka usaha nih siapa nih? Kak Nilam atau Kak Mei?
2: Kayaknya kita masing-masing kepikiran gitu.
0: Oh, kepikiran. Yeah.
1: Terus nawarin lah, gimana kita jualan berdua gitu.
0: Ya karena sekarang Gen Z ini seneng ya jualan-jualan. Kayak seru aja gitu. Tapi kalau pandai masak, kalau gak pandai kayak saya ini kayak mana gitu ya. Baik, awal mula berdirinya nih, nama usahanya Fire and Co. Kenapa namanya ini?
1: Nah, ini dia.
0: Ini dia, ceritanya panjang nih pasti. Coba ceritakan dulu deh.
1: Kita ambil suara dulu ya.
0: Asik. Boleh tahan Kak Nilam ini ya. Silakan Kak Nilam, tes suaranya dulu. Tunjukkan suara Anda.
1: Awal Fire and Co itu kan kami mau bikin bakar-bakar kan. Jadi bakar itu kan pakai api.
0: Iya.
1: Fire gitu. Jadi kita ambil lah api tuh fire gitu, tapi i-nya tuh diganti y biar kekinian aja.
0: Oh gitu.
2: Gaul
0: iya.
1: Gen Z banget.
0: Betul.
1: Fire and Co. Kalau co itu cuma kata tambahan aja lainnya gitu, karena kan kita ada jual mineral juga.
0: Iya, berarti jual yang api-api dan juga lainnya lah ya. Oh, nggak ada filosofi-filosofi ada. Dengan enggak kepribadian
1: ada.
0: Gitu?
1: Enggak ada ya. Kami udah ini membara sih.
0: Asik. Apa nih yang membara nih Kak Nilam?
1: Semangat.
0: Iya. Berarti selalu membara nih semangatnya.
1: Iya.
0: Tapi dari tahun 2004. Udah lama berarti ya 2 tahun.
1: Itu sebenarnya sempat
2: kami sempat enggak jualan.
0: Oh, sempat off dulu.
2: Habis itu kami cari kerja, terus kami dapat kerja tempat lain gitu. Terus akhirnya resign lagi.
0: Ya Allah.
2: Biasa kan kayak kemudian gitu.
0: Iya ya. Betul. Kita cewek kan gitu ya Kakak ya.
2: Jadi kami kayak kita jualan lagi aja yuk gitu. Tapi apa nih yang belum ada di Tanjung Pinang gitu kan. Yang masih orang-orang Pinang nih belum familiar gitu. Terus kita cobalah bakso bakar. Tapi kita bumbunya beda, pakai mentai gitu.
0: Oh, pakai mentai.
2: Iya.
0: Oke, okay. Mentainya buat sendiri memang.
1: Racikan lah.
0: Racikan sendiri ya. Sama satu lagi apa produknya?
1: Karipap dimsum.
0: Karipap dimsum. Ini saya juga baru dengar nih.
1: Ini ada kisahnya juga.
0: Ada kisahnya ada. Juga. Oke, okay, tadi kisah yang Fire and Co udah selesai nih kisahnya.
2: Udah. Bakar-bakaran itu.
0: Bakar-bakaran ya. Tapi kalau ngebahas resign dan juga sempat berhenti, itu berhentinya berapa lama tuh, Kak?
2: Hampir 2 tahun kerja ya kita baru resign.
0: Oh. Oke.
2: Kayak udah capek banget gitu. Kayak gimana ya?
0: Kayaknya butuh hal baru gitu ya. Iya, jenuh. Betul.
2: Gitu kan.
0: Kita ngapain ya, gampang bosan ya.
2: Cewek ini kemudian gitu.
0: Iya. Dan akhirnya kembali lagi Fire and Co ini dari dengan nama yang sama berarti ya.
2: Awalnya dulu kita belum ada nama sih.
0: Belum ada.
2: Cuman menu-menu gitu aja.
0: Oh, oke. Okay. Terus ini kembali lagi di tahun ini atau tahun sebelumnya?
1: Tahun ini.
2: Baru tahun ini. Baru banget.
0: Bulan
1: baru bulan banget.
0: Oh, baru
1: beberapa hari.
0: Oh iya. Alhamdulillah.
3: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Intermezzo.
1: Mina-mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya-Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is the adat.
0: Intermezzo.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara, perhombaan Makyo merupakan seni drama yang dapat digolongkan ke dalam bentuk drama tari yang mengandung unsur-unsur ritual. Makyo sangat digemari oleh masyarakat Riau, terutama di wilayah Kepri, sebagai hiburan rakyat di pedesaan dan pernah menembus kalangan istana. Ada anggapan bahwa asal mula mempertunjukkan Makyo adalah dewa Hindu Jawa yang bernama Semar dan putranya Tura. Dalam pertunjukan Makyo ditampilkan cerita-cerita yang ada umumnya adalah cerita-cerita warisan yang diperoleh dari para tukang cerita secara lisan. Dialog antar pemain dilakukan secara improvisasi dan umumnya dialog ini berkembang sesuai kekuatan imajinatif pemain tanpa ada patokan. Kita beralih ke maklumat lain. Awal bulan menjadi waktu yang tepat untuk menyusun rencana keuangan dengan mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, agar pengeluaran lebih terkontrol sehingga akhir bulan. Kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi sebaiknya diprioritaskan. Sementara sisa anggaran dapat digunakan secara bijak untuk memenuhi keinginan. Membuat anggaran, menghindari belanja impulsif, serta menyisihkan sebagian pendapat untuk tabungan dan dana darurat merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan finansial dan mewujudkan kondisi keuangan yang lebih stabil serta kesejahteraan dalam jangka panjang. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita dengarkan perkembangan yang seru anang dan petang langsungnya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat. 12.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat.
1: Solat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan solat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: dendam. Pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
1: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: semakin menambah kelezatan dia. Pekdos banyak dinikmati orang-orang yang berkunjung ke Moro. Selain kerupuk ikan, yang menjadi primadona selanjutnya ialah pekdos ini. Kenapa pula banyak yang suka? Karena pekdos memiliki rasa yang istimewa dan melekat bagi siapapun yang merasakan.
1: Kalau ditanya apa yang menjadi istimewanya, ya tentu saja cita rasa ya. Soalnya kan pekdos ini dibuat menggunakan daging ikan yang murni, yang segar. Terus rasanya itu kalau orang udah ngerasa makan pekdos, ya pasti pengen makan terus, enak soalnya. Makanya siapapun lah yang menurut saya yang datang ke tempat kami, yang udah ngerasa makan pedes itu pasti mau lagi gitu makan

0: istimewa, tentulah kita akan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Seperti menggunakan ikan yang segar untuk mengolah pekdos. Karena kesegaran ikan sangat berpengaruh pada rasa pekdos. Begitupun dengan sambalnya. Harus dibuat dengan tepat dan sedap. Sebab sambal menjadi penambah rasa lezat pekdos.
1: Berbicara tentang resep khusus, sepertinya hampir semua daerah di kawasan Moro itu mempunyai resep yang sama, tidak ada yang khusus sih. Hanya saja sambal. Nah, jadi ceritanya gini, pekdos itu makannya itu kan bukan pekdosnya aja, jadi harus dicocol pakai sambal. Nah, sambal ini yang membuat di beberapa orang jadi berbeda gitu. Jadi tidak semua orang bisa membuat pedos, bisa juga membuat sambal. Enggak, ada beberapa orang yang bisa membuat pedos tapi enggak bisa buat sambalnya. Dan sambal ini yang mempunyai resep khususnya, bukan di pedosnya.
0: Bahan baku pekdos ialah ikan. Rasa ikan tak akan pernah berubah. Jadi memang cita rasa pekdos dari dulu sampai sekarang pun tak berubah. Bagi seorang penjual pekdos, menjaga keaslian rasa ialah hal yang tak bisa dielakkan pada zaman ini. Kadang makanan daerah menjadi terbelakang kerana banyak makanan-makanan asing yang bermunculan.

0: tantangan terbesar sepertinya tidak ada ya. Soalnya barang-barang baku pembuatan pedos itu sangat gampang dicari. Terus mengenai cita rasa, ya sedari dulu cita rasa ikan itu ya begitu-begitu saja, nggak ada yang berubah. Jadi selain enak, memang bahan baku pembuatan pedos itu juga gampang.
1: Pelestarian budaya ialah bentuk dari mempertahankan identitas kita sebagai orang Melayu. Sama halnya dengan terus memproduksi makanan khas daerah seperti pedos ini. Sebab Moro didominasi oleh nelayan, maka tetua-tetua dulu berhasil menciptakan makanan yang terbuat dari ikan.

kalau sejarahnya masyarakat Nimoro itu kan penghasil ikan ya, jadi ikan-ikan di tempat daerah kami itu diekspor ke luar negeri, ke luar kota. Nah, jadi agar masyarakat itu nggak bosan, mungkin tetua-tetua dulu

0: mencetuskan ide-ide gitu. Nah, jadi di daerah Palembang itu kan punya BMP. Nah, kami itu ada PEDOS. Mungkin cara pembuatannya hampir sama, ada beberapa bahan baku pembuatannya berbeda. Rasanya hampir sama tuh dengan BMP.
1: Sebelum berhasil menjadi penjual PEDOS, pasti banyak kegagalan yang dialami dan dilalui. Ketekunan dalam proses pembuatan hingga berhasil tentu menjadi alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menjual dan memasarkan jualan dia. PEDOS ini ada dua macam, PEDOS kukus dan PEDOS goreng. Bagian tersulitnya ialah ketika salah cara pengukusan dan waktu makan yang tak tepat, serta kesalahan dalam pembuatan sambal.
0: Bagian tersulit dalam pembuatan PEDOS itu, sebelumnya saya jelaskan dulu, PEDOS ini kan ada dua nih, ada dua tipe nih, ada PEDOS kukus dan ada PEDOS goreng. Nah, bagian tersulitnya itu yang pertama, kalau goreng itu makannya itu begitu digoreng, selesai udah masak, udah mateng, itu harus dimakan. Soalnya kalau nggak dimakan, PEDOSnya nggak enak nih, keras ya kan. Terus kalau bagian tersulit dari PEDOS kukus, tantangan terbesarnya kalau nggak pinter ngukusnya, tengahnya itu mentah, dia nggak masak, masaknya nggak merata, di luarnya masak, di dalamnya mentah. Itu bagian sulit di kedua PEDOS tersebut. Kalau terkhusus sambal itu, terkadang kalau orang nggak bisa buat sambal, rasanya itu nggak enak. Soalnya sambalnya itu nggak dibuat pakai cabai kering ya. Jadi kalau nggak bisa buat, ya nggak enak, rasanya aneh.
1: Anak muda sekarang sangat suka yang namanya jajan kuliner. Untuk melestarikan makanan daerah pada anak muda, tentu saja sebagai penjual tak berhenti untuk membuat PEDOS dan terus memasarkan di berbagai kalangan, termasuklah anak muda.

0: Yang pertama, ya tentu saja karena soal cita rasa, makanya siapapun dari anak kecil sampai orang tua, kalau sudah merasa makan pedas itu enak, otomatis ya pengen lagi. Jadi masalah kelestarian itu udah pasti terjaga. Yang pertama bukan karena untuk dijual ya, hampir semua orang, warga-warga yang sekitar Moro itu, kalau dapat ikan berlebihan itu udah pasti tujuannya satu tuh, buat cemilan. Nah, cemilannya ini pasti pedas. Nah, jadi keluarga-keluarga pada ngumpul buat pedas goreng. Pedas goreng itu kan makannya kan habis digoreng langsung dimakan tuh. Nah, jadi ngumpul kompornya, tempat penggorengan itu ditaruh di bawah gitu. Jadi keliling di situ, begitu masak aja pedas makan, begitu masak aja pedas makan. Nah, insya Allah hal-hal seperti itu emang tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin akan tergeser oleh waktu. Anak-anak muda cenderung doyan ngemil, apalagi sekarang kan banyaknya marak kafe-kafe gitu. Jadi cemilan yang paling enak ya pedas menurut saya.
1: Anak muda sekarang mesti belajar cara membuat makanan daerah dengan orang tua sekitar. Sebab seiring berjalannya waktu, anak mudalah yang jadi penerus untuk terus melestarikan makanan daerah ini seperti pedas yang ada di Moro. Anak kenari si anak merbah, terbang hingga di tepian laman. Mari lestarikan makanan daerah agar tak hilang dimakan zaman.

Demikian bersama narasumber Nur Jasman, pelaku usaha makanan khas Moro. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara, perampar lempar merupakan makanan yang sudah dikenal oleh seluruh penduduk yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Karena rasanya yang enak sampai sekarang masih tetap menjadi kue yang paling diminati oleh anak orang dewasa. Lempar Natuna terdiri atas dua macam, yaitu terbuat dari parutan ubi kayu dan beras ketan polen. Namun bagian dalamnya sama-sama berisi abon ikan pedas. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan menjelang pembukaan MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau dengan memfokuskan pada finalisasi teknis, kesiapan peserta, dan pelayanan tamu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah, mengatakan simulasi bagi 54 peserta kafilah Tanjung Pinang telah dilakukan sebagai evaluasi akhir. Sementara koordinasi antar panitia terus diperkuat untuk memastikan kesiapan venue, sarana prasarana serta tugas liaison officer dalam mendampingi kafilah. Ia berharap sinergi seluruh pihak yang dapat mewujudkan pelaksanaan MTQ yang lancar, tertib, dan berkesan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi para semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Apitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026. Program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Apitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perampat RRT Minang, Sora Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perampat, meskipun di Kepulauan Riau di Indonesia berpotensi masih dengan cuaca yang memang panas gitu ya, tapi saudara perampat di daerah Eropa kan tidak semuanya panas nih. Nah, kemarin akibat gelombang panas di Prancis ini melonjak 30% dan mengakibatkan banyaknya mengalami kematian saudara perempat ya. Di mana saudara, jumlah kematian di Prancis melonjak hampir 30% sepekan terakhir selama gelombang panas yang melanda Eropa pada Juni. Nah, otoritas kesehatan Public Health France menyatakan terjadi peningkatan kematian sebesar 29,1% dan angka tersebut setara dengan 2,25 kematian tambahan jika dibandingkan pekan sebelumnya. Meski demikian, untuk angka tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya dari ya. Public Health France memperkirakan juga jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah seiring masuknya data terbaru. Perkiraan tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Nah, data terbaru juga mencakup periode 22 hingga 28 Juni, di mana saat ini Prancis mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu. Rekor suhu siang dalam memecahkan dan malam pecah di banyak kota di Prancis, sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya. Public Health France juga mencatat sementara sebanyak 8.973 kematian selama pekan tersebut dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan 6.948 kematian pada periode 15 hingga 21 Juni. Nah, peningkatan angka kematian terutama terjadi pada kelompok usia 45 tahun ke atas dan kematian pada kelompok usia 45 hingga 64 tahun juga mengalami kenaikan yang signifikan. Kepada saudara perempuan, akibat dari panasnya terik di daerah Eropa ya, itu memang sejumlah elektronik seperti kipas, AC itu semuanya diborong oleh masyarakatnya karena panasnya sangat luar biasa.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Saudara, promo libur panjang yang begitu panjang, saudara, ya tentunya ini menjadi momen yang membahagiakan juga bagi anak sekolah dan juga momen bersama dengan keluarga untuk menghabiskan waktu, ya kan, karena sibuk bekerja gitu. Nah, saudara Pro 4, di mana objek wisata air terjun Curug Song di Banyumas, Jawa Tengah ini menjadi salah satu lokasi wisata yang dikunjungi warga pada hari libur. Dan Curug Song ini berada di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen. Curug Song atau air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 45 meter. Masya Allah, tinggi betul ya. Yang dikelilingi hutan pinus dan jati sehingga menambah keasrian pemandangan di Curug Song ini. Pengunjung akan merasakan udara sejuk yang resap di dalam dada saat menghirupnya dalam dalam. Nah, saudara perempuan, memang keluarga-keluarga yang memang libur bersama dengan anaknya bahkan sengaja nih datang ke sini bersama dengan keluarganya untuk menikmati keseruan di Curug ini ya. Dan lokasi menuju Curug Song ini dengan sisi jalan terdapat jurang yang cukup curang juga, kemudian jalannya mendaki dan menurun. Nah, oleh sebab itu pengunjung tetap diminta untuk berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu keselamatan. Dan juga tidak jauh dari curug ini, saudara, terdapat juga Curug di Pancandra yang mempunyai ketinggian 25 meter. Kedua curug tersebut berada di atas lahan kurang lebih seluas 18 hektar. Selain wisata alam, di area wisata curug juga terdapat wahana rekreasi lain seperti ada flying fox ya, yang menguji adrenalin dengan bermain flying fox juga boleh. Dengan panjang tali sekitar 100 meter, ada juga ATV untuk menjelajahi hutan pinus, kemudian trampolin dan juga sepeda gantung. Terdapat mini zoo juga atau kebun binatang dengan aneka satwa seperti ada domba, kelinci, rusa, ayam dengan jenis tertentu dan juga monyet. Wahana lainnya adalah kolam renang dengan waterboom, ada juga villa homestay, ada jembatan gantung, dan di area curug juga banyak terdapat penjual makanan sehingga tidak perlu khawatir untuk mencari makan. Jadi ini pas ya, kombinasi pas untuk berlibur bersama dengan keluarga.

0: intermezzo.
1: Terinya matahari siang nilah.
2: Ao, panas bukan kang. Kau tak tengok bibir aku. Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Mei, apa peran utama Badan Olahraga Kampus ini dalam mengembangkan bakat mahasiswanya?
2: Saya. Iya, Mei. Okay. Kalau peran utama dari BOK ini khususnya di bidang olahraga lah. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya minat dan bakat tinggi di bidang olahraga UKM kami ini sebagai UKM yang paling tepat sasaran lah. Karena kalau mahasiswa juga kan masih itulah inti deh. Kalau di MK saja tuh kan kita sebagai mahasiswa tuh kadang ada rasa bosan ataupun
1: biasalah tuh. Usahakan mahasiswa yang kerja pun kadang bosan juga, butuh nak main juga, ya kan? Yeah.
2: Jadi dengan itulah ada UKM kami ini membuka wadah yang besar untuk mereka nih mengembangkan lah bakatnya gitu.
1: Biasa kalau untuk e-sport tu ramai punya ke?
2: Dia itu khususnya apalagi saya kan e-sport juga. Kalau kata orang sesat lah cewek ni dekat e-sport ni.
1: Oh tak, yang salah. Main apa je biasa?
2: Saya.
1: Segala macam lebar. Jangan salah. Tengok orang lah dulu ber.
2: Boleh lah dicakap macam tu.
1: Boleh macam tu ya. Free Fire boleh. PUBG boleh.
2: Boleh.
1: Boleh. Apa lagi?
2: Semua tu boleh aja. Cuma pandai tidak dia. Nice.
1: Betul juga logikanya. Semua boleh. Pandai ke tidak ya nak? Menyenangkan tak di BOK?
2: Menyenangkan. Apalagi saya kan baru juga, baru semester 2 dan baru bergabung lah. Menyenangkan karena dia ni banyak divisi ya bang.
1: Divisi ada, apa aja yang ada dekat-dekat UKM BOK ni?
2: Divisi dia ada 8. Kalau untuk cabarnya itu 7. Satunya itu dari Kominfo. Nah, jadi sesuailah dengan mahasiswa ni mau menempatkan dirinya di mana gitu.
1: Kalau misal campur-campur boleh dia tu?
2: Tak boleh juga bang. Kalau dia nak anggota sebagai anggota aja dia boleh. Ikut-ikut lah.
1: Mana-mana
2: kalau misalnya dia BPH, dia fokusnya ke divisi dia aja gitu.
1: BPH migas. Awas, paling jago main apa?
2: Saya. Saya Mobile Legend bang.
1: Mobile Legend. Wah, asal bunyi. Asal dengar bunyi itu kan. Biasa main Mobile Legend gitu ya. Okey, mabar wah. Tapi menyenangkan gitu dengan kesibukan kampus ya. Memberikan biasa kalau main game ni kan ada efek tenang juga ya. Tapi tak main game terus pula
2: Kita penat-penat ACMK terus kan. Jadi mainlah, boleh refleksi sikit.
1: Berapalah, berapa menit ke atau sejam ke bolehlah.
2: Bolehlah.
1: Nanti sakit pula mata kan, berjam-jam ya. Lupa pula tugas kuliah
2: Itulah kadang yang salahnya tu.
1: Itu yang salahnya. Boleh main e-sport, boleh main game tak masalah, ngumpul dengan kawan-kawan, cerita-cerita ya kan. Asal tak keluar kebun binatang je sudah kan. Keluar kebun binatang bening kadang
2: Kadang yang itulah.
1: Itu yang tak tahan tu. Hai, bukan main kebun mika ramai gitu kan.
2: Apa semua.
1: Cobalah kalau macam kata berubah pakai sayur ke. Ya kan?
3: Kangkung gitu.
1: Ya apalah kangkung bengkok ni lah. Ya apalah bayam bongkok ni lah. Sedap tu. Kau sedap juga.
2: Boleh nanti saya try bang.
1: Try ya? Ya apa ke benda lah awak sayur pakis tu lah.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Saudara Perhampa, selain penyumbang destinasi wisata bahari di Kepulauan Riau, Lingga juga memiliki sederet wisata kuliner terbaik. Lingga juga dikenal memiliki kuliner khas Melayu dengan nuansa kental. Salah satu yang populer adalah kepurun. Kepurun bisa dibilang merupakan hidangan tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat Lingga sudah membuat kepurun sejak masa Kesultanan Riau Lingga, dan kala itu pohon sagu sudah mulai banyak ditanam di tanah Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. PT Taspen Kantor Cabang Tanjung Pinang menyerahkan hak jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada ahli waris ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam sebagai bentuk perlindungan negara bagi aparatur sipil negara. Branch Manager Taspen KC Tanjung Pinang, Agnes Lydia Siginting, menegaskan komitmen Taspen dalam memastikan hak-hak ASN dan keluarganya terpenuhi. Sementara Wali Kota Batam, Amin Syakaramat, mengapresiasi pelayanan Taspen dan berharap sinergi dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, dan jaminan hari tua bagi ASN. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: baca doa tu ya, kami enggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran, dalam itu ada perbedaannya. Sama aja, kita anggap sama. Muslim, non-muslim, sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima. Karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully.

0: di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri. Pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya.
1: Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah.
0: Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Tricia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda.

0: Jadi biasanya sih mereka punya dua perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya enggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih. Ya enggak boleh berat sebelah lah.
1: Dan sampai sekarang enggak bisa lupa.
0: Enggak bisa lupa. Jadi kalau manapun saya pergi, kadang ikut Bang Tintin karena dia asli suku laut, saya biasa aja, enggak ada beda lah walaupun kita peranakan kan.
2: Meca adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min 1 Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat.
3: Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6.
1: Pernah nggak ikut mancing?
3: Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat, tapi kami nggak takut. Malah kami suka kalau gelombangnya kuat, mancing ikannya besar-besar. Pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah. Soalnya jangan ikut bapak lagi katanya. Biar kamu fokus aja sama sekolah gitu
4: kan. Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non muslim adalah Min 1 Bintan Berakit. Yang lain enggak ada. Maka kemarin dipertanyakan juga, kenapa? Ya kena itu salah satunya, kena walinya atau orang tuanya dari dulu tuh masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah, kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Karena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal, tapi ada sebagian yang hafal surat-surat pendek seperti Qul Wallah, Qul A'udzu Binnas, hafal mereka.
1: Itu atas kemauan sendiri, Pak?
4: Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tamas, misalnya salat Jumat kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan. Jadi yang muslim, anak yang muslim salat, yang non muslim dia belum pulang, dia nunggu, nanti pulang sama-sama. Berarti salah satu itu toleransi beragama, karena saling menunggu gitu kan.
2: Di sekolah ini, pelajaran tetap berjalan. Huruf dibaca, angka dihitung. Dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama.
3: Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa nggak di SD? Jadi kami jawab gini, ya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki.
2: Di ruang kelas yang sama, cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
5: Baik, lepas itu orang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, seorang makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
2: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
3: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, nggak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, belajarnya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.
6: Ini Bapak minta tolong Aldi boleh disiapkan kelasnya.

0: Jadi MIL ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata-rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu tidak ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang kan sudah pecah, SD-nya ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung sumpar sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk di sini yang non muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini. Dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kirakan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tamu ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuk Islam, maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut kalau anaknya masuk mengikuti pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Nah, dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan, dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa, kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nah, ini kita jelaskan juga.
2: Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja, baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen. Tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih MIN Berakit, karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni MIN Berakit. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi bawaannya seperti apa.
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
2: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya, karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh, jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa. Jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa? Ini belajar tentang apa? Saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang hafal ayat ini, bilang, abang hafal. Saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan. Oh bagus, saya bilang harus hafal ya, saya bilang kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang. Saya bilang gitu. Terus ini belajar tentang apa? Ini tulisan Arab mak, dia bilang kan. Dia harus nulis Arab, bilang, abang bisa, bisalah sedikit. Jadi saya bilang, oh nggak apa-apa,

0: Terima kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat, dan terima kasih sudah menghargai kami, dan kalau kami puasa selalu sembunyi-sembunyi makannya.
1: Dari sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
2: Harapannya ke depannya semoga mereka ini tetap aman, damai gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati-hormati antara agama. Harapannya ke depannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yang muslim itu ya, tapi kalau dia jumpa kita di luar, tetap masih hormat sama kita. Tetap hormat mas sama kita. Walaupun dia jalan pakai kendaraan, tetap melambai. Kalau dia kenal, tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
3: Akan terus
2: seperti itu.
3: Jadi untuk anak saya ya, seperti Martin, hanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kau pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang buruk. Lalu kalau untuk Min satu bintang, semoga Min satu bintang tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang sekolah. Kalau untuk wali murid yang lain, warga sekolah itu berakit yang sudah menyalahkan anak mereka di Bintan, pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau di betok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Timinang Surabaya Kepulauan Riau, saudara perempat Kolombia lengkapi rombongan tim ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di mana Kolombia memastikan diri sebagai tim terakhir yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Ghana 1-0 pada laga 32 besar di Kansas City Stadium. Gol tunggal kemenangan Los Cafeteros dicetak oleh John Arias pada menit ke-14 setelah memanfaatkan umpan Luis Suarez yang masuk menggantikan John Cordoba akibat cedera di awal pertandingan. Selepas unggul, Kolombia tampil dominan dan mampu menjaga keunggulan hingga laga berakhir, dan sementara Ghana gagal memaksimalkan sejumlah peluang meski melakukan beberapa pergantian pemain di babak kedua. Nah, skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang sekaligus memastikan Luis Diaz dan kawan-kawan melengkapi daftar 16 tim yang tentunya melaju ke fase berikutnya, yaitu 16 besar.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjuminan Surabaya, Kepulauan Riau. Setelah perusahaan dan mengunjung acara untuk segentang lah dapat tengah hari di hari ini di lagu Samudra Example Green dan Blues. Ya, dengan cuaca di hari ini yang begitu cerah panas, sedar perempuan ya, kira-kira hari ini, sore hari ini atau malam nanti ada rencana dengan keluarga, kemudian dilancarkan dan diberi kesehatan tentunya ya. Oke, kalau macam tuh waktunya saya undur diri dari ruang dengan Anda. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan, dan tetap semangat di hari ini, dan semangat beraktivitas dan juga berlibur bersama dengan keluarga ya. Sekian lah datang nanti bersama rekan kami tentunya di Yohana yang akan menulis sedara perempat. Kalau macam itu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yaitu Rebana Ubi. Nama alat musik tradisional Kepulauan Riau ini sangatlah unik karena alat musik ini terdapat kata ubi yang merupakan sebuah makanan. Rebana Ubi adalah alat musik tradisional yang cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan tangan di bagian membranya. Rebana Ubi gabungan alat musik gendang dan juga alat musik perkusi. Dulu Rebana Ubi ini digunakan masyarakat sebagai alat bantu untuk menyebarkan informasi seperti acara pernikahan penduduk atau informasi bahaya yang akan datang. Rebana Ubi akan diletakkan di daerah yang tinggi lalu akan dipukul sesuai dengan ritme yang ditentukan berita apa yang akan diumumkan. Kita beralih ke maklumat lain. Sebuah dapur warung di Jalan Ganet samping Masjid Miftahul Falah, Kota Tanjung Pinang terbakar sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang didominasi material kayu dan seng, sementara warga bersama petugas berupaya memadamkan kobaran api. Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Ahmad Saputra mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemilik warung Haryani mengaku api mulai membesar saat dirinya meninggalkan dapur sejenak setelah merebus sekitar 15 liter air untuk membuat teh. Kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.29 menit dengan 2 unit armada pemadam kebakaran. Tidak menimbulkan korban jiwa, sedangkan kerugian material masih dalam pendataan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Rompa Tereri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompat. Dan berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada petang hari ini, pada si gantang lada petang, edisi hari Minggu, tanggal 4 Juli 2026 ya. Tentunya kita akan bersama selama beberapa jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam acara Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik, saudara perompat. Sekarang dalam acara Dangdut Ria edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Juli 2026. Untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami, tentunya kami nantikan kebersamaan Anda melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-8860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Terputus. Boleh disambungkan kembali ya? Disambungkan kembali teleponnya. Masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang,
1: Pak Amzi. Bang Hardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan saya Adi.
1: Alhamdulillah, saya juga.
0: Alhamdulillah.
1: Mana di Tanjung Pinang, Bang Hardi?
0: Cuaca di Tanjung Pinang nih, tak terpantau panas.
1: Panas, kamu
0: cerah. Sama juga. Ya. Alhamdulillah di weekend ini, hari Minggu ini dapatlah beraktivitas di luar kan.
1: Alhamdulillah dikasih hujan, alhamdulillah dikasih panas juga.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Lagu kita, Bang Adi.
0: Lagu kita apa?
1: Lagu kita ini terpesona dari Sri Devi, ada dah ya?
0: Terpesona, ada?
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Salam-salamnya, pertama sekali untuknya Bang Adi ya, selamat Adi. Petang sama bekerja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini. Adanya Pak Burhan, Bang Udin, Salamesta, ada Bang Ali, Bang Mas Prabu, ada Ika Resyanti, Putri Marisa, Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiu Kiu. Ada yang lucu, ada Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata. Ada Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, adanya Kak Kawir, ada juga Manora, ada Mak Indu, Mas Indun ya, selamat petang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Nek Manda, Nek Anjang, ada Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, ada Mbak Nek Basis, ada Awang Janggut juga, selamat petang, ada Mas Ngaida, ada Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Hoyak di Yudu Ilangun, ada Kak Ami, ada Bang Demak, Pak Demang, ada Bang Zainal, Bang Ahmad Herwan juga selamat petang. Ada Kak Karifa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Mak Tulami, ada Bang Lokman di Teluk Bakau, Nek Long dia di sekolah, ada juga Bang Mahmud di Ogan Ilir ya. Adanya Mak Rizka di Pulau Labi ya, selamat petang, semoga sehat. Untuknya semualah tanpa terkecuali dari Alta Daya, selamat petang. Undangnya Bang Ardi, Bang Adi ya, sama tetap sama bertinggal, semoga sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf ya, di Jambi sudah pun bergabung bersama Dangdut Ria di Perompat RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya bagi saudara perempat dimanapun Anda berada, tentu dapat mendengarkan siaran perempat juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan di belakangnya Pak Amjad Yusuf, ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masuk.
2: Masuk pertama terputus, dapat masuk lagi.
0: Dapat masuk lagi yang kedua nih.
2: Baru halo, terputus tadi.
0: Oh, terputus, tut. Aduh. Dengan siapa nih?
2: Ini dengan si Buah Manggis.
0: Si Buah Manggis dari Selat Panjang.
2: Siapa yang perdana tadi?
0: Pak Hamzah Yusuf. Dari Jambi.
2: Biasalah, saya tak menyapa tu biasalah.
0: Biasalah. Aduh.
2: Ini salamnya untuk itu ada di Tanjung Balai itu ada siapanya nenek kembar Buah Kuini, Buah Bakana, Buah Lade, itu kan kumpul lu. Enggak makan-makan dong.
0: Lengkap tuh.
2: Mbak Dia, ingat Mbak Dia kan? Jarang masuk dia.
0: Jarang masuk, iya.
2: Itu tengah kumpul-kumpul makan tuh. Lagunya dari PMR.
0: PMR, judulnya?
2: Judul-judulan.
0: Judul-judulan, Ya, ada.
2: Ini lagu-lagu-lagu ban judul. Sabun judul-judulan. Aida masuk, Nemanda masuk, Kebrian masuk.
0: Nah, masuk semuanya.
2: Wah, itu kan Arina masuk. Jadi dah semua dah disalamkan dari pro satu tadi. Ini yang tinggal-tinggalan aja. Oke lah bang, selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jais, Buah Manggis dari Selat Panjang. Baik, saudara perempat, ada lagi hendak masuk, kita angkat teleponnya. Halo, terputus ya. Boleh disambungkan kembali. Oke, terputus rupanya. Boleh disambungkan kembali yang tadi sempat bergabung belum sempat masuk tapi sudah terputus jaringannya. Boleh disambungkan kembali ya. Bagi saudara perempat dimanapun Anda berada, dapat bergabung di Dangdut Ria petang hari ini melalui WhatsApp di 0811 7048 8660 dan juga melalui telepon di 0771 4449050. Sambil kita menunggu adanya yang masuk, saya pun hendak bacakan juga WhatsApp ya yang masuk dari Kak Siska di Batu 8. Semangat siaran, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerja hati-hati. Terima kasih Kak Siska. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis, dan lain-lainnya. Lagunya boleh ya. Pembukaan. Nanti selepas azan ya agaknya diputarkan. Lagunya Oi dari Afan ya. Lagu Oi dari Afan. Nanti kita akan dengarkan sama-sama lagunya ya. Baik, terima kasih Kak Siska dan saudara perempat, kita dengarkanlah lagu yang sudah masuk, ada Sri Devi Terpesona.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah pun ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam. Dangdut Ria di Perempat, yuk.
0: Dangdut Ria, yuk, di Perempat. Bersama Bunda Permata, betul?
1: Ya, betul.
0: Adi, Adi Bunda. Sehat, Bunda?
1: Iya, apa kabar, Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat selalu keluarga, ya, nak.
0: Amin, amin. Terima kasih, Bunda.
1: Ya. Ini lagu, Di.
0: Lagunya apa, Bunda?
1: Lagu ini aja lah, apa namanya? Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia.
1: Ya. Salam dia, dah banyak masa di.
0: Adalah beberapa, ada Bunda ni ketiga sebetulnya.
1: Untuk ini untuk Mas Prabu, Bang Edo, apa namanya, yang Ucu, sama Mak Hitam, sama Mak Berlian dan Merdu, sama Cak Walu dan Merdu.
0: Amin.
1: Kita masuk kita, sama Karina Kiu-Kiu. Anjang, Bang Gapar, Bang Kumis, Ujian Salam Mesra, sama apa namanya, Kak Deli, sama Teh Dinda, sama apa lagi ya, Mak Rosi, Pak Umar atau Pak Londe, Mak Dini, Wakil Lengkarang, sama ini siapa tu? Mak Cendon, Cik Salim Cendon.
0: Amin.
1: Tadi ni yang udah. Ini siapa tak lama belum masuk Bang Jaiz sama siapa lagi tadi ya? Bang Jaiz terus satu Bang Muklis. Awang Janggut, masuk Bang Awang Janggut.
0: Masuk Bang.
1: Masuk Bang. Ini Arjuna, dah lama tak dengar suara Arjuna.
0: Dah lama, betul.
1: Ya. Untuk Bang Gapar. Untuk inilah, untuk apa namanya, Wir sama apa namanya, Nek Basis.
0: Ya.
1: Semua-semuanya yang di Perempat, cendol semua. Di Gana, di Busong, siap selalu.
0: Ya, amin, amin.
1: Semua-semuanya dari pertama sampai terakhir senggol. Sama Yusuf, sama siapa, Pak Yusuf.
0: Ya,
1: makasih, Di.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Permata sudah pun bergabung ya di petang hari ini dalam acara Dangdut Ria ya. Baik, saudara Perempat. Masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk juga turut bergabung di Dangdut Ria petang hari ini. Edisi hari Minggu, weekend ini ya, tanggal 4 Juli 2026 tentunya. Bagi Anda yang hendak bergabung dapat masuk melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8660.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Merawai merupakan sebuah tari yang berasal dari Pulau Lipan, Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tarian ini khas orang laut dan tidak ditemukan di daerah lainnya di Kabupaten Lingga. Merawai merupakan tarian yang berfungsi untuk hiburan pengisi waktu di kala senggang oleh orang laut. Gerakan tariannya sederhana seperti orang merawai di laut, yakni menimba, mendayung, merawai, dan mengemudi. Kita beralih ke maklumat lain, kawasan wisata Rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal Kabupaten Bintan tidak hanya menawarkan wisata alam tetapi juga edukasi konservasi melalui kegiatan rutin penanaman mangrove yang melibatkan pelajar dari dalam dan luar negeri. Owner Rumah Bintan Mangrove, Amrisa Labula, mengatakan, program ini bertujuan menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian mangrove trikora, kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir dengan mengajak mereka menanam bakau secara langsung. Ia menambahkan, kawasan mangrove trikora relatif aman untuk wisata edukasi karena terlindung dari ombak besar dan berharap upaya pelestarian mangrove terus mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Bapak Tri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran Perempat dan masih dalam acara Dangdut Ria. Sudah ada yang hendak bergabung ya? Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bang Udin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Ya juga lah, baru balik jadi.
0: Oh iyalah, biasa, rutinitas petang.
1: Ya, ya. Ya, bagaimana kita kan sana ada tugas sedikit kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Menaungkan, menggemakan. Begitulah yang bisa kita kan.
0: Iya.
1: Kita lagu dulu deh, kalau bisa.
0: Lagunya apa?
1: Apa lagu dia? Ini juga. Ku nanti di pintu surga.
0: Ku nanti di pintu surga.
1: Tak kira-kira lagi itu.
0: Kenapa?
1: Ada tak?
0: Ada dari Sherly KDI kan?
1: Dari Sherly ada, dari Intan Ali ada.
0: Oh, ini dari Sherly KDI ada satu nih.
1: Boleh. Kita coba salam dulu ya.
0: Salam dulu, sila.
1: Malam ini tak bisa bergabung kayaknya. Ada takziah, ini habis isa kan orang itu suruh takziah. Ada meninggal. Nanti malam tak belum tahu bisa masuk kan. Setelah isa kan pergi ke sana. Pulangnya mau jam 10 juga kan.
0: Jam 10 juga, betul.
1: Yalah, salam pertama buat Abu yang sempat kerja, bahagia dan siar selalu lah ya.
0: Amin.
1: Mungkin lumayan masuk ya.
0: Lumayan lah.
1: Lumayan lah. Ada Pak Umar, Bang Herman juga, Kak Damerdu, Kak Berlian ya. Kak Karina Kiu kita ya. Yang Ucu Wir juga ya.
0: Iya.
1: Yang dari Karas, Aidar Ngemak Dini. Salami juga dengan Pak Kumis ya, Bang Hamzah Yusuf ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Ini yang Mbak Rosi ya, Kak Deli juga ya, dari Batu Lima ya. Yeah. Ada Usuk dengan Mbak Fauzi ya, dari Pulau Batam ya. Ada Pak Temang juga. Salam juga buatnya Dinda dari Bogor. Ada ini Mak Rika ya. Ada Bang Lukuman juga, Bang Jais ya, dari Selat Panjang. Siapa lagi ya? Ini siapa? Pokoknya salam satu untuk semuanya lah dia.
0: Salam satu untuk semuanya.
1: Namanya di. Salam sehat semua lah ya. Ucapan bahagia dan tak lupa salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Salam Mesra sudah pun bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria Perempat RRI Tanjung Pinang. Di belakangnya Bang Udin, nah ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
2: Selamat sore.
0: Sore.
2: Petang. Sehat selalu. Yuklah di Perempat.
0: Yuklah di Perempat Dangdut Ria kita petang hari ini. Request lagu dangdut.
2: Ya, lagu dangdut. Lagu apa kita?
0: Lagu apa kita? Ini Mak Berlian kan?
2: Ya, saya.
0: Apa kabar, Mak?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mak tadi tu nak ke masjid, acara Majlis Taklim. Tamu ada pula baru balik. Tak jadilah mak nak ke masjid. Sibuk-sibuk mak nak mandi, nak solat, nak apa kan.
0: Iya.
2: Payah pula. Dahlah izin aja sama ketua nanti ni.
0: Izin dulu.
2: Ajalah. Entah lagu ajalah ni.
0: Lagunya apa, Mak?
2: Lagunya Kali Merah Athena aja lah. Tadi malam
0: Merah.
2: Tak bisa masuk Adi malam tadi kan?
0: Tadi malam Adi. Mak tak masuk ya.
2: Masuk tak tadi malam? Mak sama Adi ya, lupa juga.
0: Itu. Masuk tak ya?
2: Masuk tak ya, itulah lupa Mak. Ngantuk lah.
0: Agaknya masuk Mak.
2: Masuk ya lagu Patah Kebudi itu bukan?
0: Masuk, ada.
2: Masuk ya?
0: Masuk, Mak. Betul, lagu Patah Kemudi. Mak tu ada suara. Mak tu agak lain tu semalam tu. Sampai adi lupa.
2: Lah, lupa. Maklumlah, lah tua ni. Iyalah. Kemarin aja tu, mak hidupkan RRI digital kan. Sekali mak terbangun jam 2 malam, orang main bola. Lupa matikan radio RRI digital. Bangun. Di mana lah orang ni main bola? Rupanya tepi bantal mak tu RRI digital mak hidup orang main bola. Astagfirullahaladzim. Kalau lah pelupa. Ayolah. Lagu Kali Merah Athena. Salam je. Fotokopi. Bangunin aja. Buat semuanya. Buat perempuan pertama sampai terakhir ya Adi.
0: Iya. Baik mak.
2: Buat Adi. Selamat petang. Selamat bertugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian ya. Sudah pun bergabung petang hari ini. Di Dangdut Ria. Ada lagi. Di belakangnya Mak Berlian. Siapa kirinya? Terputus. Boleh disambungkan kembali ya. Yang hendak bergabung, kita bergabung. Bercengkrama di udara tentunya dalam acara Dangdut Ria. Bisa request lagu dangdut favorit pilihan saudara. Bisa juga kirim-kirim salam. Tapi sebelum kita, sambil kita menunggu ya, adanya telepon masuk lagi, kita bacakan juga ada WhatsApp yang masuk. Ada masuk telepon rupanya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar, Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat walafiat. Ini dengannya...
3: Dek Manda.
0: Dek Manda. Hampir
3: Adi saya lupa terus. Sehat Adi.
0: Alhamdulillah sehat Nek.
3: Minta lagu dulu dia.
0: Lagunya apa Nek?
3: Minta lagu apa ni? Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata.
3: Ada deh.
0: Ada.
3: Ada. Salam-salam Adi.
0: Iya.
3: Pertama sekali untuk Adi, selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu, balik hati-hati. Untuk Mak Berlian tadi kan?
0: Tadi Mak Berlian.
3: Ya, Mak Berlian malam tadi masuk.
0: Masuk
3: dia tu
0: malam.
3: Antara tidur dengan jaga dia masuk.
0: makanya tak sadar.
3: Semalam tu kan suara dia macam serak-serak tu.
0: Agak serak-serak betul.
3: Sampai Adi bilang ni siapa ya, kena Adi ya?
0: Ya betul.
3: Wanda dengar. Aduh. Untuk Mak Berlian tadi, untuk Dek Baki, Bang Awang Janggut tak masuk-masuk ya?
0: Tak masuk-masuk, dah lama.
3: Untuk Bang Udin, untuk apa? Bang Jaim, untuk Bang Zai Yusuf, untuk Yusuf, untuk Pak Mahmud. Untuk Mak Nora, untuk Uir, untuk Mama Rika, untuk Yang Ucu, untuk penelpon pertama sampai akhir aja lah ya, Anu Adi.
0: Iyalah, baik.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Nek Manda ya. Baik, saudara perempat. Saya bacakan WhatsApp yang masuk dari Kak Dang ya. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Kak Dang. Mudah-mudahan Kak Dang juga kabarnya baik, sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf kakak lewat WA aja ya. Tak apalah kak, yang penting dapat bergabung. Lagunya Duka dari Lesti. Kalau tak ada dari Evita Mala aja. Salamnya di fotokopi Pak Hamzah Yusuf, fotokopi Bunda Permata, Mak Rosi, Kak Sarina, Aida, Mas Prabu, Bana, Udin, semuanya aja. Makasih, wassalam Kak Dang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dang sudah bergabung. Lagunya dari Evita Mala ya. Dari apa namanya, Lestinya belum masuk di playlist. Baik, ada lagi yang masuk, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengannya
4: di mana?
0: Hah, di mana?
4: Tanah Merah.
0: Tanah Merah, Kak Siti.
4: Ya, betul. Ini dengan Abdi, kan?
0: Dengan Adi.
4: Adi.
0: Ya, saya.
4: Tak lagu, ya.
0: Lagunya apa, Kak?
4: Lagu dia ada tak dari Lesti.
0: Judul?
4: Judulnya, apa, ya?
0: Ke
4: Penghulu.
0: Ke Penghulu? Oh, bawa aku ke Penghulu. Ada, ada, ada. Ada.
4: Ada kan?
0: Ada.
4: Salam ya, Di.
0: Salamnya sila.
4: Salam dia buat yang medus. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
4: Buatnya Adi sama petang sama bertugas. Buat Bang Udin, buat Amza Yusuf. Buatnya ada juga Chef Arjuna. Buat Maik. Buatnya Pak A, buat Kak tak masuk buat Kemarika, buat Kak Deli kat mana tu
0: Kak Deli di Batu Lima.
4: Batu Lima ya.
0: Batu Lima.
4: Buat Kak Deli, salam kenal dari Siti ya. Buat Mak Pengaram, buatnya siapa ya? Buat Mama Muda, Cima, buat Kak Sarwani, buatnya Bakulikulis sama Malisa, buat juga yang pokoknya semua masuk lah ya.
0: Semua masuk lah ya.
4: Ini sudah masuk belum yang guru sekolah tu siapa nama?
0: Kak Wir, Kak Wir ya? Belum masuk.
4: Belum ya?
0: Belum.
4: Semua lah Kak Siti, ucapkan semua bahagia semua ya.
0: Amin, amin.
4: Terima kasih ya dia.
0: Sama-sama Kak.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Siti di Tanah Merah ya, sudah pun bergabung pada petang hari ini bersama kita dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang. Dan saudara Perempat, masih kami nantikan tentunya kebersamaan Anda untuk juga turut bergabung. Kita ya dapat request lagu dangdut favorit Anda melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp di 0811-704-8860 ya. Saudara Perempat, kalau memang belum ada lagi, baik kita dengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah di request. Nanti kita juga akan, kalau memang masih ada waktu, kita juga akan kembali menerima telepon ya. Baik, kita dengarkan Kunanti di Pintu Surga dari Sherly KDI.
5: Ada satu teman kembali, ada Kunanti di Pintu Surga bareng Multi Projobang dan juga Cumi-Cumi, bakal dilantunin ada Sherly KDI. Ade. La.

0: Pinang. Assalamualaikum, selamat sore, Mbak Vivi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Hari ini di Tanjung Pinang cukup cerah dan panas ya. Apakah esok sama?
1: Bisa kita lihat Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Baik. Selamat pagi, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintang untuk esok hari, yaitu hari Minggu, tanggal 5 Juni 2026. Di mana kondisi cuaca untuk hari esok diperkirakan untuk pagi hari berawan, siang hari berawan dan berpotensi terjadi hujan yang disertai dengan petir, malam hari hingga dini hari yaitu cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 1 hingga 17 km, suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 99%. Untuk ketinggian gelombang, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan hingga perairan Lingga, serta perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk perairan Anambas Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang khususnya pada siang hari untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Sekian info dari kami, terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih Mbak Vivi, informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Kayangan, Variasi Kaluk Paku Kupu-Kupu, Filosofi Kembang Kayangan Nama Diberi, Penolak Bala Penjauh Seteru, Hidup Sentosa Bertuah Diri.
2: Suara Budaya.

0: tidak ada.
1: Peribahasa Melayu berkata, hari tak selamanya panas.
0: Artinya, nasib dan rezeki seseorang tak ada yang bisa menentukan. Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, Dangdut Ria masih menantikan kebersamaan Anda melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048860. Ya, masih ada waktu untuk kita angkat telepon ya, untuk kita menerima telepon. Untuk satu request lagu lagi, masih sempatlah dapat kita putarkan di penghujung acara Dangdut Ria ini. Sila bagi yang ingin bergabung, bagi yang masih penasaran untuk bergabung di Dangdut Ria petang hari ini, di petang hari Minggu, weekend ini, di tanggal 4 Juli 2026. Sila bagi yang request lagu, masih dapat kita putarkan satu lagu lagi ya. Dan tentunya saya juga mengucapkan bagi yang mengucapkan selamat berhari libur ya, selamat hari Minggu, selamat weekend bagi saudara Prompat sekarang. Dan juga selamat berlibur bagi yang memang berlibur, baik entah berlibur di rumah ataupun berlibur di luar ya, di tempat wisata yang sedang bertamasya bersama keluarga. Tentunya selamat menikmati hari libur Anda dan tetap jaga kesehatan juga ya, jaga keselamatan dalam berkendara. Kalau memang membawa kendaraan pribadi, tentunya harus selalu persiapkan betul-betul ya kendaraan Anda. Jangan lupakan servisnya juga ya secara rutin. Selalu mengecek tentunya kendaraan Anda ya, saudara Prompat. Dan hati-hati di perjalanan ya, tetap jaga kesehatan sekali lagi. Baik saudara Prompat, kalau memang belum ada lagi yang hendak bergabung, tak apa, kita dapat. Ada yang masuk rupanya. Kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Om Londe.
0: Dengan Om Londe. Nah, sekarang pakai Om ya. Biasa pakai To. Aduh.
1: Habis nanya siapa tu buat apa. Kalau kita nanya tadi bilang To.
0: Habisnya dah lama tak Londe tak bergabung.
1: Kami dengar aja.
0: Dengar aja.
1: Kalau saya kalau beli pulsa tu jarang beli tower.
0: Beli tower.
1: Beli pulsa dia beli tower sekali.
0: Beli tower sekali ya. Modalnya besar tu.
1: Dapat lagu.
0: Dapat lagu, satu lagu lagi kita putarkan, Tok.
1: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Cinta Hitam.
1: Untuk hiburan semua yang mendengar ataupun yang siap-siap nak pergi tengok pembukaan MTK malam ini.
0: Itu dia.
1: Ramai-ramai kita ke sana.
0: Ramai-ramai.
1: Mudah-mudahan berkah segala niat kita malam minggu ni.
0: Amin. Bermakna ibadah ya. Amin.
1: Radio, kenapa tak ikut siaran dia tadi? Pawai malam ni pembukaan tadi ikut tak siaran dia?
0: Pembukaan MTK ya? Agaknya tak ikut ya, tak tahu juga.
1: Tahu, saya dengar dari pagi tadi tak ada siaran pawai, siaran pembuka bazar, siaran yang muncul pembuka malam ni, tak ada dengar berita dia.
0: Agaknya tak ada.
1: Tapi sibuk dengan bola kaki aja nampak.
0: Bola kasti? Bola dunia lah tu.
1: Aduh. Okeylah, semua tersyukur. Yang nantinya yang mendengar, terutama sapam-sapam yang siap-siap nak jaga malam ni. Semoga penjagaan aman selalu.
0: Amin.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Tok Londe sebagai penutup ya. Dan saudara Prompat, waktu pun sudah tidak memungkinkan lagi ya untuk terima telepon. Terima kasih untuk saudara yang sudah bergabung dan yang untuk belum dapat bergabung petang hari ini, mohon maaf. Dan tentunya esok juga dapat bergabung kembali dalam acara yang sama, di frekuensi yang sama ya. Kita dengarkan lagu penutup saudara Prompat, Cinta Hitam dari Maggie Z.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tari gobang ialah salah satu bentuk tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Bagi masyarakat setempat, tarian gobang digunakan untuk memeriahkan acara sunatan, perkawinan, dan hari besar lainnya. Menurut sejumlah literatur, tari gobang awalnya dipakai untuk merayakan keberhasilan para lanun atau perompak di Laut Cina Selatan. Tari tersebut merupakan simbol kegembiraan mereka setelah bekerja keras merompak kapal di laut. Saat kembali ke daratan Jemaja, sekelompok lanun menggelar pesta. Mereka menari dengan gerakan acak. Busana yang dikenakan pun tidak ada aturan yang mengikat. Kita beralih ke maklumat lain, Polres Kepulauan Anambas menggelar upacara laporan kenaikan pangkat personel di lapangan apel Polres Kepulauan Anambas. Kapolres AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka menegaskan bahwa kenaikan pangkat merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dibuktikan melalui peningkatan kinerja, disiplin, profesionalisme, dan integritas dalam melayani masyarakat. Ia juga mengucapkan selamat kepada 23 personel yang menerima kenaikan pangkat, terdiri atas 2 personel dari Aibda ke Aibtu, 2 personel dari Bripka ke Aibda, dan 19 personel dari Bripda ke Bripto. Seraya berharap momentum tersebut semakin meningkatkan dedikasi dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh. Saudara Prompat, Kota Batam kini memiliki tambahan destinasi wisata yang menarik, yaitu Pulau Nirup. Terletak di Kecamatan Belakang Padang, pulau ini berjarak sekitar 8 mil atau sekitar 13 km dari Pantai Sentosa, Singapura. Pulau Nirup menawarkan pengalaman wisata mewah dengan kombinasi wisata air yang menarik. Kawasan wisata Pulau Nirup memiliki skala internasional dan diharapkan terus berkembang untuk meningkatkan pariwisata di Kepulauan Riau. Letak geografis Kepri yang dekat dengan Singapura dan negara tetangga lainnya merupakan potensi besar ya. Lokasi wisata ini tentulah sangat menarik, dukung dengan promosi dan yang luas dan juga regulasi yang mudah. Pulau Nirup dapat menjadi sarana yang membawa nama baik Kepri dan Indonesia. Pulau Nirup memiliki luas area sekitar 47.000 meter persegi. Pulau ini menawarkan kemewahan bagi wisatawan mancanegara dan juga tempat rekreasi yang dapat dijangkau oleh wisatawan lokal. Kelebihan pulau ini termasuk air yang jernih, pemandangan asri, keberadaan terumbu karang yang indah dan alami, yang tentunya cocok ya untuk aktivitas snorkeling.

0: Wayang Bangsawan atau Teater Bangsawan adalah teater rakyat tradisional yang hidup di Kepulauan Riau dan Kepulauan Lingga, Indonesia, serta berkembang pula di kawasan Malaysia dan Brunei Darussalam. Teater Bangsawan adalah pertunjukan stambul atau komedi yang menggabungkan musik, drama, dan tari, serta mengangkat kisah-kisah di lingkungan istana. Cerita-cerita yang sering diangkat adalah kisah tentang Hang Tuah Lima Bersaudara, Sultan Mahmud Mangkat Dijulang, dan Laksamana Bintang. Menurut sejarah, teater tersebut dikembangkan oleh masyarakat Persia atau Parsi yang pindah ke India karena pertentangan ideologi di tanah airnya. Teater Bangsawan lalu berkembang di Pulau Pinang, Malaysia, dan menyebar pula ke Indonesia termasuk Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Tetapi teater bangsawan tersebut lebih lekat dengan kebudayaan Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompak RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, Pulau Nirup memiliki luas 20 hektar dengan kawasan hijau khas kepulauan. Nah, di sini terdapat juga hotel, resort, dan spa dari The Westin. Selain itu, terdapat juga villa, di mana seluruh pemandangannya dapat dinikmati 360 derajat dengan keindahan khas alam bahari. Lokasinya yang strategis hanya kurang dari 15 km dari Singapura dan juga 10 menit dari Batam. Pulau ini juga memanjakan turis dengan hadirnya Marina One 15th. Di sini para turis dapat menikmati berbagai petualangan laut seperti kayaking, snorkeling, paddling, dan aneka permainan di air yang jernih. Pulau Nirup terbuka untuk semua kalangan. Tentunya selain tamu internasional, tujuan utama Pulau Nirup juga memberikan pilihan destinasi liburan khas kepulauan kepada para tamu domestik. Pulau Nirup menambah daftar panjang destinasi wisata unggulan bahari berkelas internasional di Kepulauan Riau setelah Pulau Bintan dan juga Pulau Bawah di Anambas.

0: Tas aku ada sertifikat SNI. Niha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik dengan topik penyebab kesudahan yang buruk. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Nur Hidayatin Hoirun Nisa dengan surah Ad-Duhan ayat 3 dan surah Al-Baqarah ayat 185. Dan masuknya salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 15 menit nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup itulah kita bisa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbekal nikmat hidup itulah pula kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kemudian mari kita sama-sama juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita juga bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam hidup ini menginginkan kebaikan. Kita tidak ingin kesudahan kita adalah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kesudahan yang buruk yang kita maksud di sini adalah kematian kita. Dia adalah sesuatu yang pasti datangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu, yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya dan bahkan kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya kepada mereka, tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika pada akhir kehidupan kita adalah sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna adalah husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Maka dari hadis ini, dari Al-Quran yang kita sebutkan tadi, pertama adalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Dan Allah menginginkan yang datang pasti itu kita di dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk. Maka apa yang kita harus wanti-wanti supaya kita tidak terjebak di dalam kesudahan yang buruk atau akhir yang buruk atau kematian yang buruk? Di dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minnal a'mar, Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran para ulama. Kita itu menjadi seseorang yang mati di dalam keadaan su'ul khatimah atau kesudahan kita buruk. Dikatakan, qalu, berkata para ulama, wa aksaru ma yukhsha alaihi su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, yaitu yang wal'iyadzu billah, dan tentu kita tidak menginginkan itu, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mutahawanu bis-shalah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan salat. Kemudian yang kedua, wal-mudminu lis-syarbil khamr, yaitu orang-orang yang suka minuman keras. Wal'aqu liwalidayh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, walladhi yu'dhin muslimin, yaitu orang-orang yang suka atau menyusahkan, menzalimi orang muslim yang lain. Wa kadzalika musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ila Allah minha. Dan yang kelima adalah terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Maka apabila kita mengambil apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi, bahwa di antara penyebab orang itu kesudahannya buruk adalah yang pertama adalah orang itu melalaikan sholat. Yang kedua, suka mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Yang keempat, menzalimi, menyakiti orang-orang muslim. Dan yang terakhir, yang kelima adalah orang itu terus-menerus dalam melaksanakan dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mewanti-wanti ini, mempelajari hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perihal yang lima ini, sehingga kemudian kita terlepas daripada kesudahan yang buruk, dan mudah-mudahan juga kita dicatat di dalam kesudahan yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qaimah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat.
2: Salat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Enggak lah, itu suara kipas.
1: Oh, warna kamu mati.
0: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantas lah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Pakai jela water heater.
1: Aku nak berenang lah hari ini.
0: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
1: Tak apa lah, kolam renang di rumahku indoor.
3: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan

Senjangan macam ini. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Hai hai hai, seperti hari biasanya, kita bakalan jalan ke tempat terasik daerah kolonial. Tak sabar lagi nih aku, banyaklah views konten aku.
1: Ral, apa buat kat sini? Sendiri je kau di sini.
2: Macam tak biasa aje kau jalan-jalan sendiri.
0: Sendirilah aku. Tak sama siapa lagi. Sebab di sinilah jomblo tampan ni sedang mencari kekasih hati.
1: Heleh, muka elok macam ni pun masih juga tak ada kekasih hati.
0: Bila nak cari tu, mudahlah bagi aku. Dah banyak yang hantar CV ke aku.
2: Iyakah? Wanita mana lagi lah kau ni?
0: Tak ada masa lagi aku nak cari. Korang tengokkah aku sibuk dengan video vlog ni?
1: Oh, dari tadi yang kau rekam tu vlog eh?
2: Haa, nak jadi YouTuber dia. Wow. Ramailah yang nonton.
0: Ya, yeah. Cuba korang cek akun aku. Lumayanlah buat pemula macam aku ni.
1: Aku nak masuk juga dalam video tu. Nak masuk dalam vlog kau lah.

0: Hai, jadi sekarang kita kedatangan tamu jauh nih dari kampung halaman saya. Coba kenalkan diri abang.
1: Hai, hai. Kenalkan, saya nih orang terkenal kampung saya. Saya Robby dari Lingga. Salam kenal semua. Marilah korang semua main ke tempat kami di Lingga. Kami sambut koranglah dengan senang hati.
2: Ikutlah ikut, aku nak juga. Halo kawan-kawan.
3: Halo guys.
2: Saya pun satu kampung dengan dia-dia ni. Marilah main sini. Banyak yang bisa korang cari kat sini tau.
0: Iya, kami tunggu kedatangan kalian ya. Kita tengok esok video kita. Kalau bisa tembus 5,000 view, aku traktir korang.
1: Emang beda orang dah banyak duit ni.
2: Alhamdulillah. Tak aku sangka lah korang. Dah banyak kau berubah.

0: Seperti biasa, kita kembali lagi di Day of My Life. Jadi hari ini kita akan masak besar. Dan sekarang kita akan belanja bahan-bahannya dulu.
1: Ha, kan? Jumpa lagi kat sini. Tak habis-habis kau rekam. Tiap hari, tiap saat kau rekam.
2: Wow, iya, agaknya kau makan, kau tidur, kau tandas pun kau rekam.
1: Oh, nampak semuanya kegiatan tak boleh tinggal.
0: Iyalah, betul tu. Tak boleh tinggal sedikit pun. Semua kegiatan aku harus kena rekam. Biar orang pada tahu apa yang aku buat.
2: Bolehkah macam tu? Macam tak ada privasi lagi kau ni, Rah.

0: Ha, sini naik kotak. Tak nak sudah ni. Guys, udah banyak banget dari belanjaan kita nih. Cukuplah ya. Mari kita balik lagi ke rumah. Time's to cook.
1: Hey, jadi macam mana video vlog kita kemarin tuh? Dah ramai kah yang lihat?
2: Iya, kata nak traktir kami orang.
0: Sabarlah. Tak bisa cepat nak naik view tu.
2: Kau cakap, ramai yang tengok video kau ni ah?
0: Ya, betul ramai yang nonton video aku ni.
1: Ral, kau ni terlalu obsesi kali dengan konten-konten ni.
0: Tak apalah, aku ni lagi berjuang dari kecil ni. Semua kegiatan aku dah aku rekam.
2: Iya, memang. Tak apa, Ral, kau berjuang dari kecil. Tapi kau ingatlah waktu tu. Buat orang terhibur dengan konten kau. Biar orang tertarik dengan konten-konten kau. Biar orang senanglah dengan konten-konten kau tu.
3: Betul.
1: Iya, Ral. Janganlah sampai tiap saat, tiap waktu engkau rekam. Kita ni ada juga hal privasi. Langkah baiknya lah kita jaga privasi kita juga. Biar tak ada yang nak jahatkan kita.
2: Dunia media sosial ni seram tau. Data pribadi kita dapat disalahgunakan.
0: Tapi ni lah isi konten aku. Kegiatan sehari-hari aku.
1: Iya, Ral. Ni saran kami je buat engkau. Anggap je ni permintaan dari fans kau.
0: Ha, ya, bolehlah. Aku buat yang lebih elok lagi lah. Dan lebih menghibur lagi. Aku nak promosikan tempat wisata yang ada di Pulau Riau ni.
2: Ha, ini baru astral yang kita kenal.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Mak Yong merupakan seni drama yang dapat digolongkan ke dalam bentuk drama tari yang mengandung unsur-unsur ritual. Mak Yong sangat digemari oleh masyarakat Riau, terutama di wilayah Kepri, sebagai hiburan rakyat di pedesaan dan pernah menembus kalangan istana. Ada anggapan bahwa asal mula mempertunjukkan Mak Yong ialah dewa Hindu Jawa yang bernama Semar dan putranya Tura. Dalam pertunjukan Mak Yong ditampilkan cerita-cerita yang ada umumnya ialah cerita-cerita warisan yang diperoleh daripada tukang cerita secara lisan. Dialog antara pemain dilakukan secara improvisasi dan umumnya dialog ini berkembang sesuai kekuatan imajinatif permainan tanpa ada patokan. Kita beralih ke maklumat lain, awal bulan menjadi waktu yang tepat untuk menyusun rencana keuangan dengan mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan agar pengeluaran lebih terkontrol hingga akhir bulan. Kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi sebaiknya diprioritaskan, sementara sisa anggaran dapat digunakan secara bijak untuk memenuhi keinginan. Membuat anggaran, menghindari belanja impulsif, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan dana darurat merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan finansial dan mewujudkan kondisi keuangan yang lebih stabil serta sejahtera dalam jangka panjang. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara perompat masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya. Saudara perompat, masyarakat kita merupakan bangsa yang kaya akan warisan budaya dan karunia alam. Warisan tersebut bukan hanya berupa benda yang kasat mata dan dapat disentuh, melainkan juga nilai-nilai yang mencerminkan tradisi serta identitas suatu masyarakat. Nah, salah satu warisan yang menarik untuk dibahas ialah tradisi menulis aksara Arab dari kanan ke kiri dengan fonem bahasa lokal seperti Sunda, Jawa, Madura, maupun Melayu yang dikenal dengan istilah aksara Jawi Pegon. Tradisi ini telah menjadi identitas khas yang mengakar kuat di sebagian besar masyarakat wilayah Nusantara, meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Ditinjau dari sejarahnya, saudara penompat, aksara Jawi telah digunakan sejak awal abad ke-13 ketika kerajaan Islam mulai berkembang di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan juga Kalimantan. Sementara itu, aksara Pegon berkembang di wilayah pesisir Jawa dan Madura sebagai media penulisan masyarakat Muslim setempat. Istilah Jawi memiliki makna luas dan tidak hanya merujuk pada masyarakat di wilayah tertentu. Dahulu, para pendatang Arab menggunakan istilah tersebut untuk menyebut penduduk maritim di Asia Tenggara secara keseluruhan termasuk Indonesia. Adapun Pegon secara bahasa berarti menyimpang atau nyeleneh, karena bentuknya yang berbeda dari tata bahasa Arab pada umumnya. Perbedaan itu tampak dari jumlah huruf maupun penggunaan titik yang disesuaikan dengan bunyi bahasa lokal. Nah, inilah yang membuat aksara Jawi dan Pegon berbeda dari tulisan Arab biasa. Tulisan tersebut hanya dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat setempat sehingga memiliki identitas istimewa sebagai warisan Islam di Nusantara.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Itik-Itik, Variasi Itik Sekawan. Filosofinya, hiasan bernama Itik Sekawan, dundun berdundun kemana pergi. Makan bersama ingatlah kawan, bersopan santun mulialah budi.
2: ...101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapa pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada.

0: rumah tanpa suara diorang. Sunyi pula rasa, macam ada yang tak cukup lagi.
1: In intermezzo.
2: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, tibalah kita pada penghujung acara Ragam Budaya yang menutup Segantang Lada Petang edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ya. Selepas ini kita akan beralih menuju rangkaian acara Segantang Lada Malam bersama Mizuardi, tentunya yang akan temankan Anda dalam program-program acara Drama Legenda. Kemudian ada Pelangi Nusantara Kongkowan Betawi, Langgam Serumpun Melayu, hingga Taman Penyair. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Hwana, mohon pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Tentunya bersama perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Ba, permisi, Ba, Ba.
1: Rupanya ada tamu. Buta-buta. Ayo masuk, masuk. Mangga. Inara, tumien.
2: Iya, Ba.
1: Ada apa? Ono gawe opo to?
0: Ini lho, Mbak, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu to. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
1: Walah, Nduk.
0: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
1: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.

0: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
1: Jadi suami putri raja? Nah, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
2: Apakah ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
3: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
3: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
4: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
4: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
1: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
4: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
0: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
4: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kyai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
3: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
3: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
4: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
3: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
5: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
4: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
3: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
4: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
1: Ayo, menangkan sayembara ini.
4: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
3: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
4: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
3: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
7: Ayah.
2: Tapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
3: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
4: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
3: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
4: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
6: Hai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri Raja, akan menjadi istriku.
2: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
6: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
2: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
6: Dengan senang hati akan aku lakukan.
4: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
3: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
6: Baiklah, Raja.
3: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam. Dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
2: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
4: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
2: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
3: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesu.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri, Peluang, Tantangan dan Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Sabtu 4 Juli 2026. Bertepatan juga dengan 1448 Hijriah. Masya Allah, luar biasa . Masya Allah, izinkan sama dapat mengudara kembali menemani saudara perempat di mana pun saja berada. Yang tentu orang tua saya yang selalu monitor dan selalu bergabung lah dengan saya di Segantang Lada Malam ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, sama pun sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Sumpah Lembu Suro. Dan sekarang Pelangi Nusantara bersama Kongkoan Betawi lah ya. Malam hari ini Ardi kongsikan beberapa informasi mengenal budaya, ada tradisi, musik dan lain sebagainya ya. Corak-corak daripada masyarakat Betawi lah. Buat saudara perempat di mana pun saja berada, boleh sama kita berbincang, berbual juga malam hari ini. Tak lain tak bukan lah menyambung silaturahmi kita dan tentu berkongsi khabar apa sahaja aktivitas yang sudah dibuat lah. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini nampak riuh juga di tepi laut di depan gedung LAM kan. Sebab pembukaan malam.

belajar juga daripada jauh ya. Tentunya buat adik-adik, buat kawan-kawan peserta MTQ tahun ini, selamat berjuanglah. Tampilkan yang terbaik, membawakan nama nama kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ya. Tahniah dan syabas, mikalah orang-orang terpilih mewakili setiap kabupaten kota. Berikan yang terbaik, niatkan betul-betul ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau juara itu ialah bonus ya, reward hadiah. Kerana sudah belajar menekuni Al-Quran. Selamatlah mereka orang-orang yang terpilih, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Allah titipkan ilmu Al-Quran ya, untuk selalu mensyiarkan gema-gema gaung-gaung Al-Quran tersebut. Selamat sekali lagi kami ucapkan daripada Perompat RRI Tanjung Pinang ya. Baik saudara perompat dimanapun saja berada malam hari ini di acara Pelangi Nusantara, Kongkoan Betawi sedikit banyak artikan mengajak mengenal musik tradisional dari Betawi, tentu lengkap dengan tradisi lainnya ya. Yang pertama ada Gambang Kromong. Ini dia pula musik tradisional daripada Betawi. Setiap suku bangsa Indonesia mempunyai ciri khas masing-masing lah. Mulai dari pakaian, seni tari, seni musik hingga berbagai macam bentuk tradisi lainnya ya. Hal ini terjadi juga pada suku Betawi sebagai suku bangsa yang ada di Indonesia, banyak terdapat di Jakarta lah. Salah satu ciri khas dari suku Betawi yakni musik tradisionalnya. Ya, musik tradisional Betawi ialah gambang kromong. Walaupun terdengar seperti satu kesatuan frasa gambang kromong, ternyata musik tradisional tersebut terdiri daripada dua alat yang berbeza. Alat penyusun gambang kromong ialah gambang dan kromong, dikutip dari buku Atlas Budaya dan Tradisi Nusantara Karta Kartikawati ya pada tahun 2017. Gambang ini terdiri dari 8 bilah kayu yang biasanya terbuat dari kayu sungkiang, huru batu atau kayu yang memiliki ciri khas. Selain berbeza nama, kromong juga memiliki bentuk yang berbeza dari gambang. Kalau kromong ini alat musik berjumlah 10 buah yang serupa dengan gamelan. Macam tu cantik rupanya gambang kromong tadi tu. Baik saudara perompak, selain gambang kromong juga ada alat musik yang bernama tanjidor. Merupakan kesenian musik tradisional Betawi yang dimainkan secara berkelompok menggunakan alat musik tiup. Kesenian ini sangat berpengaruh oleh budaya Eropah sedaga ya, terutama musik militer atau brass band. Itu dia. Dengan alat musik seperti klarinet, trompet, trombon, bas dan drum ya, musik ini biasa dimainkan untuk mengiringi pawai atau pesta rakyat sedaga.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tema pada malam ini kita akan membahas tentang tanaman hias yang membawa keberuntungan, Bang Abi. Masyarakat Betawi mempunyai satu keyakinan
2: apa ya,
1: bahwasanya selain kita memelihara tanaman hias untuk memperindah, mempercantik
2: betul
1: ruangan atau rumah kita, di sisi lain juga masyarakat Betawi meyakini bahwa ada tanaman hias tertentu yang dapat menarik nilai keberuntungan rezeki begitu.
2: Oke, apanya tuh, Be?
1: Pertama, kalau yang Babe lihat itu yaitu sesuai dengan namanya tema keberuntungan, yaitu namanya pohon duit.
2: Pohon duit. Seperti apa bentuknya?
1: Pohon duit itu bentuknya jadi pohon duit itu istilah di sana ya. Nama pohonnya namanya pohon pacira. Dia bentuknya daunnya itu seperti daun akasia. Bedanya dia mempunyai tangkai daunnya itu panjang-panjang. Sebelum tangkai, sebelum ke daun. Nah, masyarakat Betawi mempercayai pohon pacira yang dibelit-belit, ditambang, ditambang di sini jadi ngompreng ya.
2: Dililit.
1: Mempunyai satu nilai bahwasanya lilitan akar pohon duit ini akan mengikat keberuntungan kita untuk senantiasa kita dapatkan, Bang Ardi. Pohon duit ini atau pacira ini bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
2: Di Tanjung Pinang ada nggak ya, Babe?
1: Ada.
2: Pohon duit ini.
1: Pohon duit. Babe sudah pesen lewat online sampai ke Tanjung Pinang.
2: Sudah ditanam, Be?
1: Sudah ditanam. Sudah 3 tahun saya Babe nanamnya. Sekarang tubuhnya udah segini. Dari cuman mungkin 15 cm. Sekarang sudah 70
2: cm.
1: Ya sudah 3 tahun lah. Itulah. Jadi suasana di kampung halaman dengan histori yang membawa keberuntungan. Semoga keberuntungan itu dapat kita dapatkan di kota Tanjung Pinang. Makanya Babe tanam di sini.
2: Masya Allah. Nanti jangan lupa Babe tanam di depan halaman ya.
1: Boleh.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 dimanapun saja berada, selanjutnya ada namanya kesenian Rebana, ya. Kesenian Rebana tradisional yang sangat lekat dengan nuansa kebudayaan Islam dan Melayu, ya. Tradisi berbagai jenis Rebana di Betawi seperti Rebana Biang, Rebana Ketimpring, Rebana Do dan Hadroh, sedaga. Instrumen ini dimainkan dengan mengiringi lagu-lagu pujian, kasidah maupun acara adat seperti pernikahan dan sunatan sedaya, ya. Selanjutnya juga ada orkes Samrah. Ini ialah jenis musik khas Betawi yang sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Timur Tengah. Instrumen yang digunakan meliputi harmonium, biola, gitar, mandolin dan rebana, ya. Lagu-lagu yang dibawakan biasanya bernuansa riang dan berisi nasihat kehidupan seperti maksud kami, serta digunakan untuk mengiringi tari Samrah, maksud kami, ya. Itulah sedaya perempat dimanapun saja berada, beberapa jenis alat musik yang ada di Betawi yang boleh seiringnya waktu kita mengenal satu sama lainnya, mengetahui juga apa sahaja jenis alat musiknya, ya. Ini salah satu pemahaman edukasi yang boleh kita kenalkan bersama generasi-generasi muda. Dan tentunya juga malam hari ini, kita selepas ini juga ada langgam serumpun Melayu, nampaknya gayung bersambut juga, ya. Buat orang tua-tua saya dari Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga, ya. Sila yang ingin bergabung, kami harap-harap ramai yang bergabung dah malam hari ini. Kita berbual bersembang juga, kita bercakap-cakap, ya. Bertukar kongsi khabar lah, apa khabar Mika di sana, sihat ke? Mudah-mudahan Allah lindungkan segala apa pun yang baik-baik untuk kita, ya. Dan tentu Allah berkahi kehidupan kita bersama. Dan tentu Allah pertemukan kita melalui udara malam hari ini, melalui suara saja. Tidak mengapalah, paling tidak sikit banyak kita dapat menghilangkan rasa sebab rindu di dalam hati. Cih, macam betul aja. Baiklah, sedangkan perempat di mana pun saja berada, intai daripada tingkap perempat RR Tanjung Pinang, Jalan Jeneral Ahmad Yani ni, kau semangat juga orang berlalu-lalang, eh. Sebab-sebabnya suasana masih libur sekolah, kan. Ramai jugalah keluarga yang berjalan membawa anak buah hatinya, kekasih hatinya, jalan-jalan Tanjung Pinang, apalagi tepi laut ada acara MTK, kan. Sedap sangat ni, banyak juadah, banyak pemakan, banyak yang boleh kita rasa, ya. Jangan-jangan juga durian ada kat sana, itu baru ya kita puas isi, sedapnya lah hai duduk tepi laut makan durian, eh. Musim durian ni memang suara agak lain lah sikit, macam tu, eh. Jangan kalau makan durian, tengok-tengoklah, jaga-jaga juga, makan boleh, biarlah berpada-pada, eh. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Tadi Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Borang tutua saya ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811704860. Kita cuba terima penelpon yang pertama di talian telepon, ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Salam, selamat malam.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf ya.
1: Iya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat malam hari ini ya.
1: Tadi malam tak masuk Bang Ardi ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, tadi malam pergi jalan-jalan Bang.
0: Iya, betul Bang Hamzah.
1: Iya, malam Sabtu, kalau malam Minggu dah.
0: Iya, biasalah, nunggu kandang ya kami ya.
1: Iya.
0: Baiklah. Apa cerita malam hari ini Bang, malam Minggu nih Bang?
1: Kalau malam Minggu ini tidak ada lah, cuman sambil monitor balas.
0: Oh, sambil monitor saja eh?
1: Iya, yeah, monitor saja.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tadi malam tidak ada monitor Bang Ardi.
0: Oh, macam tu. Baiklah kalau begitu.
1: Iya, yeah, lagunya.
0: Lagu apa Bang?
1: Setia menanti ya, tak ada pantun, tak ada.
0: Iya.
1: Setia menanti.
0: Oke.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam sama petugas. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin. Ada Bang Ali Sapri, ada Mas Prabu, Isari Sianti, Putri Marica, Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Yang Ucu, Kak Dang Mardu.
0: Baik.
1: Ada Bang Elis dan Jais, Bunda Yani, Bunda Permata.
0: Uh-huh.
1: Ada Kak Intan, Kak Ning, Mah Berian, ada Cikgu, Kak Tawir ya.
0: Betul.
1: Kak Tawir, Cikgu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian ada Mak Nora, ada Mak Jendun, sama malam semoga sehat selalu Mak
0: Jendun. Ya Allah.
1: Kemudian adanya siapa? Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda juga selamat malam, ada Mak Nek Basis, ada Awang Jenggut, ada juga Makna Haidas, adanya Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf, adanya Bang Oya, ada Kak Ani, ada Pak Demang.
0: Buat semua.
1: Ada Bang Zainal, Bang Hewan, Ahmad Erwan, ada Kak Tarifa, ada Kak Siti.
0: Baik.
1: Di Tanah Merah ya, ada Mas Sulami, ada Mas Bang Lukman di Teluk Bakau, ada Nek Lung, ada Maklum Dia di Sekole, adanya Bang Mahmud, adanya Mas Rika ya.
0: Iya, buat semua Bang Hamzah.
1: Iya, di Pulau Labi. Untuknya semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam untuknya Bang Ardi. Selamat malam sama
0: saya.
1: Selalu terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi ya. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang jauh non di sana. Kita cuba sambut di belakang Bang Hamzah Yusuf, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, Nek.
2: Ya.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Aldi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik dengan Nek Manda, kan?
2: Mak Rika.
0: Oh, Mak Rika. Salah lah. Sama lah suara.
2: Salah. Tak apa-apa deh suara Mak Rika, ya.
0: Eh, baru 2-3 kali. Alah, kalau macam tu. Pulau Ladi, eh?
2: Ya.
0: Oh. Apa buat malam ni, Mak?
2: Baring-baring aja.
0: Aulah. Seorang, dua, tiga.
2: Bertiga sama cucu, sama suami.
0: Aulah. Sedap, orang ada cucu, ramai. Tak berjalan ni, Mak?
2: Ha?
0: Tak berjalan?
2: Tidak, malas nak berjalan.
0: Oh, macam tu pula malas nak berjalan. Kalau dah malas tu apa boleh buat lah.
2: Duduk aja kat rumah.
0: Lah. Durian masih ada Tanah Bintan?
2: Ha?
0: Durian lagi ada?
2: Ada.
0: Ada?
2: Dia dah tak banyak lagi
0: lah. Tak banyak lagi? Allah. Belum sempat merasa.
2: Dah masih banyak.
0: Lah. Betul lah tu.
2: Kenapa kalau... nak jalan-jalan ke rumah?
0: Ha?
2: Nak jalan-jalan ke rumah?
0: Belum. Nanya je durian.
2: Rambutan masih banyak.
0: Rambutan masih banyak eh?
2: Banyak.
0: Lah. Kalau macam tu. Ya, saya. Apa kisah malam ni, Mak?
2: Ha?
0: Apa kisah malam ni? Ada pantun lagu?
2: Tak risau, tak ada pantun. Lagu aja minta.
0: Lagu apa kira-kiranya?
2: Ini lagu apa ni? Melayu atau dangdut?
0: Lah, Melayu.
2: Oh, kalau dangdut tak bisa ya?
0: Dangdut tak bisa. Belum dapat lagi dangdut kita.
2: Dangdut. Lagu Melayu apa ya?
0: Ungguk merindu.
2: Punggung merindukan pula ni.
0: Ataupun emas, sebentuk cincin emas ke?
2: Sebentuk cincin permata belian lagi lah.
0: Sebentuk cincin permata belian ?
2: Sebentuk
0: cincin permata belian. Okey.
2: Tu Ardi nak jadi Luna.
0: Ardi yang kena nampak malam ni. Seksa badan Ardi yang nanggung.
2: Aku gurau aja ya.
0: Ya, tidak Mak, tak apalah. Lebih kurang kita ni bergurau eh Mak. Ya. Baiklah.
2: Boleh marah cepat tua je tak?
0: Bukan cepat tua. Cepat dapat penyakit. Ya,
2: Mak. Nak hati eh.
0: Penyakit hati, betul. Tak salah pun.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Salam-salam silakan Mak.
2: Salam pertama buat Aldi. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Orang rumah hati-hati. Selamat sampai ke rumah. Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Ya Allah. Terima kasih, Mak, ya.
2: Yang tadi ni baru saya apa? Hamzah Yusof.
0: Betul.
2: Buat Hamzah Yusof. Terima kasih senggolannya.
0: Sama-sama.
2: Buat Puri Marica. Buat Kak Sarina.
0: Baik.
2: Buat Mak Dani. Buat Mak Belian.
0: Ya, boleh.
2: Buat Yang Ucu, buat Uwir.
0: Itu dia.
2: Buat Makcik Mah, buat Nek Longjah.
0: Ya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Pak Umar. Buat Bang Ilek.
0: Baik.
2: Buat Bang Andi. Buat Pak Kumis, buat Pak Gapar.
0: Ya, saya.
2: Buat Kang Irwan.
0: Boleh.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi kiri?
2: Abang Jaiz. Siapa ya? Mana banyak lupa ni.
0: Pukul rata je lah kalau macam ni.
2: Abang
0: Luqman.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Kira-kira.
2: Buat Nek Manda. Anjang.
0: Saya.
2: Siapa je lagi?
0: Siapa lagi?
2: Buat Siti dia Bang Damak.
0: Ya, betul.
2: Buat Mak Penaram.
0: Peduri. Betul.
2: Kak Mutia.
0: Ya.
2: Buat Nek Pania.
0: Baik.
2: Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Boleh
2: buat
0: sangat.
2: Yusof. Lupa sama Yusof tadi lah.
0: Ya.
2: Buat Kak Derli.
0: Derli
2: dah masuk?
0: Belum.
2: Masuk Kak Derli. Semoga Kak Derli sehat selalu Kak Derli. Itu aja lah ya.
0: Ya, saya boleh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rika yang selalu bergabung di Perompat RRI Tanjung Pinang. Baiklah, saudara Perompat, dimanapun saja berada di belakang Mak Rika, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Jaiz Selat Panjang.
3: Buah kedondong si buah manggis. Sudah digendong pun masih menangis.
0: Baik, jangan banyak menangis. Sayangkan air mata tu ya.
3: Ini ada satu pantun ni, tak lupa ni.
0: Boleh, silakan.
3: Bang Adi kan bawa istri kan?
0: Ya.
3: Dengar ke pantun ni baik-baik ya?
0: Apa tu?
3: ada beladi di kolam sumur.
0: Uh-uh.
3: Sama tepian di dalam kamar.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau Bang Adi belum punya istri.
0: Uh-uh.
3: Anak berlian sudi di kamar.
0: Ada mak berlian belum ada anak gadis lagi, lelaki semua.
3: Ada seorang tu, dia diam-diam je tu.
0: Eh, tak ada, kami dah sampai dah.
3: Itu kan sengaja aja buat satu.
0: Baiklah, kalau begitu.
3: Sama terungkup maksudnya?
0: Belum.
3: Sama terungkup dia kena tangkap KPLP, lambat dia nak masuk tu. Betul. Satu pantun aja lah.
0: Satu pantun aja.
3: Dah, lain besoklah baru buat.
0: Boleh.
3: Kita minta lagu dari kumpulan Olan.
0: Olan ada tak eh? Sekejap dulu. Macam baru dengar je arti di sini ni. Halo? Tak ada bang.
3: Tak ada pula. Lagu ni siapa? Sedangnya lagu The Mercies masuk di Pro 1 semua.
0: Ya, betul.
3: Di Lurid masuk di sana semua. Lagu Melayu kan ada.
0: Semua di sana semua, bang.
3: Aduh, mama. Lagu ni siapa? Sedap ni, ya. Aduh, ajalah dari Ella ajalah. Dari Ella.
0: Ella, tak ada bang Ella di sini, bang. Itu selorok.
3: Tak ada, itu ajalah dari siapa ni, Muhaini Suratman.
0: Apa judulnya?
3: Ada dua tu, yang jelas, kalau ada jodoh ajalah.
0: Kalau ada jodoh?
3: Ada sih, untung bunga.
0: Tak ada lah bang.
3: Alamak. Pilih ajalah lagunya siapa-siapa aja. Kalau... Ya lagunya Mak Bono, Duduk Termenung. Duduk Termenung dari Bujang Tanjak.
0: Bolehlah kalau begitu nanti kami putarkan ya.
3: Kita berebut-rebut dengan si Sampan Terungkup. Dengan jajikan Mak Ngahida gitu, berebut gitu.
0: Baik,
3: boleh. Okey, salamnya semuanya aja yang dah masuk, belum masuk. Tinggal semuanya tanpa kecuali. Selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaiz Selat Panjang yang sudah pun bergabung ya. Terima kasih buat Bang Jaiz, buat Marika, Bang Hamzah Yusof. Kita cuba sambut di belakang Bang Jaiz ada siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Dengan siapa?
0: Dengan Nek.
4: Dengan Nek?
0: Ini dengan siapa ya? Jauh nak suara. Kak Siti.
4: Betul.
0: Jauh suara Kak Siti, jauh ke dalam. Oh, dekat sikit.
4: Dah dekat ni.
0: Jauh pula dengar ni. Cuba dekat lagi HP tu kat mulut.
4: Dekat ni. Bukanlah jauh lagi.
0: Oh, ya. Awaklah.
4: Dah bertotok dah.
0: Kalau dekat terasa jauh, apakan jauh-jauh di mata. Jauh nampak, ya?
4: Apa?
0: Sedangkan dekat je terdengar sejauh. Apalagilah orang yang jauh, Sayang Abah.
4: Ya, gitu. Di.
0: Ya, saya.
4: Dah lama tak dengar suara Adi ni.
0: Apa pula? Baru semalam, dua malam tak ada suara.
4: Bukan lagi dua malam, tiga malam. Dah banyak malam dah.
0: Apa sebab?
4: Tak tahulah. Lagi pergi situ, pergi ke sini.
0: Berjalan terus?
4: Ya.
0: Tak apalah, ngibur diri tu tadi kan?
4: Tadi ada nak pantun sikit.
0: Jadi?
4: Lampu pula hilang pantun.
0: Itu pula. Bandar Mak mana?
4: Bandar Mak ada ni
0: sangkong
4: duduk.
0: Jangan banyak-banyak menyangkung ke bang Bandar Mak. Gitulah angin kuat. Tak dapat disekat-sekat ke bang Bandar Mak. Jangan banyak menung ke bang Bandar Mak.
4: Odi.
0: Ya, saya.
4: Nak minta lagu dululah.
0: Lagu apa?
4: Lagu tu dia, lagu apa lagu dia, banyak orang pergi di hari Minggu. Pergi pula rumah Bang Jaiz. Saya nak minta lagu. Tapi lagu Mak Jaiz.
0: Lagu Mak Jaiz, apa judulnya?
4: Tak Rela.
0: Tak Rela?
4: Kan ada kan?
0: Tak rela, tak rela. Ku membagi cinta. Oh, bukan.
4: Itu dangdut.
0: Itu dangdut. Tak adalah.
4: Kemarin kan ada.
0: Ya, kita cuba tengok dulu lah malam ni ada tak. Oh, salah tempat rupanya. Suai lah tak dapat. Ah, mati. Maklumlah kata orang tu susun hendak disusun. Jemur baju dia hari pagi. Rabun agak rabun sebab belum terkena kopi.
4: Oh, kopi belum ada kena batuk lah. Kak Siti ngantuk juga ini.
0: Oh, itulah.
4: Pantung boleh dicari di.
0: Kenapa
4: apa tadi tertidur mata?
0: Oh, tak apa. Wakil Bang Damak aja kelak suruh Bang Damak masuk.
4: Itu dia nak masuk memang. Dia lagi bertambul.
0: Apa tambul dia?
4: Tambul macam-macam ni.
0: Oh, iya. Ah, nantilah saya nak dengar dia bertambul apa benda.
4: Ada. Semua ada ni.
0: Awak lah. Ya, ya, ya.
4: Dia tak masuk. Kasih sini terbangun.

0: sampai dah masuk?
1: Kat situ yang keempat lah.
0: Oh, dah keempat.
1: Oh, iya.
0: Buat Bang Udin. Buat siapa yang, yang masuk lagi eh? Yang keempat kata Adi tadi kan? Siapa tadi ni?
1: Bang Hamzah Yusof, Bang Jaiz.
0: Bang Jaiz eh? Buat juga ada Mak Ucu. Itu dah mas guru Pak Cikgu belum masuk eh?
1: Belum.
0: Buatnya Kak Wir eh? Masuk Kak Wir. Buat juga Bang Golek-Golek sama Malisa eh?
1: Ya.
0: Buatnya Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora eh?
1: Ya.
0: Buat Mak Ayah juga eh? Mana tu di Now eh?
1: Betul.
0: Mak Ayah buatnya di sekolah tu siapa? Mak Ngah eh? Buat Nek Manda.
1: Betul.
0: Buat siapa lagi eh kat sisi ni? Kalau dah masuk lupa tengok pula mata lagi rigih.
1: Lah buat semua lah kalau gitu.
0: Buat semua-semua aja lah ya.
1: Boleh.
0: Kat sisi lupa juga ni apa ujian tadi sudah eh?
1: Ya.
0: Oh ini Lukman eh? Semua-semua aja lah di Badama nak masuk juga ni
1: katanya. Ya. Yeah.
0: Kalau dengan Badama, Adi bolehlah buat pantun dengan dia.
1: Tahu.
0: Oh, buat Okara Adi. Siapa lupa tadi di? Buat Mak Ngaida. Buatnya siapa tu di? Nama Nek apa tu? Bukan Nek. Siapa tu di?
1: Siapa tu Kak?
0: Kak Karas tu di.
1: Mak Ngaida, Makcik Endon, Mak Long Dia.
0: Makcik Endon, Mak Long Dia. Yang satu lagi di.
1: Siapa lagi Mak?
0: Mak Dini di.
1: Mak Dini. Ya.
0: Yeah. Dah lama tak masuk.
1: Betul.
0: Buat sedang medu. Semoga tak selalu eh.
1: Boleh.
0: Buat Mak Pengaram juga.
1: Itu
0: je lah dia. Walau nunggu juga. Terima kasih dia.
1: Ya, yeah, sama-sama Kak Siti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti yang berada di Tanah Merah eh. Baiklah, di talian telefon di belakang Kak Siti ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Kita cuba sambut dululah. Ada siapa kiranya malam hari ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Masuk ni. Jangan tak masuk.
2: Masuklah ni. Kembali.
1: Macam biasalah ni. Sihat walafiat. Berkadu anik lah. Hardi sihat ni ha.
2: Lama-lama tu ni tak dapat nak masuk. Yang Adi. Malam apa tu yang
1: malam,
2: Adi.
1: Malam ini malam terakhir bagi kita. Lagu malam itu?
2: Bukaan pantun ni.
1: Pantun dek, pantun. Jangan tak pantun.
2: Tumbuh serumpun bunga melati.
1: Ya.
2: Tumbuhnya pula di tepi pagar.
1: Ewa.
2: Assalamualaikum, hai Ardi.
1: Waalaikumsalam.
2: Ardi sekarang apa khabar?
1: Macam biasalah ni. Malam minggu nunggu kandang.
2: Ini nak nanya Ardi ni. Apa ini?
1: Janganlah ni. Takut. Ampun. Patik harap dia ampun.
2: Dengar dulu bantuan Nek ni.
1: Apa tu?
2: Buahku ini sebuah bawah.
1: Ya.
2: Tak dibawa.
1: Tanjung Duku.
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Tidak dibawa ke rumah Pak Antun.
1: Dengar-dengar
2: Hardi dah ada jodoh.
1: Alhamdulillah.
2: Jangan lupa panggil Nek untuk Upan Tun.
1: Allahu Akbar. Hanya di mulut saja Nek.
2: Mudah-mudahan Hardi.
1: Tak tahu tapi dengan siapa Nek. Itu perkara dia.
2: Itulah. Kasi tahu Nek bisik-bisik je.
1: Belum dapat mah Nek. Siapalah nak dengan kami ni?
2: Janganlah merendah sangat diri dia.
1: Betul mang ni.
2: Dengar pantun dek dulu ya.
1: Dengar kami dengar selalu ni ha.
2: Apa guna naik sampan?
1: Ya.
2: Kalau tidak pandai berdayung. Apa guna berwajah tampan?
1: Baik.
2: Kalau diri bungkak dan sombong.
1: Pula itu bahaya ni. Kalau lah bungkak, bungkak tu benanah biasa ni. Bengkak tu, Nek.
2: Satu lagi dia.
1: Dua lagi boleh juga, Nek, kalau ada.
2: Kalau tuan padam pelita.
1: Ya. Yeah.
2: Jangan lupa taruh di tepi. Biarlah sakit dari pandangan mata.
1: Betul.
2: Asalkan senang di dalam hati.
1: Itu pula kadang. Kalau dapat nak sehat semua, dapat.

0: sebab tu semualah eh, dia.
1: Aw, nak semua
0: nak senang di mata ke, nak senang di hati ke.
1: Aw, tapi payah jugalah ya, Nek. Bukan kuasa kita, Nek.
0: Ya.
1: Aw, kuasa kita tentulah nak yang baik-baik.
0: Kita yang mencari, tapi Allah yang menentukan.
1: Aw, pula.
0: Kadang-kadang kita kan. Tetapi, yalah. Kata Allah belum lagi, ya belum.
1: Belum, slow je. Tapi cari tetap.
0: Oh, yalah. Jangan menyerah, Idy.
1: Oh. Tapi, Nek, pemuda India jarang menang dulu. Dia kalah dulu.
0: Ya, memang.
1: Aduh.
0: Itu India.
1: Oh, kalau Melayu, dia kalah semua. Oh,
0: yalah.
1: Aduh. Nek, nak makan, Nek?
0: Udah, Idy.
1: Alhamdulillah. Apa lauk kita, Nek?
0: Aduh, dia malu nak nyebut lauk.
1: Eh, apa pula malu? Janganlah malu-malu.
0: Lauk telur ni, Yai.
1: Telur, Nek?
0: Telur masak santan tu dia.
1: Oh, kan telur masak asam tadi.
0: Tak.
1: Oh, yelah.
0: Ini asyik telur-telur tu orang ni.
1: Ha?
0: Tinggi kolesterol lah masak makan telur tu.
1: Oh, tak apalah, Nek. Penat telur ayam telur itik. Penat telur itik telur buyuh. Oh.
0: Saya lain nak cakap ni.
1: Ha?
0: Masak dengan telur orang dah.
1: Itu bawang yang pandai. Itu bawang tu biasa je. Tengah menggapar biasa dia tu. Lama tak
0: dia dah makan tadi ni?
1: Belum, Nek.
0: Oh, belum. Eh, nanti tak boleh nak makan tadi.
1: Payah ke, Nek?
0: Nanti kena sakit lambung.
1: Sakit lambung? Pula, Nek. Tak apalah, Nek. Dah terlanjur sakit, sakitlah sekali tak?
0: Jangan.
1: Oh, jangan. Sayang.
0: Pula radio kalau Adi sakit tak masuk radio ni.
1: Kan ada yang lain-lain. Ada Bang Adi. Ada Salwa.
0: Hai,
1: Adi. Aduh, alai. Membang, ai. Oh, Nek.
0: Oi.
1: Apa senyap?
0: Allahuakbar.
1: Allahuakbar.
0: Adi.
1: Apa, Nek?
0: Malam satu tu dapat nak masuk dengan Adi. Nekan-nekan tak dapat. Dia angkat lain juga. Dekat lain. Rupanya kali dengar di siang tu. Di si Rima bilang. Pro satu tapi tak tahu lah pro empat kan.
1: Apa tu?
0: Memang nomor telefon tak bisa diangkat, tak ada masuk.
1: Ada
0: tak ada jaringan.
1: Ada sikit gangguan lah berarti tu, Nek.
0: Memang Adi dengan Adi tu, Nek, tak masuk.
1: Ya, dengan Bang Adi?
0: Dengan Ardi, tapi dengan Adi masuk tadi.
1: Masuk dengan Bang Adi, eh?
0: Haulah.
1: Jangan tak masuk.
0: Masuk semula dengan Ardi, dengan Salwa. Nanti kata orang dengan Ardi je nak masuk.
1: Dengan Salwa?
0: Dengan Salwa.
1: Oh, dengan Salwa. Okay, kan Salwa. Mata tak betul, telinga tak awas. Ini bahaya lah tengah malam ni.
0: Belum tua lagi telinga dah tak awas. Akan naik pula ni.
1: Biasalah ni lah tengah malam ni.
0: Oh, dia pukul lapar lagi lah.
1: Oh, itulah. Kita ni kopi tak kena semua, tak ada.
0: Ha, dia tak pernah makan durian ni.
1: Makan durian ni. Makanlah ni. Tapi itulah, saya sekali je.
0: Ayolah, Adi. Tapi sekarang dah jalan murah juga, Adi.
1: Memang murah, Mang, Nek. Makan sikit, tekak, Mang. Apa, tekak miang. Makan banyak, tengkuk tegang.
0: Ayolah, dia marah orang belakang.
1: Oh, itulah, Nek.
0: Minta lagu dia.
1: Lagu apa, Nek, malam ni?
0: Lagu Salam Terakhir, tak? Dari Majais.
1: Apa, Bu? Apa, Bu, budak, ya Allah. Assalamualaikum.
0: Salam terakhir di.
1: Oh, salam terakhir.
0: Ada tak? Amat ya.
1: Salam terakhir ya. Oh, pula. Salam terakhir. Tak, bukan daripada Amat Jaiz ni.
0: Dia ya?
1: Dari Sudirman ni. Dengan, yelah Sudirman semua ni.
0: Oh. Lembaran terakhir mungkin tak.
1: Lembaran terakhir?
0: Amat Jaiz kan, Amat Jaiz. Lembaran terakhir.
1: Lembar terakhir ni eh. Halaman terakhir lah ni.
0: Ha.
1: Oh, dah habis baca buku. Katam berarti ni.
0: Dah katam. Pertama dalam ni.
1: Oh, dah katam berarti ni.
0: Antar, ada ni?
1: Ada ni. Hantarlah pulut kuning esok ni, Nek.
0: Habis tu.
1: Oh, hantar pulut kuning esok.
0: Pulut kuning ayam hitam.
1: Oh, habis tu?
0: 2-1 kopor. Pulut dapat 2-1 kopor. Adi lah pergilah melamar ke mana.
1: Allahu Akbar. Pulut kuning. Oh, Nek.
0: Oi.
1: Pulut kuning. Ayam hitam.
0: Baju kuning, celana hitam.
1: Bukan, Nek. Pulut kuning, ayam hitam. Bawa orang. Memasang bubu. Duduk bersanding siang malam.
0: Oi.
1: Tiba malam masuk kelambu.
0: Pulut kuning buat masang bubu. Senang asian tu laut.
1: Oh, itulah, Nek.
0: lanjut salam ni.
1: Boleh nak silakan nek. Bila kadang-kadang aku buat ni
0: lupa. Pertama kali dia.
1: Terima kasih nek ya.
0: Selamat malam sebab tugas. Sihat selalu, jaga kesihatan diri.
1: Ya nek.
0: Panjang umur, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala usaha. Tak lupa banyak, jawab selalu.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih banyak nek ya.
0: Kata-kata tante ni. Naik bila pakai baju kurung tu lah ada lah.
1: Oh, tanda dah tu. Aduh, Tante.
0: Ada nak dengar anu Ardi.
1: Oh, mana Tante Lee? Tak ada suara, eh?
0: Lama buta.
1: Oh, lama buta. Okay, salam lah khabar dengan Tante Lee.
0: Dia kalau dah habis isap, dia tidur lah, Ardi.
1: Eh, cepat dah pula. Cepat lah, montel badan kalau macam tu.
0: Apalah, Ardi kan ingat badan ni macam mana, kan?
1: Oh, mak, aku semangat.
0: Kalau Tante Yun, Ardi belum tengok, ya?
1: Belum lagi.
0: Tante Yun kecil dia.
1: Oh, Nek. Halus.
0: Kalau Bunda Manda kau tadi dah tengok, kan?
1: Alah. Anak dia je belum.
0: Anak dia macam balak.
1: Macam balak? Hau, mak.
0: Aduh, ni. Kalau dengan Ardi, mungkin bagas pinggang dekat ni.
1: Oh, ya, Nek. Wah, tak suai ukur je.
0: Ardi nak tahu tinggi dia
1: berapa
0: dia?
1: Berapa, Nek?
0: 176.
1: 176. Kurang sikit lah dengan Ardi. Tak apalah, selesai sikit. Tak pandailah Ardi pakai apa nambah dia, eh. Ke kuda ke?
0: Pakai sepatu tu buat tinggi ni.
1: Pakai ke kuda, Nek. Aduh, mak, eh. Wah, biasa.
0: Duh, bang, badan besar ni. Ikut ayah dia.
1: Alhamdulillah lah kalau macam tu. Bagus, ni. Badan besar, tinggi, semampan.
0: Mana badan besar? Orang badan besar, cik muka tua, cepat tua ni.
1: Oh, ya. Yeah. Tak jadilah kalau macam tu. Kalau dia sampai cepat tu. Aduh. Aduh, mak.
0: Lagi sudahlah dia marah orang ni.
1: Ya, Nek. Saya.
0: Lanjut salam untuk pertama tadi. Untuk Amzah Yusof, betul. Ya. Tu apa buah manggis. Pokok mak berlian.
1: Ya. Yeah.
0: Pokok Nek Bakis.
1: Baik.
0: Untuk Mak Ngahwe. Untuk Mak Rika tadi ya.
1: Betul.
0: Mak Rika, Kak Siti Bang Dama. Untuk Deli.
1: Boleh.
0: Untuk Bang Udin. Untuk Mr. Mahmud. Untuk semua-semua tadi?
1: Untuk semua-semua.
0: Orang lain pun nak masuk juga kan?
1: Ya.
0: Dah lama, dah panjang lebar kita bergurau. Maaf, Bidi, kalau jadi tersinggung ini.
1: Ya, tak apa ni. Slow je kami ni.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah buat Nek Manda yang selalu masuk setiap malam. Eh. Ada Bang Hamzah Yusof, Kak Siti, Bang Jais, Mak Rika, Bang Hamzah Yusof. Eh. Terima kasih banyaklah yang dah bergabung malam hari ni. Di belakang Bang Hamzah Yusof, di belakang Nek Manda ada siapa? Kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
2: Orang baru.
1: Orang baru?
2: Baru nelepon.
1: Baru nelepon Bang Damak.
2: Saya.
1: Oh, jauh nak dengar suara. Oh, Bang Damak.
2: Saya.
1: Jauh nak dengar suara. Mana suaranya?
2: Apa?
1: Apa buat malam ni, Bang Damak?
2: Makan ubi ni ya, tadi.
1: Entah ya, entah tidak. Kalau makan ubi aja.
2: Jadilah. Ada yang kunyah-kunyah.
1: Ada kunyah-kunyah. Dapat kunyah lagi?
2: Tak dapat kunyah, diam.
1: Oh, pula. Kadang kalau tak dapat dikunyah, dikemam-kemam aja lah. Kesip-kesip.
2: Kemam-kemam pelan. Kemam-kemam pelan.
1: Oh, kesip-kesip sikit. Ambil manis je lah. Heh, tahu pula, Bang Damak. Oh, Bang Damak. Lama tak dengar suara Bang Damak ni.
2: Kenalan timbul, kenalan timbul lah.
1: Sehat, Bang Damak, ya?
2: Sehat.
1: Oh, itu sehat. Zahir batin tu penting. Sehat, Bang Damak.
2: Cuma ada, ada kemarin orang cakap pada satu, tak sehat. Ada satu orang cakap.
1: Apa tu tak sehat?
2: Satu je tak sehat tu.
1: Apa tu?
2: Sumpit.
1: Itu pula kadang.
2: Ya, itulah kadang-kadang. Ya. Macam air ada pasang surut, pasang surut. Ya.
1: Itulah, Bang Damak. Pantun dulu malam ni, Bang Damak.
2: Apa dia?
1: Pantun dulu malam ni ramai-ramai. Orang nak cari Bang Damak berpantun.
2: Pagi-pagi kau jongkong dia.
1: Itu pula.
2: Nampak tinggi pokok kelapa.
1: Betul.
2: Niat nasi tu memang lupa pantun.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi kadang-kadang modal tu tak ada.
1: Modal tak ada.
2: Aduh.
1: Awak pula. Kalau kata orang pancang bernama kain basah nak dipintal. Awak kain pelikat bawa biar je. Mak nak berpantun tak bermodal. Berpantun juga. Nampak kita berpantun tidak berbayar juga. Awak benda mak. Tak melaut benda mak. Bandar mak tak melaut.
2: Kadang-kadang pergi juga ikut anak kan. Kadang-kadang tidak. Tapi banyak-banyak di rumah lah.
1: Banyak di rumah. Awalah pensiun tak payahlah. Kerja jauh-jauh.
2: Kadang-kadang pergi juga. Pandai juga kalau dia banyak-banyak pengudang kan.
1: Awalah nyuluh udang eh.
2: Pandai kerja gitu.
1: Dulu kami itulah. Kerja kami di kampung. Nyaring.
2: Di mana tu?
1: Di Pancor, di Lingga. Ya, nyuluh udang.
2: Pancor tu kecamatan mana di?
1: Lingga Utara.
2: Ha?
1: Lingga Utara.
2: Oh, situ.
1: Daik, daik.
2: Daik, daik, daik, eh? Masih daik.
1: Ayo, penyerampak nyuluh udang.
2: Dulu. Kalau zaman dulu lah, nama dia pakai kerbet tau, kerbet.
1: Kerbet apa benda tu?
2: Ha?
1: Apa benda tu?
2: Eh, macam-macam batu gitu, tapi dia boleh suka apa ni, boleh pakai macam nyuluh-nyuluh udang zaman dulu ya, sekarang tak tidak lagi.
1: Aduh, kalau kami kampung pakai serampang tu lah benda mak.
2: Ya?
1: Pakai serampang tu lah kalau kami nyuluh udang di kampung.
2: Yalah, untuk lampu sekarang kalau pakai lampu bateri kan.
1: Ya betul. Ha.
2: Dulu nama pakai kerbet, obat kerbet nama zaman-zaman dulu lah.
1: Apa nama? Banyak udang sana tanah merah apa nama?
2: Oh, sekarang ada mengurang dia.
1: Alah kurang ya?
2: Macam dulu kan. Dah mengurang lah kan.
1: Dah kurang, sampah banyak, pokok kayu ditebang, bakau tak?
2: Tapi cukup makan lah.
1: Cukup makan tu alhamdulillah lah. Pula. Apa kisah malam ni mana mak?
2: Kisah
1: apa kisah lagu malam ni?
2: Kisah ni ada tak lagu anu lagu penyanyi tu? Jinizan ada tak penyanyi dia?
1: Ha?
2: Ada tak penyanyi Jinizan gitu?
1: Zainal Zain.
2: Jinizan penyanyi lama dia tu. Jinizan lama dia.
1: Apa judul dia?
2: Ya, pokoknya barang aja. Yang penting ada orang yang penting. Yang penting album dari situ gitu.
1: Oh, tak ada pula apa nama?
2: Ini dia tak ada
1: Tak ada.
2: Pokok bagus lagu dia. Kalau ada lagu ni pokok bagus lagu dia tu.
1: Apa nama?
2: Ya. Dia kalau ada lagu itu dia bukan apa ni. Pagi-pagi makan pisang kan.
1: Ya, betul. Sedap.
2: Nampak pula sekarang cuaca. Kalau kita dengar lagu-lagu lama lagu-lama dia penyanyi jenis kan. Teringat pula lagu zaman-zaman masa muda-muda.
1: Oh, masa muda-muda. Kalau
2: nak makan sebuah nangka.
1: Ya, saya.
2: Nasi taruh dalam piring.
1: Sedap.
2: Kalau berdamak dulu si muda, lagi muda. Tak sisi ke berjalan dia selalu nyelin-nyelin.
1: Iyalah. Kalau ada si buah nangka, rindang pula nampak batang. Kalau teringat masa muda, sebab semua masih kencang.
2: Ya, betul.
1: Sekarang lah kendur pun mak.
2: Apa boleh buat lah. Masa yang berlalu sebab berlalu
1: lah. Kalau muka lah mulai kendur, badan dah mulai kesot. Apa nama?
2: Rambut lah, kepala lah boleh putih. Gigi dah mulai mengurang.
1: Jadi apa kisah lagu ni apa nama?
2: Lagu juga ada
1: Tak ada.
2: Kalau tak ada lagu apa yang bagus lagu dia tu. Oh, lanu aja lagi lagu. Oh, Fatimah. Itulah.
1: Gadis Ayu.
2: Itu lagu tu.
1: Habis tu?
2: Apa lagi? Apa lagu? Ada lagu tu.
1: Leher jenjang.
2: Ada
1: lagu ada. Pakai yang cantik. Istimewa. Apa benda la bang benda mak?
2: Ada
1: hidup riang itu pula. Oh Kak Siti. Oh benda mak. Oi. Ya.
2: Anak-anakku John Tanjung. Apa lagi?
1: Apa lagi?
2: Nampak bertiup angin utara.
1: Betul.
2: Kalau dah mak angin lagi, sedang lagi bercakap lagi bersama bantun. Nampak pula gigi kaki gigi ketawa.
1: Nampak kat Siti eh? Yeah. Kalau nampak kata orang kayu tempat bertiti, nak tempat berlalu susun biarlah kan? Apa benda kata saya. Kalau nampak kayu tempat bertiti, kalau rapat hendak bersusun. Kalau dah nampak gigi kat Siti, berilah satu bantun.
2: Bantun. Itulah. Jalan-jalan kamu bersung.
1: Ya.
2: Lagi.
1: Apa lagi?
2: Pergi ke pasar nak beli si kanju.
1: Sedap.
2: Kita ni rasa berpada pantun. Oh, belakang pula lagi nak nunggu.
1: Kalau macam tu. Terima kasih lah.
2: Odin?
1: Ya, saya.
2: Kemarin, mak ada situ sekarang dah masih ada lah balik?
1: Mak dah balik kampung.
2: Dah balik. Jadi, cakap bercakap Adi di situ. Jadi, mak seorang lain masak.
1: Maulah. Angka satu saya.
2: Jadi balik-balik kerja masak. Kerja masak.
1: Ya.
2: Sabar je lah sambil karam dia.
1: Betul. Nasib badan.
2: Nasi ada lah. Satu masa je kan. Dia masakkan gitu.
1: Ya? Ya. Oh, benar. Lah.
2: Jadi... Baik, sampai jam berapa ni kalau malam-malam ni bertugas?
1: Jam pukul 12, macam biasalah.
2: Jam 1 baru tidur? Jam 1 baru tidur,
1: ya? Mak, kalau dapat tidur.
2: Tidur, ya?
1: Ya.
2: Pakai kelambu?
1: Tidak, tak berkelambu, Kami.
2: Bukan, kau. Takut ngigau dia.
1: Takut dia.
2: Ngigau. Habis kabu-kabu bantal ni.
1: Mang. Bahaya.
2: Di Pramli tu.
1: Itulah.
2: Sudah ni.
1: Saya.
2: Tanya ke belakang masuk juga. Satu-satu tu semua lah.
1: Saya.
2: Yang kuyuh-kuyuh termasuk. Yang cikgu-cikgu masuk. Terima kasih ni.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bandar mak kita yang berada di Tanah Merah. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada. Berantutu saya, Encik Tuan dan Puan, Ayah Bonda yang kami muliakan, ya. Itu dia pula malam hari ini yang ingin bergabung langsung saja di talian telefon maupun di talian WhatsApp, ya. Tak lain tak bukan, tentunya kita dilanggam sumpon Melayu lah. Yang nak bergabung, nak berbual malam ni dengan Ardi boleh sangat. Harap-harap pipih datang melayang, bulat datang bergolek. Kecil dapat tangan ni, kami tadahkan. Baiklah, saudara perempat, di mana pun saja berada, saya cuba intai telik, tenung. Siapa kiranya yang bergabung malam hari ini di talian telefon maupun di talian WhatsApp, ya. Kita cuba tengok dulu, nampak ada yang berkirim pesan agaknya, ya. Kalau ada, bolehlah kita bacakan dulu, Ardi. Telefon WA tak bisa, ya. Bisalah, Kak. Macam biasalah kalau nak telefon, eh. Cuba try sahaja, eh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada. Tentunya kita tanya-tanya, intai-intai. Bual-bual malam hari ni. Boleh sama kita berbual, berbincang, bercakap-cakap, kan? Hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ramai juga orang berlalu-lalang pukul sekian ni lagi. Mungkin membawa kekasih hati sanak famili berjalan keliling Tanjung Pinang, kan? Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, saya cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu, ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, tentunya sampai penghujung masa untuk kita di Langgam Serumpun Melayu. Tiba pada masa kita bersurai terlebih dahulu. Esok boleh jumpa lagi dengan Ardia. Minta ampun jika tersalah kata ucap bicara di Langgam Serumpun Melayu. Mudah-mudahan samalah kita berdoa, kita sama diberikan kesihatan, juga diberikan kemudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebagai Pro 4, di mana pun saja berada, tengok daripada studio Pro 4, jalan kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, masih ramai nampaknya orang berlalu lalang. Kira-kira ni pasti balik daripada tepi laut tengok MTK yang ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sekali lagi tahniah, syabas buat peserta, kawan-kawan, adik-adik yang mengikuti lomba MTK tahun ini. Mudah-mudahan dapat menampilkan yang terbaik dan memberikan satu kebanggaan untuk namanya sendiri, kedua orang tua serta nama daerahnya masing-masing lah, yang berasal daripada 7 kabupaten kota ya. Syukur Alhamdulillah, selamat buat Kota Tanjung Pinang menjadi tuan rumah tahun ini. Mudah-mudahan negeri kita, kampung kita diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan juga oleh daripada mara bahaya ya, dengan adanya lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, tentu mendapatkan berkah juga baik yang membaca dan juga yang mendengarkan. Baiklah, saudara Pro 4, di mana pun saja berada, selepas ini kita akan berada pada acara Taman Penyair ya. Tentunya boleh sama kita dengarkan, boleh sama untuk kita sebagai peneman tidur, peneman rehat kita malam hari ini. Sebabnya lenguh lunglai, retih terasa beraktivitas di siang hari, tiba malam boleh dengarkan Pro 4, dengarkan Taman Penyair, menjadi teman rehatnya kita bersama ya. Baiklah, saudara Pro 4, dimanapun saja berada, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ke tengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Kenapa, Wai?
2: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
2: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
2: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buruk.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Johan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan bersebab atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, serta kehangatan untuk memulai hari dengan penuh keberkahan. Saudara perempat, berjumpa dan bersua kembali bersama saya, Adi Yohana, yang dengan setia akan menemani saudara pada segantang lada pagi, edisi hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Seperti biasa, pagi ini akan kita isi dengan rangkaian acara yang tentunya penuh makna dan juga inspirasi, ya. Dimulai dengan hikmah pagi, pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya akan menghadirkan kesejukan hati dan ketenangan jiwa. Kemudian dilanjutkan dengan Kemilau Kepri pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akan kita ulas informasi serta dinamika kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Dan seterusnya, pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara akan ditemani dalam acara Sembang Komunitas, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan suara dari masyarakat kita. Saudara perempat, untuk membuka pagi yang penuh berkah ini dalam hikmah pagi, kita akan memulainya dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Larry Francisca dengan surah Al-Hujurat ayat 10 hingga ayat 11. Dan nantinya akan kita dengarkan bersama-sama siraman rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Asnawi SPDI dengan topik keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad.

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku kumpat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memilih Nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memikul beban dan tanggung jawab yang menyampaikan risalahnya. Dia adalah Nabi yang dimuliakan, utusan Allah yang dinantikan, lindungan dan pimpinan anak cucu Adam tanpa keraguan. Sebaik-baik ciptaan Rabb pencipta alam, ibarat permata yang sangat mengesankan dan mutiara yang berkilauan, ialah Abdullah wa rasuluhu wa nabiyuhu wa syafiyuhu wa waliyuhu wa amiruhu. Tidak sah iman seorang hamba sampai dia bersaksi dan beriman kepada risalah dan kenabiannya. Kaum muslimin, saudara putra empat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin sekaligus penutup para nabi, orang pertama dibangkitkan di hari kebangkitan, pemberi syafaat, pemilik umat terbanyak di hari pembalasan, dan beliaulah Abdullah al-Mustafa wa nabiyuhu al-Mujtaba wa rasuluhu al-Murtada. Betapa agung dan mulianya kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata: "Ma khalaqa khalqan wa la bara'ahu ahabba ilaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih dia cintai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudaraku rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti betapa mulia dan tingginya derajat serta makam nabi tercinta dan sikap bersyukur atas keberkahan risalah yang diembannya, serta bukti cinta kita kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan kepada umatnya untuk berselawat kepadanya dan menjadikan sebagai bentuk taqarrub dan ibadah yang agung kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kaum muslimin, maksud dari doa Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah memuji baginda Rasul, memberi inayah, menunjukkan kehormatan, kebajikan dan kesetiaannya. Adapun doa dan selawat kita atas Nabi, artinya kita meminta kepada Allah untuk meningkatkan pujiannya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan taslim adalah kedamaian yang merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dan arti dari penyerahan diri. Kita mendoakan baginda, wahai Rasulullah, semoga Anda tidak luput dari kebaikan dan berkah Allah Subhanahu wa taala serta terbebas dari musibah dan bencana. Semakin hari semakin bertambah tinggi kedudukanmu, bertambah umatmu, dan semakin sering engkau ingatkan. Kaum muslimin, saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada empat keutamaan selawat Nabi. Ada banyak keutamaan selawat Nabi sebagaimana tertuang dalam hadis-hadis sahih. Berikut ini saya sampaikan secara singkat empat keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan selawat yang pertama yaitu wasilah meraih berkah Allah Subhanahu wa taala. Selawat merupakan wasiat. Selawat merupakan wasilah dan cara seorang muslim untuk memperoleh keberkahan, memperoleh pahala, memperoleh martabat yang agung dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alayhi 'ashra salawat wa huffat 'anhu 'ashru khati'at wa ruki'at lahu 'ashru darajat." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Dan siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan memberkatinya dengan 10 doa dan akan dihapus 10 kesalahan darinya dan ditinggikan 10 derajat untuknya. Dalam hadis yang lain disebutkan Ubay bin Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, aku sering membawa solawat untuk baginda, lalu berapa banyak aku bersolawat untuk baginda?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Terserah." Umay berkata lagi, "Seperempat." Rasulullah menjawab, "Terserah. Jika kau tambahi, itu lebih baik bagimu." Umay bertanya lagi, "Setengah." Rasulullah menjawab, "Terserah. Jika kau tambahi, itu lebih baik bagimu." Umay bertanya lagi, "Dua per tiga, ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Terserah. Jika kau tambahi, itu lebih baik bagimu." Ubay berkata, "Aku akan menjadikan seluruh doaku untuk baginda." InsyaAllah, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk." Kalau begitu, kau dicukupkan dari dukamu dan dosamu diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Keutamaan selawat yang kedua, mendapatkan kedudukan yang tinggi dan syafaat darinya. Kaum muslimin, saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang paling sering berselawat, paling dekat kedudukannya di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling berhak mendapatkan syafaatnya. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis Nabi tentang keutamaan selawat Nabi, khususnya ya keutamaan selawat Nabi khususnya di hari Jumat seperti sekarang, dari Umamah radhiyallahu anhu, dari Umamah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmin jum'ah. فَمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً." Salawat dan doa umatku sampai kepadaku pada setiap hari Jumat. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku di antara mereka adalah orang yang paling terdekat denganku kedudukannya. Hadis yang lain juga, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yawmal jum'ah. Fihi khalaqallahu alam wa fihi qubida wa fihi nafkha wa fihi sa'qa fa aqsiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sungguh di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat, pada hari itu Nabi Adam diciptakan, pada hari itu beliau wafat, pada hari itu juga ditiupkan sangkakala, dan pada hari itu juga mereka pingsan. Maka berbanyaklah selawat kepadaku, karena selawat kalian akan disampaikan kepadaku. Para sahabat pun penasaran, lalu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami akan sampai pada engkau, sedangkan engkau telah hancur menjadi tanah. Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi tanah untuk menghancurkan jasad-jasad para nabi. Kaum muslimin, saudaraku keempat ini dari Allah Subhanahu wa taala, terkait hadis keutamaan selawat nabi ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkomentar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dan Jumat sebaik-baik hari. Maka berselawat untuknya pada hari Jumat adalah sebuah keistimewaan dan merupakan sebuah upaya dari bentuk kesyukuran, pujian serta penunaian terhadap sebagian kecil haknya. Maka kita diperintahkan untuk banyak berselawat untuknya pada siang hari dan malamnya pada pada hari Jumat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan selawat yang ketiga yaitu sebab doa terkabul. Selawat merupakan bagian dari adab sekaligus termasuk sebab doa mustajab. Artinya doa kita akan terkabul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kullu du'ain mahbubun hatta yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, semua doa itu terhalang sampai dibacakan selawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Rasul namanya Fadalah bin Ubaid, ia berkisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah tergesa-gesa, wahai orang yang melakukan salat. Apabila engkau melakukan salat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya, lalu bersalawatlah kepada-Ku, kemudian berdoalah kepada-Nya. Kemudian ada orang lain setelah itu yang melakukan salat lalu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda, wahai orang-orang yang melakukan salat, berdoalah maka akan dikabulkan doa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin, saudaraku keempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan salawat yang keempat yaitu menghindarkan diri dari sifat ghasib dan kecelakaan. Hal ini sebagaimana yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, innal bakhila man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Sungguh orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku disebutkan namun ia tidak berselawat kepada aku. Hadis yang lain, raghima anfu rajulin dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Sungguh celaka orang yang mendengar namaku disebutkan tapi ia tidak berselawat kepada aku. Kaum muslimin, saudaraku perempat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, lempar merupakan makanan yang sudah dikenal oleh seluruh penduduk yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Karena rasanya yang enak, sampai sekarang masih tetap menjadi kue yang paling diminati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Lempar Natuna terdiri atas dua macam, yakni terbuat dari parutan ubi kayu dan beras ketan pulut. Namun, bagian dalamnya sama-sama berisi abon ikan pedas. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan menjelang pembukaan MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau dengan memfokuskan pada finalisasi teknis, kesiapan peserta, dan pelayanan tamu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah, mengatakan, simulasi bagi 54 peserta kafilah Tanjung Pinang telah dilakukan sebagai evaluasi akhir. Sementara koordinasi antar panitia terus diperkuat untuk memastikan kesiapan venue, sarana-prasarana, serta tugas liaison officer atau LO dalam mendampingi kafilah. Ia berharap sinergi seluruh pihak dapat mewujudkan pelaksanaan MTQ yang lancar, tertib, dan berkesan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4

Pindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perempat. Dan sekarang saatnya kami sampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang untuk hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kita mulai dari Tanjung Pinang Barat. Diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 78 hingga 90%. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Timur, diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 76 hingga 95%. Selanjutnya untuk Kecamatan Tanjung Pinang Kota, diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 77 hingga 92%. Dan yang terakhir, untuk Kecamatan Bukit Bestari, diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 75 hingga 89%. Demikian, terima kasih. Informasi ini kami dapatkan dari situs bmkg.go.id.

Sedara sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan jangan

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kemilau Kepri hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara Pro 4, Pawai Ta'aruf Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau berlangsung semarak di kawasan tepi laut Tanjung Pinang pada Sabtu 4 Juli lalu. Kegiatan yang menjadi pembuka rangkaian MTQ tersebut diikuti sekitar 4.000 peserta dari 7 kabupaten dan kota sekepri. Ribuan peserta memulai pawai dari pelataran Tugu Sirih, melintasi Jalan Hang Tua, kemudian berakhir di panggung utama depan Gedung Lembaga Adat Melayu atau LAM Provinsi Kepri. Setiap kontingen menampilkan kekhasan daerah masing-masing melalui atraksi budaya, busana, hingga yel-yel yang menambah semarak suasana. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengapresiasi antusiasme seluruh peserta dan panitia yang telah mensukseskan pelaksanaan pawai ta'aruf. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan dalam menyambut pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, berharap penyelenggaraan MTQ 12 tidak hanya menjadi ajang syiar Islam, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Ia menilai kehadiran ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah dapat menggerakkan aktivitas perdagangan, khususnya sektor UMKM. Ia menambahkan, sejumlah sentra UMKM yang telah direlokasi diharapkan menjadi destinasi yang ramai dikunjungi selama pelaksanaan MTQ, sehingga para pelaku usaha lokal dapat merasakan manfaat langsung dari penyelenggaraan agenda keagamaan tingkat provinsi tersebut.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak baru-baru lagi. Miskin kita nanti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum, Cik Adik. Oh, Cik Adik.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Hazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi,

0: dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perempat, Pemerintah Kota Tanjung Pinang memasang target meraih juara umum pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Sebagai tuan rumah, Tanjung Pinang ingin sukses tidak hanya dalam penyelenggaraan tetapi juga dalam prestasi para kafilah yang bertanding. Penyambutan resmi kontingen kafilah Kota Tanjung Pinang di Hotel CK Tanjung Pinang menjelang pembukaan MTQ 12 Kepri yang berlangsung mulai 4 hingga 9 Juli 2026. Asisten Administrasi Umum Pemko Tanjung Pinang sekaligus Ketua Kafilah Kota Tanjung Pinang, Agus Raja Unggul, mengatakan Tanjung Pinang menurunkan 62 peserta terbaik yang akan bertanding pada 9 cabang perlombaan. Cabang yang diikuti meliputi tilawah Al-Quran, kiroat Al-Quran, hifzil Al-Quran, fahmil Al-Quran, syahril Al-Quran, khotil Al-Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran, tafsir Al-Quran, serta cabang seni kosidah. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemko Tanjung Pinang, Muhammad Yatim, menegaskan status tuan rumah harus menjadi motivasi tambahan bagi seluruh peserta. Menurutnya, kekompakan dan semangat bertanding menjadi modal penting untuk mencapai hasil terbaik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah, optimis para peserta mampu bersaing dengan seluruh kafilah kabupaten dan kota di Kepri. Ia meminta seluruh peserta menjaga disiplin, kesehatan, dan menjadikan MTQ sebagai ajang syiar Al-Quran. Pelaksanaan MTQ 12 Kepri juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi bagi Kota Tanjung Pinang melalui meningkatnya aktivitas sektor UMKM, perhotelan, kuliner, dan transportasi. MTQ 12 Kepri dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 9 Juli 2026 dengan pusat kegiatan di kawasan Gurindam 12 dan Gedung Lam Provinsi Kepri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, selain penyumbang destinasi wisata bahari di Kepulauan Riau, Lingga juga memiliki sederet wisata kuliner terbaik. Lingga juga dikenal memiliki kuliner khas Melayu yang dengan nuansa kental. Salah satu yang populer ialah kepurun. Kepurun bisa dibilang merupakan hidangan tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat Lingga sudah membuat kepurun sejak masa Kesultanan Riau Lingga. Kali itu, pohon sagu sudah mulai banyak ditanam di tanah Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. PT Taspen Persero Kantor Cabang Tanjung Pinang menyerahkan hak jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM kepada ahli waris ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam sebagai bentuk perlindungan negara bagi aparatur sipil negara. Branch Manager Taspen KC Tanjung Pinang, Agnes Salidesi Ginting, menegaskan komitmen Taspen dalam memastikan hak-hak ASN dan keluarganya terpenuhi. Sementara Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengapresiasi pelayanan Taspen dan berharap sinergi dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, dan jaminan hari tua bagi ASN. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.